0: Tol MBG. Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 29 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menyiapkan beasiswa bagi mahasiswa terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Pemberian beasiswa untuk mengurangi beban dari mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan beasiswa diberikan untuk satu semester, namun dapat diperpanjang apabila dampak gempa berkelanjutan. Data sementara ada 4.000 hingga 5.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali pertama ini, kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
1: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa. Di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
3: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
1: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Taruna Nusantara dan Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Taruna Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side to Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
12: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu,

0: Rezeki, dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
2: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Pedi Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara.

0: dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yori Komisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
2: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI, hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
4: Ini rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa. Pada kesempatan Sabtu pagi ini, kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospo Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian Exit Tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Ya, pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda yang baru saja bergabung, dan kami masih akan terus hadir tentunya untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini dengan beragam informasi dan juga hiburan. Informasi yang kami hadirkan tentunya kami harapkan dapat bermanfaat untuk Anda, dan jangan kemana-mana ya, nanti pukul 8 kami juga akan menghadirkan dialog dalam program Beranda Asa Cita. Ya pendengar, guna mendorong generasi muda tetap mengenal dan juga melestarikan budaya lokal di tengah semakin kuatnya pengaruh budaya global dan juga perkembangan teknologi, di sini diperlukan peran dari guru ya. Dan untuk mempertahankan budaya lokal, generasi muda juga dituntut untuk bisa meningkatkan daya baca dalam sejarah bangsa melalui berbagai buku sejarah tentang budaya suatu wilayah. Nah, hal tersebut diungkapkan Ketua Guru Mata Pelajaran Sumatera Selatan, Suherman. Menurutnya, melalui buku sejarah dan juga literasi yang baik dengan fasilitas dari pemerintah khususnya bisa memperkuat pemahaman generasi muda tentang budaya suatu daerah khususnya di Sumatera Selatan ya. Dan untuk memperdalam pemahaman selain dengan literasi sejarah, generasi muda juga harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan budaya maupun pertunjukan seni yang bisa memberikan rasa kecintaan terhadap budaya suatu daerah. Salah satunya penggunaan identitas pakaian adat di tiap kegiatan hari besar. Nah, apa pendapat Anda pendengar? Mungkin Anda ingin berkomentar ya tentang tema yang kami hadirkan, budaya lokal di tengah campur budaya global ini. Boleh disampaikan melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 08217927909. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan program Beranda Asta Cita untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Saya Esi dan rekan Agus yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mengikuti. Pendengar, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Setiap daerah memiliki bahasa, adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, kuliner, serta kearifan lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Sumatera Selatan, khususnya Palembang, juga memiliki beragam budaya seperti bahasa dan sastra daerah, kain songket, tari-tarian, kesenian, kuliner, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi membuat budaya lokal menghadapi tantangan. Generasi muda kini mudah mengenal dan mengikuti budaya global melalui media sosial, musik, film, fashion, dan berbagai platform digital. Budaya lokal tidak harus ditolak karena dapat memperluas wawasan dan kreativitas, tetapi pengaruhnya perlu disaring agar tidak menghilangkan jati diri dan budaya daerah. Nah, tema mengenai budaya lokal di tengah gempuran budaya global kami angkat dalam program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan kami saat ini juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kami via Zoom. Ini ada Mas Franky Daromes Ardesya MPD, merupakan penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga ada Mas Andri Emilda SPD MPD, guru SMA Negeri 18 Palembang dan pageant coach ya. Langsung saja sih sapa. Selamat pagi, tentunya selamat bergabung bersama kami di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini untuk kedua orang narasumber kami yang saat ini tersambung via Zoom ya, di jaringan tentunya ya. Baik, langsung saja sih sapa. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Terima kasih sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya di akhir pekan ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terima kasih.
1: Baik, Mas Franky dan juga Mas Andri. Untuk pendengar juga tentunya kita undang peran sertanya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan program Beranda Asta Cita ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Jadi bisa disaksikan langsung di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang nih, Mas Franky, juga Mas Andri dan juga pendengar. Juga pendengar boleh bergabung juga melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang di kolom live chat ya. Dan juga tentunya bisa didengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store ya. Jadi banyak medianya nih untuk bisa bergabung di program Beranda Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, kita ke Mas Franky terlebih dahulu ya, sebagai penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Ini kalau kita berbicara tentang budaya lokal ya, Mas Franky, di tengah gempuran budaya global, bagaimana Mas Franky melihat kondisi budaya lokal khususnya budaya Sumatera Selatan saat ini?
3: Baik, terima kasih Mbak Esi, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Kalau kita bicara tentang budaya lokal saat ini, tentunya kita harus mengidentifikasi dulu ya, budaya lokal yang mana yang kita rasa mulai terdesak oleh budaya luar. Karena untuk budaya lokal itu sendiri cukup banyak upaya-upaya pelestarian yang dilakukan.

0: agar lebih dikenal. Walaupun upaya-upaya pelestariannya itu sudah banyak, tapi budaya global juga belum terlalu, menurut saya sih, belum terlalu memengaruhi secara keseluruhan ya. Tapi untuk bidang-bidang seperti musik, mungkin film, fashion ya, mungkin itu sudah ada pengaruh yang memengaruhi masyarakat kita, khususnya untuk anak-anak muda di Sumatera Selatan. Seperti itu, Mbak Esi.
1: Oke, kita ke Mas Andri ya. Mas Andri ini sebagai pendidik yang berinteraksi langsung dengan generasi bunda, bagaimana Mas Andri melihat ketertarikan anak-anak muda saat ini terhadap budaya lokal?
2: Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai seorang pendidik, ketertarikan anak muda saat ini itu masih ada dan menurut saya cukup besar, masih cukup besar. Tetapi bagaimana cara mereka menikmatinya itu berbeda-beda. Nah, anak-anak muda sekarang itu lebih tertarik pada budaya yang dikemas secara kreatif, inovatif. Ya, banyak anak-anak muda itu yang ingin mengenal budaya daerah tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Nah, gitu. Nah, saya sebagai pendidik melihat ini sebagai ketika budaya lokal disampaikan dengan cara yang berbeda, yang kreatif dan inovatif, itu melihat anak-anak lebih tertarik untuk belajar, begitu ya. Nah, justru ini menunjukkan mereka lebih antusias untuk belajar lagi, antusiasmenya juga lebih tinggi, ketertarikannya juga lebih tinggi, gitu ya. Jadi tantangannya tuh bukan hanya bagaimana memperkenalkan budaya lokal, tetapi bagaimana membuat budaya tersebut relevan dengan dunia generasi muda saat ini, begitu.
1: Oke, kalau dari SMA Negeri 18 Palembang sendiri, mungkin ada upaya yang sudah dilakukan Mas Andri untuk bagaimana bisa memperkenalkan atau menampilkan budaya lokal tersebut ya agar bisa disukai oleh generasi muda saat ini, khususnya para
2: Kalau
1: pelajar.
2: saya sendiri sebagai guru seni budaya di SMA Negeri 18 Palembang, saat ini saya punya program di mana anak-anak itu menciptakan sebuah karya seni, apakah itu tarian, apakah itu musik, begitu ya. Tetapi dengan cara mereka sendiri tidak meninggalkan unsur-unsur budaya. Kemudian mereka juga saya ingin menginginkan mereka untuk membuat karya tersebut untuk disampaikan atau dijelaskan kepada teman-temannya bahwa karya ini kami buat dari daerah ini, kemudian kami mengambil sebuah tarian dari daerah ini yang menceritakan tentang ini. Jadi mereka mengambil sebuah kesenian dari daerah, baik itu Sumatera Selatan maupun di luar Sumatera Selatan, dan mereka bisa menjelaskan tersebut begitu. Nah, untuk yang kelas 10, malah saya mengajarkan mereka untuk mengenal tentang Gending Sriwijaya, tentang Tanggai terlebih dahulu, karena ini merupakan sebuah tarian yang saat ini menjadi tarian yang sangat populer untuk menyambut tamu, begitu. Mulai menghafal lagunya, kemudian mengetahui geraknya, nama-nama geraknya, itu saya berikan kepada siswa di SMA Negeri 18 Palembang.
1: Baik, kita ke Mas Franky kembali ya. Mas Franky, kalau dari perspektif kebahasaan nih ya, kalau untuk penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda saat ini, Mas Franky melihatnya seperti apa nih? Adakah perubahan atau justru malah mulai ditinggalkan nih?
0: Baik, kalau untuk penggunaan bahasa daerah itu beberapa tahun ini, sejak tahun 2023 itu yang terpantau oleh kami ya, itu di Balai Bahasa itu ada namanya tuh revitalisasi bahasa daerah gitu, Mbak Esi. Jadi kami mengajak para penutur muda melalui kegiatan revitalisasi bahasa daerah ini yang bermuara ke 6 lomba berbahasa daerah dalam bingkai Festival Tunas Bahasa Ibu. Itu 6 bahasa daerah di Sumatera Selatan itu kami buat untuk tahun 2026 ini ada 5 genre, itu menulis puisi, menulis pidato, menulis cerpen, mendongeng, dan mendongeng. Nah, itu semuanya berbahasa daerah. Kalau melihat antusiasme dari tahun 2023 itu, 2023 itu diikuti oleh 6 kabupaten kota, 2024

0: masih 6 kabupaten, 2025 kemarin itu 11 kabupaten kota, 2026 ini 17 kabupaten kota, itu semuanya menggunakan bahasa daerah masing-masing. Ini secara tidak langsung, selain mengidentifikasi penggunaan bahasa-bahasa daerah di kalangan muda, juga menunjukkan kalau anak-anak sekarang itu juga sangat tertarik untuk menggunakan bahasa daerah mereka, ya.
1: Baik.
0: Baru-baru ini, kemarin hari Rabu kemarin itu saya juga sempat melakukan apa ya, bertemu dengan para pegiat bebaso di Palembang sebagai salah satu isolek bahasa Melayu Palembang. Itu juga ternyata di Palembang ini juga sudah diajarkan apa ya, muatan lokal berbahasa Palembang.
1: Palembang ya.
0: Nah, ini
1: Baik.
0: ya, ini juga
1: Mas,
0: bentuk perhatian pemerintah
1: Mas Franky,
0: terhadap
1: kita tahan
0: penggunaan.
1: sebentar ya. Kita
0: Baik.
1: sapa pendengar sudah tersambung. Prof. 1, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Esi.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa, di mana?
2: Dimas di Sikip, Mbak.
1: Mas Dimas di Sikip ya. Silakan Mas Dimas.
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Esi. Gini Mbak, yang ingin saya tanyakan saat ini kan biasa itu kan kalau misalnya anak gitu ya Mbak ya, dia tuh ke luar kota dan akhirnya mereka tuh kadang-kadang lupa menggunakan bahasa Indonesia lagi. Maksudnya tuh menggunakan bahasa lokal dia lagi Mbak, karena dia sudah terkawal mungkin udah keseringan menggunakan bahasa daerah setempat misalnya kan Jakarta gitu kan. Nah itu apa ya Mbak yang kurang gitu Mbak, apakah kurangnya orang tua menggunakan bahasa daerah di rumah seperti itu Mbak, itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, untuk yang sekolah SMA 18 saat ini kan juga dilema juga ya Mbak ya. Kadang-kadang tuh anak-anak tuh lebih suka yang namanya K-pop kayak gitu kan dibandingkan Gending Sriwijaya atau seperti itu. Seperti apa ya Mbak ya?
1: Oke.
2: Maksudnya
1: Baik.
2: Mbak.
1: Terima kasih Mas Dimas sudah bergabung di program Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Yang pertama nih pertanyaannya buat Mas Franky ya. Mas Franky silakan nih, gimana nih untuk mungkin ada beberapa anak gitu ya, yang ketika pergi ke satu daerah lupa atau bahkan menggunakan bahasa lokal mereka karena udah terbiasa dalam beberapa waktu gitu ya menggunakan bahasa Indonesia, bisa dikatakan seperti itu. Gimana nih Mas Franky melihatnya?
0: Ya, itu namanya sikap bahasa, Mbak Aisyah, ya, bagi
1: sikap
0: para
1: bahasa
0: pendengar
1: ya.
0: yang tadi. Sikap bahasa. Jadi ketika seseorang seperti saya, orang Muara ini aslinya gitu ya, tapi sejak tahun 99 saya udah ke Palembang. Jadi saya, kecenderungan saya itu menggunakan bahasa Palembang gitu ya.
1: Ya.
0: Balik-balik, tapi kalau balik-balik ke dusun itu saya masih menggunakan bahasa daerah saya. Nah, karena apa? Karena saya punya sikap bahasa yang positif terhadap bahasa daerah saya. Begitu juga ketika saya ketemu dengan teman-teman dari kampung halaman, itu saya akan menggunakan bahasa daerah. Nah, ini memang menumbuhkan sikap sikap bahasa yang positif itu penting, karena bukan hanya sekadar berbahasa, tapi itu menunjukkan identitas kita. Bahasa Melayu Palembang contohnya, itu kan bahasa yang sangat kuat. Kita dari 17 kabupaten kota ketika ke Palembang itu akan berusaha menggunakan bahasa Palembang, Melayu Palembang gitu ya. Ngapo, kemano gitu, gitu ya. Walaupun dia mungkin berasal dari daerah atau kabupaten kota lain. Nah, ini membuktikan kalau ya bahasa Melayu Palembang itu kuat sebagai sebuah lingua franca di Sumatera Selatan. Dan ini positif ketika ini kita bawa mungkin ke luar daerah. Nah, kita harus tetap berbangga dengan bahasa daerah kita masing-masing. Mungkin seperti itu, Mbak.
1: Baik, pertanyaan kedua tadi untuk Mas Andri, gimana nih Mas Andri mungkin mengamati juga ya fenomena anak-anak sekarang lebih suka K-pop dibandingkan mungkin dengan tarian-tarian lokal.
3: Nah, kalau menurut saya tadi permasalahannya adalah bagaimana anak muda itu lebih mencintai budaya daerah, budaya lokal daripada budaya daerah daerah sendiri. Ini karena menurut saya pengaruh akses internet, tetapi ini bukan menjadi penghalang atau hal negatif bagi mereka untuk mengenal budaya negara lain. Ini malah menjadi inovasi bagi mereka untuk mengembangkan kreativitas mereka. Karena walaupun mereka mengenal budaya daerah lain atau negara lain, tetapi tidak meninggalkan identitas budaya sendiri. Nah, makanya saya sebagai guru itu mempunyai tanggung jawab untuk mengenalkan kepada mereka tentang seni dan budaya yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Nah, makanya dari kelas 10 itu sudah dikasih tahu, diberitahu bahwa ini loh tari Gending Sriwijaya, bahwa penarinya harus 9, tidak boleh kurang dari 9, ada aturannya, ada pakemnya, nah inilah musiknya, ini loh nyanyiannya, nah jadi ini penciptanya, begitu ya, sampai ke sana. Jadi mereka tahu bahwa tari Gending Sriwijaya itu tidak boleh ditarikan kurang dari 9, harus ditarikan 9. Nah ini menjadi PR juga bagi kita semua, bagi masyarakat umum, bukan hanya saya sebagai guru, untuk tetap melestarikan ini. Kenapa? Kalau ini tidak ditampilkan sesering mungkin di tempat apa namanya, di acara-acara tertentu, ini tidak akan bertahan. Jadi makanya kita punya tanggung jawab yang besar untuk hal ini, begitu.
1: Ya, baik. Untuk pendengar, kita undang kembali tentunya peran sertanya yang ingin ikut bergabung ya, bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga tentunya bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan bisa bergabung juga via kanal YouTube Prasatu RRI Palembang ya pendengar, karena dialog ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Prasatu RRI Palembang dan juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, di kalau berbicara mengenai budaya lokal ya khususnya Palembang Sumatera Selatan, kalau Mas Franky melihatnya seperti apa nih kekuatan utama dari budaya lokal ini sehingga harus terus dipertahankan di tengah arus globalisasi ini?
0: Baik, seperti yang dikatakan Bang Acu ya, Bang Acu ini juga ini pernah kami minta bantuannya juga nih Mbak Isi ya, untuk membuat ini. Jadi khususnya kota Palembang atau kabupaten kota lain itu kita harus tetap berusaha untuk melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya lokal ini, karena seperti yang Bang Acu katakan tadi, ini bukan sekadar sebuah tarian atau sebuah ritual tradisi gitu ya, tapi memang ada nilai-nilai dan simbol-simbol yang dikandung atau di yang terdapat di budaya itu sendiri. Jadi selain kita melestarikan tarian, mungkin seperti yang dicontohkan Bang Acu tadi, Gending Sriwijaya, itu juga kita melestarikan sebuah budaya yang melekat dalam tarian tersebut. Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui jatuhnya gitu ya. Kenapa harus 9 gitu ya? Kenapa bentuk formasinya harus seperti itu? Mengapa tidak boleh ditarikan di tempat terbuka atau sembarang tempat? Itu semua punya filosofi-filosofi yang memuat nilai-nilai luhur dari pembuatnya itu sendiri. Seperti itu.
1: Oke, baik. Ini kalau berbicara juga mengenai peran sekolah dalam mengenalkan dan juga menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal kepada generasi muda ya, Mas Andri melihatnya seperti apa nih khususnya di tempatnya Mas Andri gitu ya?
3: Di SMA kalau di sekolah 18, saya ya? Sampai saat ya, kalau di sekolah saya sampai saat ini masih kuat seninya, apalagi kepala sekolah saya Ibu Indrita itu suka seni, suka nyanyi, suka pokoknya hal-hal yang berbau seni, senang sekali. Makanya ketika ada kegiatan akan ada unsur-unsur seninya, terutama seni yang berbasis dengan budaya Sumatera Selatan. Itu penting sekali, karena dengan begitu peran sekolah itu akan menjadi wujud nyata bahwa sekolah mempunyai peran penting untuk tetap melestarikan dan mencintai budaya sendiri. Gitu.
1: Baik, ini kalau kita lihat tentunya pengaruh budaya global yang masuk gitu ya, terhadap bahasa, kebiasaan, dan juga kehidupan masyarakat saat ini, kalau dilihat ini sebagai apa namanya tantangankah justru Mas Franky? Seperti apa nih kalau menurut Mas Franky?
0: Kalau untuk bahasa kita punya Trigatra Bangun Bahasa namanya Bu, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Artinya memang selain pengutamaan bahasa Indonesia, bahasa daerah juga tetap harus kita gunakan dengan bangga sebagai bentuk pelestarian. Bahasa asing jangan juga dianggap sebagai apa ya, sesuatu yang buruk, tapi itu juga harus kita kuasai. Bahasa Inggris, katakanlah saat ini bisa dikatakan itu bahasa asing yang sudah sangat lumrah untuk dikuasai oleh para pelajar kita ya, karena ini sebagai bahasa internasional, dia membuka banyak ruang bagi anak-anak generasi muda untuk membuka wawasan baru terhadap pengetahuan-pengetahuan dari luar yang tentunya memang tidak bisa kita pungkiri itu membawa ke arah perubahan yang lebih positif. Nah, untuk budaya, seperti yang saya katakan tadi, budaya kita itu bukannya tidak dilestarikan, tapi promosinya kurang. Jadi, dengan masuknya tren-tren, misalnya di media sosial ataupun media internet seperti itu, kita bisa menyikapinya dengan menggunakan tren-tren dan berbagai platform tadi untuk mempromosikan budaya-budaya yang ada. Tentunya dengan kata Bang Acu tadi harus disesuaikan juga dengan selera anak muda. Walaupun ini juga menjadi sebuah dilema karena budaya itu kuat dengan pakem-pakemnya, kuat dengan apa aturan-aturan main yang itu untuk beberapa budaya daerah itu tidak boleh diubah seperti itu ya. Nah, tapi kalau ini tidak kita modifikasi, tentunya ini juga tidak menarik bagi anak-anak muda Gen Z katanya sekarang itu yang lebih memang lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat kreatif seperti itu.
1: Baik, kita langsung tanya ke Mas Andri ya. Mas Andri, kalau dilihat gitu ya dari pengaruh tren global terhadap gaya hidup, cara berkomunikasi, penampilan dan juga pola pikir generasi muda saat ini, berdasarkan pengalaman Mas Andri sendiri, gimana nih untuk bisa menyesuaikan gitu ya antara budaya yang masuk, budaya lokal kita, bagaimana mengemasnya supaya bisa dinikmati oleh generasi muda saat ini?
3: Oke, terima kasih. Jadi bagaimana cara sayanya adalah menggabungkan dua-dua itu, modernisasi dengan budaya lokal. Kita boleh, anak-anak saya berikan kesempatan untuk membuat sebuah karya dengan konsep modern, tetapi harus ada unsur budayanya sendiri, apakah itu melalui gerakan, apakah melalui lagu, apapun, atau melalui musik, begitu ya. Sehingga dengan kemasan yang menurut mereka itu modern, tapi ditambah dengan unsur budaya, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka untuk bisa mencintai dan tetap melestarikan budaya itu sendiri. Nah, ini juga menjadi langkah baru bagi kita sebagai guru dan juga para seniman, bahwa kita tidak bisa hanya menyampaikan sesuatu seni atau budaya itu melalui cara tradisi saja, biasa-biasa saja, tapi kita juga harus menggabungkan dengan unsur modernisasi sehingga tampilannya menjadi lebih menarik bagi penonton gitu.
1: Oke, berarti dari kemasannya sendiri begitu ya Mas Andri, juga harus bisa ditampilkan dengan mengikuti tren kekinian saat ini ya.
3: Iya, benar sekali.
1: Oke, supaya bisa disukai oleh generasi muda saat ini. Baik, kita ke WA yang sudah dikirimkan pendengar juga ini di 0821 7927 9090. Ada Pak Andi di Indralaya, menurut Bapak saat ini ada berapa bahasa daerah mulai hilang? Nah, ini ke Mas Franky tentunya ya. Silakan Mas Franky.
0: Baik, untuk di Sumatera Selatan, itu saat ini kita mengidentifikasi 6 bahasa daerah. Itu ada bahasa Kombreng, bahasa Melayu Palembang, bahasa Ogan, bahasa Kayu Agung, ya Kayu Agung, Pedamaran, dan juga bahasa Lematang. Nah, ini berdasarkan hasil pemetaan kita tahun 2009. Nah, untuk bahasa pengakuan itu banyak sekali. Bahasa pengakuan ini bahasa yang diakui oleh masyarakat, Mbak Isi ya. Jadi ada 52 bahasa pengakuan yang sudah teridentifikasi. Untuk bahasa yang hilang mungkin belum ada, tapi yang mengalami kemunduran itu ada beberapa bahasa, termasuk bahasa Melayu Palembang, Kayu Agung, Lematang, itu dia sudah mengalami kemunduran. Artinya memang walaupun banyak penuturnya, tapi mungkin dari sikap bahasanya itu juga sudah berkurang. Tapi untuk kalasa bahasa yang punah, sepertinya untuk di Sumatera Selatan itu belum ada bahasa yang punah ataupun terancam punah. Jadi dia tahapannya seperti itu, punah, terancam punah, ya, atau mengalami kemunduran. Jadi tingkatannya mengalami kemunduran, terancam punah, punah, gitu ya. Atau
1: Oke.
0: bahasa yang terancam punah pun saat ini belum teridentifikasi.
1: Kalau penyebabnya apa saja yang mengakibatkan bahasa tersebut terancam punah seperti itu ya, Mas Franky?
0: Baik, kalau kita di Sumatera Selatan itu penutur kita tuh cukup heterogen, Bu ya. Jadi kita yang akar Melayu di Sumatera Selatan itu kebanyakan akar Melayu. Penuturnya itu masih sangat setia dengan bahasa masing-masing. Komering juga seperti itu sebagai sebuah bahasa yang kuat saat ini. Dia juga sikap bahasanya juga sangat sangat positif. Nah, inilah yang membuat bahasa itu bertahan tidak. Kemudian kehomogenan ini juga menjadi sesuatu yang positif, tidak seperti bahasa-bahasa di daerah timur yang ya dia satu desa dengan desa yang lain memang bisa berbeda bahasa seperti itu ya. Jadi untuk perbedaan bahasa ini memang kita punya hitungan dialektometri sendiri, bagaimana kita menentukan sebuah bahasa itu bahasa atau dialek atau subdialek, atau dia sekadar beda wicara atau memang tidak ada perbedaan, itu ada hitung-hitungan dialektometri namanya. Nah, kita di Sumatera Selatan ini dengan yang bahasa yang cukup homogen ini, heterogen ini, ya kita punya banyak bahasa pengakuan tapi dengan tingkat kemiripan yang juga tinggi. Makanya baru sampai saat ini baru muncul 6 bahasa di Sumatera Selatan. 6 ini bisa juga bertambah, bisa juga nanti mungkin kalau kita lakukan penelitian yang lebih komprehensif, mungkin dia bisa juga menyusut menjadi misalnya cuman Melayu dan Komering saja seperti itu. Jadi sangat memungkinkan untuk penambahan atau pengurangan jumlah bahasa setelah nanti kita lakukan penghitungan terbaru lagi, karena saat ini kami masih menambahkan beberapa titik pengamatan untuk pemetaan tahun 2024, 2005 dan 2006 ini.
1: Baik,
0: itu, Bu.
1: Mas Franky dan juga Mas Andri, nanti kita akan lanjut lagi ya. Pastinya tetap terus bersama kami, pendengar juga di program Beranda Sacita di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita. Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang. Wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
4: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
7: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.
1: Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di program Berada Asta Cita untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih terus bersama dengan narasumber kami yang tersambung via Zoom saat ini ya. Ada Mas Franky Daromes Ardesa MPD, penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga ada Mas Andri Emelda SPD MPD, guru SMA Negeri 18 Palembang. Dan juga Pageant Coach ya. Anda pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan kami tunggu atensi Anda bisa melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090 dan tentunya juga bisa bergabung via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang karena siaran ini bisa Anda simak di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, ini tema yang kami hadirkan ya, masih seputar budaya lokal di tengah campur budaya global. Kita ke Mas Andri terlebih dahulu ya, Mas Andri.
3: Ya.
1: Oke, Mas Andri, kalau dilihat gitu ya dari budaya lokal yang ada saat ini, bagaimana caranya kita bisa mempromosikan budaya lokal? Kalau Mas Andri melihat peran ataupun juga sosok figur publik atau influencer, konten kreator maupun anak-anak muda yang berprestasi untuk bisa mempromosikan budaya lokal ini seperti apa nih?
3: Itu sangat, menurut saya itu sangat penting dan itu sangat mempengaruhi influencer, public figure gitu ya. Karena dengan adanya public figure, influencer itu malah menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengetahui tentang budaya dan tradisi yang ada di daerah, di suatu daerah. Nah, contohnya saja saya tertarik dengan salah satu penyanyi Indonesia, Agnes Mo. Agnes Mo itu kan sudah ke luar negeri dan melahirkan atau menciptakan, mengeluarkan karya-karya yang modern begitu ya. Tetapi Agnes Mo ini tidak meninggalkan unsur budaya Indonesia dari pakaiannya, dari gerakannya. Nah, ini bisa menjadi contoh bagi anak muda. Agnes Monica ini, Agnes Mo ini sebagai public figure, bahwa kita yang belajar dari negara lain tetapi tidak meninggalkan identitas sendiri. Banyak cara yang bisa dilakukan bagi public figure maupun influencer untuk bisa mengenalkan budaya itu sendiri melalui video, podcast, ataupun karya-karya yang bisa dan saling mendukung antara modern dan juga tradisi atau kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ataupun di Indonesia, begitu.
1: Ya, kalau dari kegiatan pageant-pageant sendiri ya, Mas Andri ya, atau fashion show, seni pertunjukan, konten digital atau kegiatan kreatif lainnya seperti apa nih, kalau Mas Andri juga merupakan pelatih pageant gitu ya, pageant coach ya? Gimana nih?
3: Nah, kalau untuk pelatih pageant itu, saya pernah dan sering malah mengangkat tema-tema dengan daerah itu sendiri. Contohnya kemarin saya melatih Cibagus Cahayu Kota Palembang atau Duta Wisata, mereka mengangkat temanya Serofal Anam. Nah, bagaimana kemasan Serofal Anam ini ada di suatu pemilihan dan ditunjukkan kepada masyarakat begitu, baik melalui Serofal Anam sendiri yang tampil di atas panggung maupun Serofal Anam itu ditampilkan dalam bentuk tarian. Jadi saya kemas Serofal Anam itu dalam bentuk tarian sehingga orang melihat bahwa ini sebuah seni yang masih dilestarikan sampai saat ini. Kemudian juga ada beberapa kali juga saya mengangkat tema Batang Hari 9 di pemilihan Putra Putri Sriwijaya tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, itu menceritakan bagaimana Batang Hari 9 itu kehidupan masyarakatnya, kemudian juga apa namanya kegiatan yang dilakukannya, menggambarkan tentang adanya kapal begitu ya, karena kita ini adalah daerah maritim begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu wadah juga bagi saya selaku pageant coach untuk melestarikan tersebut. Nah, kalau dari segi fashion, banyak desainer sekarang yang mengolah kain-kain yang berasal dari daerah khususnya Sumatera Selatan itu menjadi sebuah pakaian yang luar biasa dan memiliki nilai jual yang tinggi begitu. Dan juga banyak sekarang desain desainer yang juga sudah membawa karya-karya tersebut, kain-kain dari daerah-daerah ke tingkat internasional melalui pemilihan-pemilihan internasional begitu.
1: Baik, kita ke Mas Prengki ya. Mas Prengki, ini kalau dikaitkan dengan pelestarian dan juga pengembangan budaya lokal ya, kalau peran pemerintah dan juga lembaga kebudayaan untuk bisa memastikan budaya lokal ini tetap hidup dan dikenal oleh generasi muda saat ini dan seterusnya, ini mungkin udah ada yang dilakukan Mas Prengki?
0: Baik, kalau untuk kebudayaan mungkin bukan ranah kami Mbak Is ya. Mm-hmm. Tapi kalau dari Balai Bahasa sendiri itu yaitu tadi kami menyasar para penutur muda. Jadi di puncak acara RBD Revitalisasi Bahasa Daerah itu ada namanya Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Provinsi, itu kami selalu mengadakan parade untuk para peserta. dan penampilan khusus dari masing-masing kabupaten kota. Jadi mereka akan menampilkan mungkin tradisi lisan, sastra lisan, ataupun juga kolaborasi di antara kedua genre itu untuk dibungkus menjadi sebuah pertunjukan dari masing-masing kabupaten kota itu. Nah, di parade itu juga mereka mengenalkan apa baju adat atau atribut-atribut kedaerahan lainnya. Ini cukup, menurut saya cukup apa ya, cukup merepresentasikan masing-masing kabupaten kota yang ikut di kegiatan tersebut. Nah, setahu saya untuk kalau untuk pelestarian bahasa dan sastra itu sayang sekali untuk pemerintah daerah itu hanya beberapa kabupaten kota yang baru memiliki aturan terkait pelestarian bahasa, sastra, dan budaya daerah. Jadi belum 17 kabupaten kota itu hanya beberapa daerah saja atau kabupaten kota saja yang baru memiliki aturan terkait pelestarian itu. Salah satunya ya Kota Palembang, alhamdulillah itu ya. Jadi di Kota Palembang sendiri dengan adanya MULOK Isolek Bebaso, kemudian itu sudah menjadi dasar yang kuat bagi lingkungan pendidikan yang ada di Kota Palembang khususnya untuk dasar atau payung hukum melaksanakan pelestarian bahasa dan mungkin sastra di Kota Palembang.
1: Baik, ke Mas Andri kembali. Mas Andri, kalau peran orang tua dan juga guru ya dalam membentuk generasi muda yang mencintai budaya lokal nih, bisa diinformasikan seperti apa nih harusnya?
3: Nah, kalau untuk peran orang tua itu sangat paling utama. Kenapa? Anak-anak terutama ya, mereka lebih dekat dengan orang tua. Nah, orang tua itu memiliki peran bagaimana memperkenalkan suatu kebiasaan atau kebudayaan di dalam lingkungannya, terutama di rumahnya, melalui misalnya mengenalkan makanan gitu ya, mengenalkan tentang kebiasaan apa yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sekitar lingkungan, itu sangat sangat tinggi sekali peran orang tua gitu. Tanpa ada mereka, tanpa ada orang tua, tentunya anak-anak tidak akan mengenal begitu ya. Nah, kalau untuk dari segi guru, dari satu sisi guru itu bagaimana memberikan pengalaman kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan kreativitas mereka dengan apa yang mereka ketahui begitu. Nah, jadi guru dan orang tua itu sangat memiliki peran yang sangat penting untuk bisa mengenalkan budaya kepada anak-anak zaman sekarang. Tentunya juga anak-anak bisa mengenal melalui media internet gitu ya, melalui gawai. Karena anak-anak sekarang kan banyak tuh yang menggunakan gawai atau gadget atau handphone gitu ya. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi secepat mungkin tentang hal yang ingin mereka ketahui. Jadi peran orang tua, guru, dan internet itu sangat mempengaruhi bagi saya.
1: Baik, Mas Franky juga Mas Andri, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda khususnya ya, agar tetap terbuka terhadap budaya global tetapi tidak kehilangan identitas budaya sendiri. Silakan Mas Franky.
0: Untuk generasi muda khususnya tetap bangga dengan apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, dan silakan dikemas bahasa, sastra maupun kebudayaan yang ada sekreatif mungkin, namun tetap mengingat atau bertumpu pada rambu-rambu kebudayaan tersebut. Artinya kita bisa memodifikasi apapun, sekreatif apapun, tanpa menghilangkan unsur-unsur asli atau pakem dari budaya yang kita kembangkan. Dan terus berusaha untuk memunculkan jati diri kita, baik itu dari segi bahasa, sastra maupun kebudayaan. Jangan malu, jangan menganggap budaya luar lebih baik dari budaya lokal, karena nenek moyang kita itu juga keren-keren. Jadi silahkan diolah semua sumber daya yang ada dengan apik dan sesuai dengan selera saat ini.
1: Baik, ya. Mas Andri, budaya lokal tentunya dapat diimbangkan ya menjadi sebuah potensi baik dalam bidang pendidikan, kreativitas, pariwisata maupun ekonomi. Ada pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda agar bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya budaya Sumatera Selatan seperti apa nih Mas?
3: Baik, seperti yang disampaikan oleh Bapak Prengi tadi bahwa jangan malu dengan identitas dan budaya yang kita miliki. Khususnya generasi muda Sumatera Selatan, ingatlah bahwa Sumatera Selatan ini memiliki kebudayaan yang luar biasa seperti tarian, bahasa, musik, kemudian makanan dan sebagainya. Jadikanlah itu kebanggaan, kecintaan terhadap budaya sendiri. Berpikir boleh secara global tetapi tidak melupakan identitas lokal. Itu merupakan salah satu langkah kita untuk tetap mencintai dan melestarikan budaya. Saya mengutip satu kalimat Mbak. Kenali budayamu, cintai identitasmu, kembangkan kreativitasmu, dan bawa budaya Sumatera Selatan dikenal bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Jadi generasi muda jangan malu untuk mengembangkan potensi yang ada di Sumatera Selatan khususnya. Bagaimanapun kita memiliki tanggung jawab besar untuk tetap melestarikan budaya kita, bahasa kita sendiri. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Andri, juga Mas Franky ya sudah berbagi insight-nya buat kita semua di pagi hari ini di program Beranda Asa Cita. Sukses selalu, kita berjumpa kembali di lain kesempatan tentunya. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih.
1: Ya, pendengar, budaya bukan sekedar warisan masa lalu ya. Budaya merupakan identitas yang menunjukkan siapa kita, dari mana kita berasal, dan nilai-nilai apa yang kita pegang sebagai sebuah bangsa. Di tengah derasnya arus globalisasi, mengenal budaya dunia tentu penting untuk memperluas wawasan. Namun, keterbukaan terhadap budaya global harus tetap diiringi dengan kemampuan untuk mengenal, mencintai, dan juga menjaga budaya sendiri. Demikian Beranda Asa Cita untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Tadi kita sudah berbincang bersama dengan narasumber kami, ada Mas Franky Daromes Ardiesa, MPD, merupakan penerjemah ahli muda Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, dan juga ada Mas Andri Emilda, SPD, MPD, Guru SMA Negeri 18 Palembang, dan juga Pageant Coach. Di kesempatan pagi hari ini, saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk minat dengar Anda. Tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya masih di Palembang pagi ini.
7: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang pagi ini yang kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati suasana santai di akhir pekan ini. Informasi berikut ini pendengar mengenai kebakaran hutan dan lahan, karhutla, yang menjadi salah satu tantangan yang mendorong pemerintah memperkuat peran masyarakat di tingkat paling dekat dengan lingkungan. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas memiliki posisi strategis karena berada di tengah masyarakat dan dapat menjadi bagian dari sistem deteksi dini berbagai potensi gangguan termasuk karhutla. Menurut Wiyagus, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai perjalanan sejarah tetapi harus dirasakan masyarakat melalui rasa aman, tentram, tertib serta hadirnya perlindungan dan pelayanan pemerintah. Dan disampaikan dalam Akpel Akbar Satlinmas dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI sekaligus juga deklarasi pelantikan dan juga pengukuhan pengurus pusat serta daerah Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas se-Indonesia di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada Jumat kemarin ya 28 Agustus 2026. Ia menegaskan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Bangunan ada tulisan GRHA. Wah, sepertinya kurang huruf A. Jadi sering juga ditulis Graha. Ini tidak salah tulis kok. Penulisan yang betul memang GRHA. Ini dari bahasa Sanskerta yang artinya rumah atau bangunan. Sering dibaca Graha. Mengacu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang senada dengan GRHA ini. Tapi kita lebih mudah untuk mengucapkan Graha. Sementara bagaimana dengan Graha? Juga tidak salah tulis kok. Tapi artinya berbeda. Graha juga dari bahasa Sanskerta yang

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami terus hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Baik, informasi berikut ini pendengar mengenai Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bagaimana pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang menjadi salah satu langkah strategis Indonesia menuju target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Jumhur telah melakukan kunjungan industri ke PT VKTR Sakti Industri di Magelang, Jawa Tengah, yang mengatakan pengembangan industri kendaraan listrik merupakan bukti komitmen Indonesia dalam mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Pendengar, menurutnya pengembangan kendaraan listrik ini juga sejalan dengan semangat kemandirian ekonomi bangsa, khususnya prinsip berdikari secara ekonomi yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: This song is for you.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar lagi kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini akan segera berakhir. Namun sebelumnya saya hadirkan satu informasi terakhir ya di rangkaian Palembang pagi ini mengenai Kementerian Kesehatan menyiapkan sejumlah strategi untuk mengendalikan dampak kesehatan masyarakat akibat kebakaran hutan dan lahan. Strategi tersebut dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, pemantauan penyakit, serta penguatan layanan kesehatan di wilayah terdampak. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono mengatakan, strategi penanganan ini dilakukan melalui edukasi, pengurangan risiko, serta pemantauan penyakit masyarakat terdampak. Masyarakat di wilayah berpolusi udara buruk dihimbau mengurangi aktivitas luar rumah dan menggunakan masker untuk perlindungan. Ya, informasi tersebut pendengar mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini untuk hari ini ya, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Terima kasih untuk mendengar Anda, tetap terus bersama kami untuk mengikuti rangkaian acara kami selanjutnya. Nanti pukul 10 Anda akan ditemani rekan Ega. Si pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di Palembang siang ini bersama saya Ega Duyanti dan juga Della Wawi, dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, sekali lagi kami juga akan hadirkan dialog ruang disabilitas dan inklusi dengan tema yang kami hadirkan, yaitu meraih prestasi di tengah keterbatasan. Jadi pastikan pendengar Anda untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: Masih bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, setiap orang tentu memiliki kesempatan untuk meraih prestasi. Meskipun perjalanan yang ditempuh tidak selalu sama, jadi ada yang harus menghadapi tantangan lebih besar, membutuhkan dukungan lebih banyak, ataupun menemukan cara yang berbeda untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan teman-teman penyandang disabilitas. Keterbatasan yang dimiliki bukan berarti menjadi batas untuk berkembang, berkarya maupun berprestasi. Justru dengan dukungan yang tepat, kesempatan yang setara dan kemauan untuk terus berusaha, berbagai potensi dapat berkembang secara maksimal. Dan mendengar ya, hari ini kita akan mengenal lebih dekat sosok pelajar tunanetra yang berhasil meraih prestasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapinya. Jadi bukan hanya tentang medali ataupun pencapaian ya, tetapi juga tentang proses, perjuangan, dukungan lingkungan, dan bagaimana melihat kemampuan seseorang bukan dari keterbatasannya. Telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang ada Adrian Mandala Putra, siswa tunanetra berprestasi dari SMA Negeri 8 Palembang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Adrian.
2: Selamat siang, Mbak Ega.
1: Kabarnya gimana, Adrian, hari ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah baik ya, Adrian. Boleh didekatkan sedikit, Adrian, duduknya? Oke, baik. Kita sudah bersama Adrian Mandala Putra, siswa tunanetra berprestasi dari SMA Negeri 8 Kota Palembang. Dan pendengar ya, kami tentunya ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pada siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk dialog ruang disabilitas dan inklusi. Di kesempatan hari ini kami hadirkan juga secara visual melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baiklah, kita langsung saja mencoba mengenal Adrian Mandala Putra beserta prestasinya. Tapi sebelum kita berbicara lebih jauh nih, boleh diceritakan dulu ataupun diperkenalkan dulu ya Adrian. Adrian ini siapa sih sebenarnya dan kesehariannya ini apa aja kesibukan?

0: berfungsi, kata dokternya gitu. Semenjak dari itu, orang tua Adrian mungkin berusaha untuk supaya Adrian sembuh dari penyakit ini. Alhasil, itu tidak membuat Adrian bisa sembuh. Tapi dengan semangat Adrian, Adrian insya Allah bisa menjalani kehidupan ini.
1: Baik, Adrian berarti siswa berprestasi ya di SMA Negeri 8 Palembang. Yeah. Kelas berapa Adrian?
0: Adrian sekarang kelas 11.
1: Kelas 11. Kalau di SMA 8 itu ada jurusannya?
0: Kalau di SMA Negeri 8 itu jurusannya tuh ada 3. Ada kesehatan, ada teknik, sama ada kedinasan.
1: Adrian pilihnya?
0: Adrian pilih kesehatan.
1: Kesehatan, kenapa pilih kesehatan Adrian?
0: Karena ingin mencoba pelajarannya, terus cara belajar di kesehatan itu gimana jadi seorang tunanetra di kesehatan, ingin mencoba.
1: Baiklah, kalau kita melihat foto Adrian ya, kita bisa melihat juga ada beberapa medali nih yang dipakainya nih. Kalau boleh diceritakan kepada pendengar kita Adrian, prestasi apa aja yang berhasil Adrian raih dan dalam ajang-ajang apa saja nih?
0: Kalau prestasi, alhamdulillah Adrian udah lumayan banyak mendapatkan prestasi. Yang pertama itu ada di Pekan Olahraga Provinsi, Paper Prof. Mm-hmm. Itu pada tahun 2025 akhir, Adrian berhasil meraih 4 medali, yaitu blind judo, bowling, dan lari. Kalau blind judo itu double medalinya, 2. Adrian menangkan 2 pertandingan, jadi 4.
1: Jadi prestasinya di bidang atletik ya Adrian ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kalau boleh tahu kenapa nih pilih bidang atletik?
0: Karena suka di atletik dari kecil kan, suka lari-lari gitu sampai sekarang, jadi ditekunin.
1: Oke, baik. Itu sudah sejak kapan nih ikut lomba lari, judo, dan juga bowling ya tadi?
0: Kalau ikut lombanya itu 2023, tapi ya belum ada hasilnya gitu. Semenjak 2025, alhamdulillah ada hasilnya, menang.
1: Oke, baik. Tadi yang terakhir yang didapatkan lomba apa penghargaannya?
0: Lari, bowling, sama blind judo.
1: Iya, lomba terakhirnya ajang apa Adrian?
0: Oh, ajang Paper Prof.
1: Paper Prof. Mm-hmm. Itu seperti apa tuh lombanya? Proses panjang ya di belakangnya sampai bisa jadi pemenang atau juara?
0: Kalau prosesnya nih, dimulai dari Adrian latihan. Terus untuk ikut itu tuh perlu seleksi terlebih dahulu. Mm-hmm. Yang mana saingan ini lumayan banyak. Kita harus mencapai limit. Misalnya kayak lari tuh 100 meternya ada 13 detik. Mm-hmm. Nah kita harus mencapai itu. Kalau kurang dari itu kita gak bisa ikut.
1: Gitu. Mm-hmm. Kalau dari sekolah seperti apa? Apakah memang mendukung ya untuk lomba-lomba atau gimana Adrian?
0: Kalau dari sekolah, alhamdulillah sangat mendukung kegiatan yang Adrian lakukan, termasuk lomba-lomba yang kemarin Adrian ikuti. Sekolah juga mensupport, guru dan teman-teman juga mensupport.
1: Oke, baik. Kalau dari berbagai prestasi ya yang sudah Adrian dapatkan, apakah ada satu pencapaian yang paling berkesan atau paling Adrian banggakan?
0: Kalau salah satunya yaitu di olahraga lari tadi, yaitu Adrian udah mencoba beberapa kali ikut lari itu, tapi selalu gagal itu. Adrian kemarin kan udah sempet putus asa, sempet ingin berhenti ikut olahraga, tapi kata pelatih Adrian ya jangan nyerah, ikut, ikuti prosesnya. Alhamdulillah sekarang ada hasilnya.
1: Baik, kalau untuk proses latihan seperti apa? Memang ada pelatih ya Adrian ya?
0: Kalau pelatih itu pada saat menjelang perlombaan aja ada. Kalau sekarang ini Adrian itu latihannya mandiri.
1: Mandiri ya?
0: Mandiri.
1: Itu seperti apa tuh? Biasanya Adrian latihan mandiri rutinnya gimana?
0: Kalau untuk Adrian latihan itu setiap minggu tuh Adrian latihan di Jakabaring. Nah itu Adrian latihan jogging, latihan teknik lari, sprint, itu Adrian

0: juga kadang sendirian, kadang ada teman.
1: Oh gitu, ada teman ya yang super juga ya Adrian ya. Baiklah, kalau kita berbicara tentang tantangan ya Adrian ya, sebagai seorang pelajar yang mengalami tunanetra juga, kalau kita boleh lihat dari sisi prosesnya, tantangan terbesar apa yang Adrian rasakan ketika berlatih ataupun mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi?
0: Kalau tantangan itu, Adrian tuh kadang susah untuk membagi waktu antara belajar dengan latihan. Nah, sehingga sering juga tabrakan waktu latihannya. Apalagi menjelang ulangan. Itu sangat membuat Adrian kebingungan untuk membagi waktunya.
1: Oke, jadi tantangannya membagi waktu. Tapi solusinya ada gak nih sudah?
0: Kalau solusinya Adrian utamakan belajar dulu lah.
1: Oh, jadi utamakan belajar tetap ya.
0: Iya, tetap belajar.
1: Tapi pernah gak Adrian merasa berada di titik lelah atau minder atau berpikir untuk berhenti?
0: Kalau berpikiran tuh kayak gitu, Adrian dulu ada. Mm-hmm. Nah, tapi sekarang ini tidak lagi seperti itu.
1: Apa nih yang membuat Adrian akhirnya memilih bangkit ya? Atau tidak menyerah ini Adrian?
0: Karena Adrian itu terinspirasi dari banyak orang. Banyak orang yang mengalami nasib sama, disabilitas juga kayak Adrian, tapi mereka tuh mampu menjalani semuanya, tidak menyerah. Nah, disitulah Adrian termotivasi untuk bangkit kembali.
1: Baik, Adrian, kalau sebagai pelajar tunanetra ya, apakah cara Adrian belajar atau berlatih memang harus berbeda dengan teman-teman lainnya? Apakah ada penyesuaian tertentu?
0: Kalau Adrian belajar, sama kayak teman-teman pada umumnya. Misalnya nih, pelajaran olahraga. Adrian itu mengikuti semua materi yang telah diberikan oleh guru. Contohnya seperti bermain basket, Adrian bisa main basket. Lari, Adrian bisa lari. Terus main bola, Adrian bisa. Walaupun ya orang itu kayak meragukan ya, tapi Adrian ya tetap ikuti aja.
1: Oh, seperti itu, baik. Dan pendengar, kami masih ajak Anda ya untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Bisa juga melalui YouTube kami ya di Pro1 RRI Palembang atau melalui aplikasi RRI Digital. Kalau kita berbicara tentang dukungan keluarga dan sekolah ya Adrian, kalau di SMA Negeri 8 Palembang sendiri, ini bentuk inklusi apa nih yang diberikan ya untuk membersamai ataupun mensupport Adrian dalam menggapai prestasi-prestasi ini?
0: Kalau di SMA Negeri 8 Palembang ini baru pertama menerima siswa inklusi kayak Adrian ini. Jadi untuk fasilitas atau guru yang mengajar juga belum terlalu paham. Jadi disinilah Adrian yang menyesuaikan diri untuk belajar di situ. Nah, insya Allah untuk berikut-berikutnya akan lebih ada lagi, mulai dari fasilitas, cara mengajar, dari pengalaman Adrian yang di SMA 8 ini.
1: Baik, kalau teman-teman Adrian di sekolah seperti apa nih bentuk dukungannya?
0: Kalau bicara dukungan dari teman-teman, sebenarnya udah lumayan banyak dukungan dari teman-teman. Mulai dari Adrian itu suka disemangatin. Dia kalau Adrian ikut lomba, nonton. Pokoknya banyak lah support dukungan dari teman-teman itu yang Adrian ingat.
1: Oke, jadi sekolah maupun teman-teman banyak ya memberikan dukungan. Banyak. Kalau dari keluarga seperti apa Adrian?
0: Kalau dari keluarga juga sama, ayah atau ibu juga mendukung kegiatan-kegiatan yang Adrian laksanakan. Adrian itu kalau orang tua suka diingetin aja, jangan terlalu capek, jangan belajarnya jangan ketinggalan karena ikut lomba ini. Harus diseimbangin gitu kata orang tua.
1: Oke, jadi pesan-pesan orang tuanya harus tetap menyeimbangkan antara waktu belajar dan juga waktu mengikuti perlombaan. Kalau kedepannya nih Adrian, ada gak lomba-lomba yang juga ingin Adrian ikuti?
0: Kalau perlombaan yang Adrian ingin ikuti itu kayak Peparnas, Pekan Olahraga Nasional, itu ke lombanya di nasional. Saingannya juga lebih berat daripada di provinsi ini. Jadi seleksinya ketat banget itu. Harus rajin-rajin latihan dan disiplin.
1: Tapi sekarang Adrian sudah mulai latihan-latihan kembali atau gimana?
0: Ya, Adrian udah dari lama latihan. Setiap minggu, setiap bulan Adrian latihan.
1: Oh, jadi latihannya terus ya? Walaupun kadang gak ada lomba tetap latihan ya Adrian ya? Oke, baik. Dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita siang hari ini. Adrian, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih dalam Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi bersama dengan Adrian Mandala Putra, siswa tunanetra berprestasi di SMA Negeri 8 Palembang. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Difabel atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam ruang disabilitas dan inklusi. Kita masih membahas mengenai meraih prestasi di tengah keterbatasan. Dan tentunya juga pendengar ya, kita masih bersama dengan Adrian Mandala Putra, sosok siswa tunanetra berprestasi dari SMA Negeri 8 Kota Palembang. Dan Adrian ya, kita sudah terima juga beberapa pertanyaan dan juga komentar di live chat YouTube kita. Saya izin bacakan terlebih dahulu, ada dari Rani Hani. Niva, semangat Adrian.
1: Yeah.
0: Lalu juga ada dari Arif Permata 4703. Kemarin juga beliau ini juara Blind Sambo Piala, itu benar?
1: Iya, yeah, benar, itu baru itu kalau Blind Sambo.
0: Itu seperti apa lombanya?
1: Blind Sambo itu sama seperti judo, yang membedakannya di tekniknya sama namanya aja.
0: Oh, namanya aja. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu ya di 369977. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Yono di Muara Enim.
0: Pak Yono di Muara Enim. Silakan Pak Yono.
2: Ya, itu bagus itu, Pak. Berarti itu Iya. Ya, itu kan namanya bagus itu ini. Ini langsung itu. Berarti dia itu namanya berbobot namanya. Berbobot namanya.
0: Iya.
2: Kalau berbobot macam itu, gimana kita akan supaya dia lebih bagus lagi?
0: Gimana cara agar lebih bagus lagi itu untuk di konteks apa nih, Pak?
2: Ya, yang saya tuh dijuangkan apa bidangnya.
0: Oh, di bidangnya.
2: Iya. Misalnya olahraga langsung ditingkatkan.
0: Iya. Jadi bagaimana Adrian untuk meningkatkan prestasinya terus ya Pak ya?
2: Iya, untuk ini, untuk Palembang dan untuk ini negara Indonesia.
0: Oke, baik. Itu saja Pak Yono.
2: Iya, Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dengan Pak Yono di Muara Enim, Adrian. Ya. Katanya gimana nih cara Adrian untuk terus ya mengembangkan potensi, mengembangkan prestasinya hingga bisa ke kancah nasional juga. Silakan Adrian.
1: Untuk itu Adrian harus lebih giat lagi latihan, disiplin, konsisten, dan tidak lupa juga doa serta dukungan dari orang tua.
0: Oke, baik. Ini kita terima penelpon lagi di 369977. Selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Oma Ana ya?
3: Iya Mbak Ega.
0: Oma Ana di Prabu Muli, silakan Oma, ada Adrian di sini.
3: Iya Mbak Ega. Assalamualaikum, Nak Adrian.
1: Waalaikumsalam.
3: Semangat ya.
1: Siap Bu.
3: Tetap semangat, tuntut ilmu setinggi-tingginya.
1: Siap.
3: Pertanyaan Oma nih, bagaimana caranya Adrian untuk mencapai prestasi tadi gitu? Apakah dengan feeling gitu?
0: Hmm.
3: Apakah dengan cara apa gitu? Maaf kan Mbak Ega, maaf berkali-kali, maaf kan tunanetra gitu loh.
0: Mm-hmm.
3: Jadi cara untuk mencapai itu bagaimana? Apakah dengan feeling, dengan apa gitu loh? Tetap semangat ya anak ya. Terus yang kedua nih, cita-citanya jadi apa sih gitu? Terima kasih Nak Andrean, terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Oma Ana ya di Prabu Muli nih. Bagaimana cara Adrian untuk mencapai prestasi tadi ya? Apakah dengan feeling? Mungkin juga pendengar bertanya-tanya nih Adrian ya, karena terkait juga keterbatasan penglihatan mungkin ya. Untuk mengikuti lomba-lomba di cabang olahraga itu seperti apa sebenarnya?
1: Kalau Adrian itu dibilang keterbatasan penglihatan, Adrian itu masih bisa lihat sedikit walaupun tidak banyak. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang seperti olahraga itu masih Adrian bisa ikuti. Kalau ditanya soal feeling, kayaknya enggak deh.
0: Enggak ya?
1: Iya.
0: Jadi memang karena masih bisa melihat ya, walau sedikit ya Adrian ya. Jadi masih bisa mengikuti. Oke, kalau cita-citanya tadi Adrian, Om Ana tanya nih, jadi apa sebenarnya?
1: Kalau cita-cita Adrian itu pengen jadi atlet, atletnya atlet internasional. Terus juga kedua, Adrian itu ingin jadi pengusaha.
0: Oke, amin ya. Amin. Kita doain ya Adrian. Kita juga masih ajak pendengar untuk bergabung ya. Tadi sudah ada Pak Yono di Muara Enim dan Oma Ana di Prabumuli. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp juga di 0821-7927-9090. Kita lanjut di YouTube ya. Ini sudah ada beberapa nih dari pendukung-pendukung Adrian yang juga sudah meramaikan YouTube kita. Ada Hanifa Zahira Hana, pendukung Adrian hadir katanya. Terus ada Tisna Satya Prabu Nova. Luar biasa, anak ini sangat menginspirasi. Banyak sekali nih Adrian yang sudah memberikan dukungan juga ya. Dari Gusta Sianturi, semangat nah Adrian, tuntut ilmu setinggi-tingginya.
1: Okay.
0: Ini juga ada pertanyaan yang masuk dari Karnain Zulkar. Selamat pagi, sehat-sehat Mbak Ega Adrian dan pendengar Pro 1 mau tanya. Menurut Adrian, di Palembang ini fasilitas publik atau pendidikannya sudah nyaman tidak ya? Atau ada kesulitan bagi Adrian? Silakan Adrian.
1: Kalau fasilitas-fasilitas di Palembang ini menurut Adrian belum cukup memenuhi ya untuk penyandang disabilitas tunanetra. Contohnya seperti guiding block yang ada di pinggir jalan tuh. Mm-hmm. Itu kan yang warna-warna kuning itu kan untuk tunanetra yang tidak bisa lihat sama sekali berjalan. Mm-hmm. Nah, kebanyakan di jalan-jalan itu ada pohon. Mm-hmm. Terus ada juga UMKM yang jualan di pinggir itu. Jadi sangat menyulitkan bagi teman-teman kita untuk lewat, untuk jalan di arah situ. Mm-hmm. Gitu, Pak.
0: Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman masih ada ya fasilitas yang kurang ya. Baiklah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi nih.
1: Amin.
0: Dan selanjutnya ini ada juga dari Rini Sudirman. Adrian dari kecil sudah latihan olahraga kah? Tipsnya dong biar badan kita lebih fleksibel dan atletik kalau belum biasa olahraga. Silakan Adrian.
1: Kalau ditanya olahraga itu semenjak SMP Adrian itu udah mulai rajin latihan. Terus tipsnya kalau Adrian dulu yang pertama itu rajin-rajin jogging. Terus seimbangin makannya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga gitu. Itu aja sih.
0: Oke, jadi dimulai dari olahraga-olahraga kecil dulu ya.
1: Iya, yang kecil
0: jogging
1: dulu.
0: Jogging ya?
1: Iya, jogging-jogging untuk membiasakan tubuh kita kan.
0: Oke, berarti Adrian pertama kali mulai olahraga itu dari jogging-jogging kecil dulu juga?
1: Iya, nge-gym juga.
0: Nge-gym.
1: Mm-hmm.
0: Oke, baiklah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, ini tadi sudah dijawab ya dari Gia Widianti, pertanyaan sama kayak Oma Ana. Boleh tahu gak cita-cita Adrian apa? Lalu ini juga dari Pratama Anggara 12. Katanya pernah gak Adrian mengalami kesulitan karena fasilitas atau lingkungan yang belum ramah bagi penyandang tunanetra? Ini hampir sama nih. Tapi kalau di sekolah sendiri seperti apa nih untuk fasilitas-fasilitasnya? Apakah sudah cukup ramah untuk Adrian?
1: Kalau di sekolah itu seperti yang Adrian bilang sebelumnya, baru pertama kali menerima siswa disabilitas. Jadi untuk fasilitas itu belum ada, dan juga Adrian sendiri yang menyesuaikan dengan keadaan di sekolah. Jadi Adrian itu berharap kepada pemerintah untuk lebih dilihat lagi siswa-siswa yang ada di Sumsel ini, terutama yang penyandang disabilitas yang memerlukan fasilitas-fasilitas yang memadai.
0: Oke, baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tapi ini ada dari Hanifa Zahira Hana. Kata-kata untuk hari ini apa, Adrian?
1: Tetap semangat dan terus menggapai prestasi.
0: Oke, keren ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Mr. I17. Dari semua prestasi yang sudah diraih, mana yang paling bikin Adrian berkesan dan enggak disangka-sangka?
1: Kalau dari semua prestasi itu Adrian bowling sih dipilih.
0: Bowling.
1: Karena bowling itu kan sistemnya ngelempar-ngelempar kayak gitu kan. Mm-hmm. Nah, Adrian itu kemarin itu sempet gugup, gemeter pas lomba. Kira-kira menang gak ya? Pas di pengumuman poin Adrian itu banyak, alhamdulillah masuk. jadi juara dua. Itu.
0: Oke, itu ajang apa di bowling?
1: Di bowling itu sama, paper prof juga.
0: Paper prof juga. Iya. Baik, tapi memang sebelumnya Adrian berkutat juga dengan bowling?
1: Kalau bowling itu baru Adrian ikuti.
0: Oh, jadi itu pengalaman pertama juga?
1: Pertama.
0: Oh, pengalaman pertama. Itu latihannya seperti apa Adrian?
1: Kalau latihan itu berhubung juga tidak ada pelatih, jadi Adrian itu di bowling agak-agak jarang ya. Karena dari pelatih juga tidak bersedia, terus juga dari latihan itu juga kan bayar kan. Nah, jadi Adrian harus menyisihkan uang jajan untuk latihan itu.
0: Oke, jadi latihan mandiri ya?
1: Mandiri banget.
0: Latihan mandiri akhirnya mendapatkan juara kedua. Yeah. Di ajang tersebut. Kedepannya ada niat untuk ikut lagi gak untuk perlombaan bowling?
1: Ada dong.
0: Ada harus. Dong. Oke, sudah ada mendengar-mendengar ada ajang apa aja di bowling nanti kedepannya?
1: Tahun depan ada lagi Paper Prof yang ngadain lagi lomba bowling. Jadi Adrian ingin ikut lagi.
0: Oke, tapi semua keinginan untuk ikut lomba itu memang berasal dari Adrian ya? Atau memang disuruh orang tua atau di apa ya, direkomendasikan teman-teman atau seperti apa?
1: Banyak sih, Adrian juga ada keinginan sendiri, terus rekomendasi juga ada dari teman-teman sama orang tua itu. Kalau Adrian mau ikut lomba ya ikut aja, yang penting jangan lupa pas lomba diawali dengan bismillah.
0: Oke, dan alhamdulillah ya hasilnya memuaskan nih, bisa juara dua padahal baru pengalaman pertama juga buat Adrian untuk ikut lomba bowling. Baiklah, dan pendengar, kami masih ajak Anda untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita sedang berbincang dengan Adrian Mandala Putra, siswa tunanetra berprestasi dari SMA Negeri 8 Kota Palembang. Masih dari YouTube kita, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mozim4235. Ceritain dong pas lomba blind judo itu kayak apa lombanya? Silakan Adrian.
1: Lomba blind judo itu adalah seperti gulat. Gulat ini beda dengan orang-orang normal. Jadi ini lombanya khusus untuk disabilitas tunanetra yang mana orang memiliki gangguan penglihatan. Jadi lombanya itu banting-bantingan. Banting-bantingan itu juga didasari dengan teknik-teknik yang harus dipelajari. Gitu, Pak.
0: Oke, itu latihannya seperti apa?
1: Kalau latihannya itu seperti kayak mengangkat, terus juga membanting. Nah, itu juga kalau di judo latihannya rutin setiap hari Sabtu.
0: Dari sekolah atau dari luar sekolah itu Adrian?
1: Itu dari luar sekolah.
0: Dari luar sekolah.
1: Seluruhnya dari luar sekolah.
0: Oke, jadi Adrian memang berlatih ya khusus untuk judo. Ini sejak kapan? Ikut judo ini Adrian?
1: Kalau ikut judo sih dari Juni 2025.
0: Oh, baru juga ya terbilang 1 tahunan lebih. Oke, jadi memang ikut judo dari awal tahun 2025 sampai akhirnya untuk lombanya itu di tahun
1: 2025 akhir.
0: Dan untuk prestasinya juara berapa nih?
1: Kalau judo itu juara 3.
0: Juara 3 ya?
1: Iya.
0: Di ajang yang sama seperti tadi ya?
1: Iya, di ajang yang sama.
0: Oke, baik. Luar biasa nih. Jadi ada sejauh ini banyak sekali cabang lomba ya yang sudah diikuti Adrian. Kalau kedepannya Adrian, ada nggak cabang-cabang lomba lain nih yang kira-kira ingin diikuti?
1: Adrian pengen ikut renang.
0: Renang?
1: Iya.
0: Sudah pernah coba?
1: Ini lagi latihan rutin. Oh, tiap latihan minggu ke kolam. Untuk latihan.
0: Oke, itu ada itunya, ada pelatihnya langsung atau mau masih belajar mandiri dulu?
1: Enggak ada. Kalau cabang lomba Adrian itu enggak ada pelatihnya. Jadi Adrian itu latihannya mandiri aja sama teman-teman, kadang sendiri juga.
0: Oh, seperti itu. Renang ya?
1: Iya, renang.
0: Kita lihat nih nanti apakah Adrian berhasil menambah catatan juaranya lagi ya di ajang berbeda. Kita beralih ke WhatsApp, sudah ada pertanyaan dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Jauh nih. Mau tanya nih, apa hal paling sulit yang dirasakan saat pertama kali ingin mengejar prestasi di tengah keterbatasan tersebut? Terima kasih. Silakan Adrian menanggapi pertanyaan dari Mas Theo ya di Magelang.
1: Adrian itu kan seperti yang Adrian bilang awal tadi, Adrian itu susah membagi waktu antara belajar dan juga lomba atau latihan. Mm-hmm. Nah, Adrian juga kan kalau di sekolah nggak cuma belajar aja, tapi Adrian ngikutin beberapa organisasi yang ada di sekolah. Jadi disitulah Adrian akan sibuk, susah membagi waktunya. Itu aja sih kalau kendala-kendala yang ada.
0: Oke, jadi kendalanya tadi ya kesulitan membagi waktu.
1: Yeah.
0: Baiklah, kalau Adrian sendiri nih, yang Adrian ingat nih dari pengalaman-pengalaman Adrian, ada gak guru atau orang tertentu atau orang tua yang memberikan kalimat ataupun nasihat yang sampai sekarang masih Adrian ingat dan Adrian terapkan?
1: Kalau kalimat dari ayah sih.
0: Apa itu?
1: Ayah tuh ngomong kalau pakai bahasa Palembang tuh, kejarlah nak prestasimu, walaupun kau terbatas, tapi semangatmu jangan terbatas.
0: Oh, keren sekali ya. Jadi itu ya yang memacu Adrian ya untuk terus berusaha, ya, untuk tidak pernah menyerah. Baik, kalau kita berbicara juga ya Adrian ya terkait dengan dukungan keluarga ataupun dukungan orang-orang sekitar sekolah. Menurut Adrian sendiri, dukungan seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan seseorang ya, khususnya untuk pelajar penyandang disabilitas? Apakah cukup dengan fasilitas atau ada hal lain yang justru menurut Adrian ini lebih penting untuk diberikan?
1: Kalau dukungan sih, semangat aja udah cukup. Semangatin Adrian aja. Udah cukup banget untuk Adrian.
0: Oke. Okay. Iya. Baiklah, jadi yang paling penting itu adalah diberikan semangat ya Adrian,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Tapi menurut Adrian sendiri ada gak satu hal yang seringkali tidak dipahami oleh orang lain nih tentang penyandang tunanetra nih berdasarkan pengalaman Adrian?
1: Ada sih, kalau kekurangan pemahaman itu, orang itu ada juga yang menganggap tunanetra itu ya, yang Adrian dengar, orang gak bisa apa-apa, orang bodoh. Itu juga pernah dilontarkan kepada Adrian, kalimat-kalimat itu. Terus Adrian juga bilang nih sama orang yang bilang itu. Kan orang itu sambil ketawain Adrian sambil ngucapin kalimat itu. Nah Adrian itu bilang, kamu gak apa-apa katain saya sekarang. Tapi ketika saya sukses, kamu tetap jadi orang yang suka ngetawain orang, yang suka menghina orang. Okay. Langsung terdiam dia.
0: Begitu jadi responnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang ya Adrian ini kan sudah membuktikan ya bahwa prestasi bisa diraih. Tapi menurut Adrian, apakah masyarakat saat ini masih lebih sering melihat disabilitas dari keterbatasannya dibandingkan dari kemampuan yang dimiliki?
1: Iya, banyak orang itu melihat disabilitas itu melihat dari keterbatasannya, dari kemampuannya. Nah, sehingga orang ini salah menilai bahwa disabilitas itu ya mampu untuk mengejar impian, mengejar mimpi, meraih prestasi, gitu.
0: Baik, pendengar kami masih ajak Anda ya untuk bergabung. Ini juga sudah ada pertanyaan di YouTube dari @aryahu12. Pernah nggak Adrian merasa putus asa karena keterbatasan dan bagaimana agar terus tetap semangat walau mempunyai keterbatasan? Silakan Adrian.
1: Ya, Adrian itu dulu pas awal masuk SMA 8, Adrian itu minder sama teman-teman. Karena takut aja, gimana ya kalau aku di situ, apakah aku mampu, apakah aku bisa. Terus juga Adrian itu takut kemarin tuh akan ada perundungan yang terjadi dengan Adrian. Nah, semenjak beberapa bulan sekolah, alhamdulillah yang Adrian takutkan itu tidak ada sama sekali, gitu.
0: Baik, tapi saat masuk SMA dulu, saat beradaptasi apakah susah?
1: Kalau untuk beradaptasi, Adrian itu paling cepat.
0: Oh cepat ya, anaknya
1: banget.
0: Easy going berarti.
1: Iya,
0: extrovert atau introvert nih?
1: Extrovert.
0: Extrovert, pantas ya cepat adaptasinya.
1: Iya.
0: Oke, terus gimana tuh pas awal-awal masuk SMA? Kalau SMP-nya dulu di mana?
1: Kalau SMP dulu di SLBA PRPCN Palembang.
0: Oh, jadi memang SLB ya. Tapi pas SMA masuk SMA Negeri 8. Itu bagaimana awalnya?
1: Kalau untuk masuk SMA 8 itu Adrian gak langsung daftar, tapi berkunjung dulu ke SMA 8, nemuin kepala sekolahnya, nemuin guru-gurunya, menceritakan tentang cara Adrian belajar, tentang kondisi Adrian. Terus satu kalimat yang masih Adrian ingat dari kepala sekolah itu. Nak, ibu mau tanya, jika kamu lulus di SMA 8 ini, apakah kamu siap menghadapi perundungan? Adrian dengan semangat, siap bu. Nah dari situlah ibu itu menilai Adrian ini semangatnya tinggi untuk belajar, untuk masuk ke SMA 8.
0: Oke, jadi itu ya alasan Adrian memilih SMA 8 juga ya. Yeah. Oke, kedepannya ini gimana nih? Akan fokus ke olahraga setelah lulus dari SMA atau ada target-target lain Adrian?
1: Kalau target Adrian itu ya ingin jadi atlet ke nasional bahkan internasional kalau bisa kan. Dengan serta Adrian itu ingin membuka usaha karena sekarang ini Adrian juga bukan sebagai siswa jadi sebagai penjual juga kalau di sekolah itu. Jadi Adrian ingin mengembangkan usaha Adrian setelah lulus.
0: Penjual apa tuh?
1: Adrian kalau di sekolah itu buka usaha jual pulsa, jual pakai data gitu.
0: Entrepreneur ya?
1: Iya, jadi enggak cuman sekolah pulang, tapi juga Adrian jualan.
0: Oh ada kegiatan-kegiatan lain, itu di sekolah aja?
1: Kalau Adrian jualan itu di rumah juga sama di sekolah, tapi belum punya counter fisiknya, cuman dari HP aja.
0: Oh itu kenapa tuh awalnya bisa jual pulsa jadi berbisnis lah ya?
1: Ya karena kedua orang tua Adrian ini ya kurang mampu untuk memenuhi ekonomi. Jadi ya Adrian itu berpikir gimana caranya Adrian itu nggak nyusahin orang tua. Sedangkan ayah cuman kuli bangunan yang nggak selalu kerja. Nah, Adrian berpikir kerja apa ya yang cocok buat Adrian. Nah, Adrian dapat rekomendasi dari salah satu teman Adrian. Gimana kamu kalau kamu jual pulsa aja? Kan di SMA kamu tuh banyak siswanya. Nah, jika mereka tahu, kamu juga banyak pemasukan dari situ. Nah, dari situlah Adrian coba buat cari modal. Ya, modal tuh kumpulin sendiri dari uang-uang jajan Adrian. Nah terkumpul modal, Adrian coba buka usaha itu. Alhamdulillah lancar sampai sekarang.
0: Oke, jadi itu ya. Sekarang masih ya jual-jual juga pulsa ya di sekolah.
1: Ya masih.
0: Oke, ini semoga teman-teman yang nonton juga ya semakin rajin nih beli pulsa sama Adrian juga ya. Sekalian promosi nih Adrian.
1: Ya promosi.
0: Baik, Adrian kalau kita berbicara lebih lanjut nih, banyak orang mungkin melihat Adrian ya dengan medali-medali, mungkin yang terlihat adalah hasil akhirnya ya dari perlombaan-perlombaan ini. Tapi kalau Adrian melihat kembali perjalanan sampai mendapatkan semua ini, apa nih yang paling Adrian pelajari tentang diri sendiri?
1: Kalau perjalanan Adrian tuh bisa sampai ke titik ini, Adrian itu bisa seperti ini karena ayah, karena ibu yang selalu doain Adrian, yang selalu memberikan kata-kata semangat untuk Adrian. Disitulah Adrian terus berusaha, terus mengejar impian Adrian. Yang utama itu adalah semangat dari orang tua.
0: Oke, ini di YouTube juga Adrian sudah ada beberapa dukungan-dukungan ya yang diberikan mungkin dari teman-teman Adrian nih, dari Arya Force, semangat Adrian, dari Uti Putri 7318, Adrian keren katanya. Baiklah, ini juga ya untuk pertanyaan-pertanyaan di YouTube juga sudah kita bacakan semua dan juga sudah dijawab oleh Adrian. Karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat ya Adrian. Mungkin pertanyaan terakhir, menurut Adrian sendiri untuk teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin saat ini masih merasa minder ya, atau merasa keterbatasannya membuat mereka tidak bisa berprestasi, apa yang ingin Adrian katakan kepada mereka semua?
1: Untuk teman-teman disabilitas yang sama kayak Adrian, ayo dong, jangan minder, jangan malu, jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba. Karena hal kecil yang kita lakukan sekarang akan berdampak besar untuk masa depan kita nanti.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Adrian ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Luar biasa sekali Adrian. Semoga cerita-cerita dari Adrian ini mampu menginspirasi ya untuk teman-teman lainnya agar berani mengejar mimpi dan juga dapat menjadi penyemangat ya untuk pendengar kita di Pro 1 RRI Palembang saat ini. Terima kasih banyak Adrian atas waktunya. Dan saya izin akhiri ya Adrian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, demikian Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan hari ini ya, bersama dengan Adrian Mandala Putra, siswa tunanetra berprestasi di SMA Negeri 8 Palembang. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti dialog kita di siang hari ini. Semoga di perbincangan kita siang hari ini kita belajar bahwa prestasi tidak selalu lahir dari perjalanan yang mudah. Ada proses, tantangan, dukungan dan juga keberanian untuk terus mencoba meskipun keadaan tidak selalu ideal. Kisah Adrian juga mengingatkan kita bahwa disabilitas bukan berarti seseorang kehilangan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Yang dibutuhkan adalah kesempatan yang setara, lingkungan yang mendukung, serta kemauan untuk melihat kemampuan seseorang lebih jauh daripada keterbatasannya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Adrian Mandala Putra sudah berbagi cerita dan pengalaman bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Palembang di kesempatan hari ini. Semoga prestasi Adrian terus bertambah dan juga perjalanan Adrian dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman lainnya untuk berani mengejar impian. Dan pendengar, saat lagi kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang. Menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdekaran 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Peles memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Ollis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Ollis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka, itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sabina. Pendengar, atlet nasional Odekta Naibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdeka Run 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odekta menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdeka Run dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdeka Run 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdeka Run setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu

0: yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
1: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
2: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, saya di sana barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop, dibacakan berapa timer. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
1: pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GOERS. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada teman dari Monita dengan kekasih sejati. Siapa sih kekasih sejatinya kamu? Apakah sudah mendapatkan tambatan hati? Atau sekarang masih menanti seseorang yang hadir di kehidupan kamu? Siapapun orang tersebut, semoga orang tersebut orang yang membawa keberuntungan di kehidupan kamu, ataupun orang yang bisa menghibur dan bisa menemani kamu sampai tua nanti. Amin. Jangan sampai tua aja dong, selamanya ya, sampai akhir hayat nanti. Amin. Oke, masih di Palembang siang ini pendengar. Tentunya masih bersama Ega dan Delawawi untuk edisi hari ini. Gak terasa banget bulan Agustus sudah tanggal 29 aja ya. Ada sebagian dari kita udah pada gajian ya di akhir bulan ya. Ada yang sebagian lagi menanti awal bulan September. Ya, hadapi aja dengan senyuman ya. Kalau sekarang lagi dengerin Pro 1 RRI Palembang, tentunya jangan lupa juga untuk mengakses kami di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Terus juga Anda bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Ngomong-ngomong, tempat tinggalnya kamu masih kayak bau asap enggak sih? Kalau di tempat dia di Canton ya, beberapa hari terakhir ya Allah, pagi-pagi buka pintu, bukannya menghirup udara seger ya, ini menghirup udara yang memang gak bisa bersahabat banget. Ini gak bagus banget untuk kesehatan anak-anak, bukan anak-anak aja, tapi kesehatan paru-paru kita juga harus tetap terjaga. Nah, ngomong-ngomong soal kabut asap ataupun kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, jadi Presiden Prabowo Subianto ini sudah meminta penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan dilakukan secara cepat dan kebakaran yang terjadi segera dipadamkan. Dan Presiden dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Palembang pada Senin ya, 24 Agustus 2026 lalu ini mengatakan, kalau berdasarkan hasil analisis citra satelit, luas lahan mineral dan gambut yang terbakar di Sumatera Selatan sepanjang bulan Januari hingga Juli 2026 itu mencapai 1.926,2 hektar. Jadi memang kondisi karhutla di Sumatera Selatan saat ini masih terkendali, namun sejumlah wilayah ini menghadapi kendala ketersediaan sumber air, sehingga ini bisa membutuhkan penanganan yang khusus nih. Terus juga nih, sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengatakan kalau pemerintah daerah terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla dengan melibatkan seluruh unsur. Jadi termasuk perusahaan yang memiliki perkebunan maupun wilayah konsesi. Jadi Sumatera Selatan juga memiliki sekitar 1,27 juta hektar lahan gambut yang berpotensi terbakar. Nah, oleh karena itu nih pendengar, pengendalian karhutla tidak hanya dilakukan melalui pemadaman, tetapi juga dengan memperkuat langkah pencegahan. Jadi kalau masyarakat di Sumatera Selatan, terkhususnya yang punya wilayah, yang punya lahan, ini mau buka lahan jangan dibakar ya. Jadi kasian dong generasi-generasi muda kita, apalagi kalau anak-anak ya harus mencium aroma udara yang gak seger saat ini ya. Jadi jangan lupa khususnya untuk pendengar kita Pro 1 RRI Palembang, kita tahu kalau konsekuensi dari pembakar lahan itu apa aja ya. Jadi kalau misalnya udara udah gak seger, jangan lupa untuk menggunakan masker. Terus juga kalau perlu di rumah aja, gak perlu beraktivitas di luar ya. Dan jangan lupa juga untuk banyak-banyak minum air putih biar gak dehidrasi. Nanti dia bakal balik lagi ke ruang dengar Anda, jadi jangan kemana-mana. Jadi tetaplah bersama kami terus ya di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong.

0: Lepas jam perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Delawi, inilah info selengkapnya. Polda Sumsel membagikan ribuan masker secara serentak untuk menjaga kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang berpotensi kurang sehat. Kegiatan ini dipimpin Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan diawali dengan pemasangan masker kepada murid TK Kemala Bayangkari 1 Palembang. Pembagian masker melibatkan Bidokes Polda Sumsel, Polrestabes Palembang, dan 10 Polres jajaran. Petugas juga memberikan bingkisan serta edukasi medis untuk mencegah gejala ISPA. Polda Sumsel menghimbau masyarakat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan memperbanyak minum air putih. Langkah ini menjadi bagian dari upaya preventif menjaga kesehatan pernapasan masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan stok beras aman hingga Juli 2027 meski terjadi kelangkaan kemasan 5 kg di sejumlah titik. Stok bulog bahkan diperkirakan bertambah karena panen petani masih berlangsung. Masyarakat diminta tidak panik dan membeli beras sesuai kebutuhan. Pemerintah juga meminta warga melaporkan beras medium yang dijual di atas Rp12.500 per kilogram. Operasi pasar akan terus digencarkan untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga. Bulog Sumatera Selatan Bubble mencatat stok beras di gudang saat ini mencapai 116.000 ton. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
0: Pas Jam Pro 1.

Pendengar, pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimah untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keriduhannya. Amin ya rabbal alamin.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja.

bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran. Selama halal dan bermanfaat, pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan

menggunakan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan nada-nada religi di kesempatan kita di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI karena berbagai informasi dan juga hiburan masih akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang siang ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini bareng Ega dan juga Dela ya, yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang melepas tim jelajah UMKM Sumatera Selatan 2026 yang digagas Bisnis Indonesia Group di halaman kantor Gubernur Sumatera Selatan pada 27 Agustus 2026. Herman Deru mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Sumatera Selatan meningkatkan kapasitas dan juga memanfaatkan ekosistem digital untuk memperluas pasar. Menurut Herman Deru, penguatan UMKM ini tidak cukup hanya melalui peningkatan keterampilan dan juga akses permodalan. Jadi perluasan pasar dan juga penguatan branding produk menjadi bagian penting agar produk lokal mampu bersaing juga dengan produk-produk luar negeri. Ia mengatakan juga pendengar ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung pelaku UMKM. Mulai dari peningkatan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, hingga perluasan akses pasar. Dan pendengar, Herman Deru menilai dukungan media memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk-produk UMKM kepada pasar yang lebih luas. Jadi menurutnya, publikasi dapat membantu memperkuat visibilitas dan juga branding produk lokal. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa akses melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Tetaplah bersama kami, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang dalam Warta Berita Daerah yang akan kami hadirkan ya, tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pendengar, pastikan untuk terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Saya dapat laporan mulai dari kemarin dari Simpang Pak Jo, terus ke Jalan Sudirman, di Bandara Nurdin Panji, rata-rata kabelnya hilang. Terus kontaktornya juga hilang. Alat yang di dalamnya itu hilang, sarana-sarana diambil, memang harganya relatif mahal.
3: Yang kita rasakan yaitu dari peningkatan terjadinya kasus penyakit ISPA di Kabupaten Banyuasin yang mulai dari Juni ya, 1.500-an, pada saat bulan Juli meningkat menjadi 2.500-an, yaitu asap yang terjadi, nah dampak jadi membuat batuk pilek dan sesak napas pada.
0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Wali Kota Palembang meninjau lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam akibat aksi pencurian. Kasus ISPA di Kabupaten Banyuasin meningkat 80%. Peningkatan kasus terjadi di tengah munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Banyuasin. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Ega Duyanti.

0: Pendengar, Wali Kota Palembang meninjau lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam akibat aksi pencurian.
1: Sejumlah lampu penerangan jalan umum atau PJU di Kota Palembang padam diakibatkan pencurian kabel dan sejumlah komponen. Kondisi ini terjadi di beberapa lokasi, di antaranya Simpang Pak Jo, Jalan Sudirman, kawasan Bandara, hingga Jalan Nurdin Panji. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, pencurian terjadi secara masif dan diduga dilakukan secara terkoordinasi. Ia menyebut hampir 50 titik lampu di kawasan bandara kehilangan kabel, konektor, panel, dan komponen dalam box lampu jalan.
2: Saya dapat laporan mulai dari kemarin dari Simpang Pak Jo, terus ke Jalan Sudirman, di Bandara Nurdin Panji, rata-rata kabelnya hilang. Terus kontaktornya juga hilang. Alat yang di dalamnya itu hilang, sarana-sarana diambil, memang harganya relatif mahal. Dari panel-panel yang saya temukan, semuanya hilang semalam. Terus ada di bandara, kita menuju bandara itu hampir 50 titik, ternyata ada tiang-tiang itu, kabelnya itu dipotong kiri, dipotong kanan, terus diambil.
1: Guna mengantisipasi, pemerintah Kota Palembang langsung melakukan perbaikan dan memasang kabel sementara untuk menghidupkan kembali lampu jalan. Selain itu, meminta Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk meningkatkan patroli dan membagi pengawasan berdasarkan zona, serta mengajak masyarakat ikut mengawasi fasilitas penerangan jalan. Esi Armisi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, kasus ISPA di Kabupaten Banyuasin meningkat 80%. Peningkatan kasus terjadi di tengah munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Banyuasin.
3: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Banyuasin meningkat sekitar 80% sejak Juli hingga Agustus 2026. Peningkatan kasus terjadi di tengah munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Banyuasin. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Banyuasin, Eni Diana, mengatakan jumlah kasus yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kasus meningkat menjadi sekitar 2.500 kasus. Menurut Eni, asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya keluhan gangguan pernapasan pada masyarakat. Keluhan yang banyak ditemukan antara lain batuk, pilek, dan sesak napas. Meski terjadi peningkatan kasus, hingga kini tidak terdapat laporan kematian akibat ISPA. Dinas Kesehatan Banyuasin meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk. Warga yang tetap harus beraktivitas di luar rumah dianjurkan menggunakan masker.
4: Dampak yang terjadi yang kita rasakan yaitu dari peningkatan terjadinya kasus penyakit ISPA di Kabupaten Banyuasin yang mulai dari Juni ya 1.500-an pada saat bulan Juli meningkat menjadi 2.500-an yaitu asap yang terjadi dampak jadi membuat batuk pilek dan sesak napas pada pasien-pasien kita. Tapi untuk angka kematian tidak ada.
3: Sementara itu, Kepala UPTD Puskesmas Sukajadi, Dr. Repiani, juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh selama kabut asap berlangsung. Selain menggunakan masker, warga dianjurkan memperbanyak minum air putih. Masyarakat juga diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan jika mengalami gangguan pernapasan yang semakin berat atau tidak kunjung membaik.
5: Ya, macam-macam ya. Ya, salah satu yang tadi memang cuaca ya. Bisa juga dari kalau cuaca itu kan kadang dari air juga atau dari makanan, perilaku makan di anak-anak jajan misalnya kan, anak sekolah itu kan, yang namanya jajan warung itu kan, ciki-cikian itu kan salah satu juga bisa menyebabkan radang tenggorokan, bisa batuk, pilek. Tapi memang kalau nggak ekstrim cepat tuh cuaca ya.
3: Pemerintah terus memantau perkembangan kondisi kesehatan masyarakat melalui fasilitas pelayanan kesehatan di berbagai wilayah Banyuasin. Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan asap dan menjaga kualitas udara. Warga diminta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan dan lahan. Penanganan yang lebih cepat diharapkan dapat mencegah api meluas dan mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, guna memperkuat akses kebutuhan dasar warga, Kodam 2 Sriwijaya membangun sebanyak 73 jembatan, baik jembatan gantung, tritis, dan jembatan beton, dan salah satunya adalah jembatan gantung Garuda, yang berada di Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki.
6: Selama bertahun-tahun menyeberangi muara menjadi bagian dari keseharian warga Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Tak terkecuali para pelajar yang harus menggunakan perahu untuk menuju ke sekolah. Kini perjuangan tersebut perlahan berubah setelah jembatan gantung Garuda sepanjang 120 meter resmi rampung dibangun. Jembatan yang dikerjakan selama 6 bulan melalui kolaborasi TNI dan masyarakat ini menjadi akses baru bagi warga. Bukan hanya mempermudah perjalanan ke sekolah, jembatan juga membuka akses menuju layanan kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketua RT2 Desa Kuala 12, Kecamatan Tulung Selapan, Sudirman, mengatakan sangat terbantu dengan keberadaan jembatan tersebut. Di mana tadinya anak-anak sekolah pakai seropong, sekarang sudah bisa berjalan kaki ke sekolah dengan lebih mudah.
7: Jembatan ini sangat berguna sekali dengan masyarakat kami di sini. Tadinya sekolah, anak-anak sekolah pakai seropong, sekarang sudah bisa jalan kaki. Alhamdulillah bisa sekolah kembali.
6: Jembatan gantung Garuda menjadi bagian dari pembangunan infrastruktur TNI Angkatan Darat di wilayah sulit dijangkau. Hingga kini, Kodam 2 Sriwijaya telah membangun 73 jembatan mulai dari jembatan gantung, jembatan tritis, hingga jembatan beton. Sementara Pangdam 2 Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Ujang Darwis mengatakan, pembangunan di Kuala 12 menjadi salah satu yang paling menantang karena kondisi alam dan membutuhkan waktu 6 bulan.
8: Jembatan yang dibangun di jajaran Angkatan Darat di Kodam-Kodam, ya, ini yang paling sulit dan waktunya paling lama. Yang lain 3 bulan, maksimal 4 bulan, kita 6 bulan. Karena faktor kesulitan alam yang cukup tinggi, tapi teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini kalau saya ngomong ini mahakarya, ya. Terima kasih banyak kepada anggota saya maupun warga masyarakat yang bekerja sama gotong royong yang bisa menyelesaikan jembatan ini.
6: Selain pembangunan jembatan, Kodam 2 Sriwijaya juga memperkuat akses kebutuhan dasar warga melalui pembangunan sumur bor. Sebanyak 14 titik telah dibangun dan pembangunan akan dilanjutkan di 34 titik lainnya. Jembatan dan air bersih menjadi langkah nyata membuka jalan bagi warga Kuala 12 untuk belajar, bekerja, dan menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Lamsi Hersil Tonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
9: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk menambah wawasan mahasiswa, Public Administrasi Student Association atau PASA menggelar diskusi publik di Aula Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya.
10: Public Administrasi Student Association atau PASA menggelar PASA Festival 5.0 menghadirkan diskusi publik yang membahas rektualisasi kreativitas mahasiswa dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang digelar pada 29 Agustus 2026 ini diikuti sekitar 200 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang. Ketua Pelaksana PASA Festival 5.0, Suci Pratiwi, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan sekaligus memahami peran strategis dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 45. Menurut Suci, kegiatan tersebut juga menjadi wadah pertemuan dan pertukaran gagasan antara mahasiswa, pemerintah daerah, legislatif, serta akademisi. Ruang diskusi ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa agar tidak hanya aktif di lingkungan kampus, tetapi juga memberikan dampak bagi masyarakat. Diskusi publik PASA Festival 5.0 menghadirkan narasumber, asisten 3, bidang administrasi umum, Sekretaris Daerah Kota Palembang Ahmad Bastari, Wakil Ketua 2, DPRD Kota Palembang M.I. Hidayat, dan dosen Unsri Hainas, dan perwakilan mahasiswa.
11: PUS itu kan punya tujuan dan target ya untuk mencapai kelembagaan yang berdampak sesuai dengan kami kan sekarang mahasiswa ini kan harus berdampak gitu ya Mas. Nah itu salah satunya. Kemudian kalau untuk
10: ditambahkan Suci, PASA Festival merupakan kegiatan tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan kelima. Suci berharap seluruh mahasiswa yang mengikuti PASA Festival 5.0 dapat memperoleh wawasan baru, memiliki pemikiran yang lebih terbuka, serta memahami peran mereka dalam mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
13: bisa mulu-mulu kan karena dilihat dari persiapan sekarang
14: dan tim JFC tidak akan terpengaruh terkait
15: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
16: Berita olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Sriwijaya FC dijadwalkan menggelar latihan perdana tim pada awal bulan September mendatang sebagai persiapan menuju kompetisi Liga Nusantara 2026-2027.
17: Sriwijaya FC resmi membidik awal September 2026 sebagai momentum krusial untuk menggelar latihan perdana tim. Angka ini menjadi awal dari perombakan skuad besar-besaran demi mengarungi ketatnya persaingan Liga Nusantara musim 2026-2027. Wakil Presiden Sriwijaya FC M. David mengatakan, sebelum latihan resmi dimulai, manajemen bersama tim pelatih tengah mengebut proses seleksi pemain yang ditargetkan tuntas sepenuhnya pada akhir Agustus. Manajemen intens berkomunikasi dengan sejumlah pemain incaran dan juga diproyeksikan mengisi pilar utama tim. Menurutnya, seluruh skuad yang rampung diseleksi bakal langsung mengenjot fisik dan juga pemantapan taktik lewat pemusatan latihan atau TC lokal di Palembang.
18: Mungkin di September kita TC di Palembang dulu, mungkin
19: Barkuar.
18: Nanti kita lihat hasil di bulan 10 itu tanggal berapa jadwalnya, nah baru kita menyesuaikan dan kita akan TC ke Jogja.
17: Ia menambahkan menyesuaikan kepastian jadwal resmi kompetisi, tim rencananya akan memboyong skuad untuk melanjutkan TC ke Yogyakarta. Persiapan awal September ini diharapkan menjadi pijakan solid bagi perombakan.

0: Di tengah munculnya kabut asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan di sejumlah wilayah Banyuasin. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan tentunya untuk hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026 ya, kebanyakan dari kita kalau misalnya gak ada beraktivitas, kayak meluangkan waktu bersama keluarga ya, gaya family time, ataupun juga kayak quality time buat diri sendirilah ya.
0: Betul sekali, jadi ini memang hari-hari libur ya yang bisa dipakai untuk
1: healing sekedar ya. Merefresh pikiran yang sudah penat banget dengan rutinitas dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kasih tahu kita nih nanti di Indonesia banget di seputaran kawasan daerah Anda lah ya, mau itu deket rumah ataupun di daerah Anda, kabupaten Anda yang mungkin tempat healing yang terbaik versi kalian tuh apa? Kalau versi Ega, kita kan tinggal di Palembang nih ga? Kalau versi Ega yang paling seru atau paling enak buat healing di kota Palembang di mana ga?
0: Kalau di
1: jangan bilang mau lihat ini bandara ya. Sore-sore ga ya?
0: Sekarang kan udah banyak sekali ya coffee shop
1: yang benar
0: menyajikan pemandangan yang bagus juga, suasananya asri, itu lumayan bisa sih jadi tempat healing.
1: Di Tanah Putu tuh juga ada kan ga ya? Sudah ada yang baru tempat kopi-kopi, tinggal pilih mau yang mana gitu. Tapi kalau aku sih kayaknya lebih seneng kayak banyak pepohonan,
0: asri,
1: lebih enak. Tapi karena suasana lagi panas kayak gini, ya udahlah di rumah aja kali ya.
0: Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di Indonesia banget. Nanti kita akan terima telepon setelah kita pas jam di pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Oke.
0: Jadi tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang,
1: kanal informasi dan inspirasi.

Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pas jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Eka Duyanti, inilah info selengkapnya. Bulog Sumsel Bubble mencatat penyerapan gabah petani mencapai 127 ton atau 73% dari target 172 ton hingga Agustus 2026. Pengadaan akan terus dilakukan hingga akhir tahun sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Musim kemarau dan El Nino tidak menghambat penyerapan gabah di Sumatera Selatan. Lahan rawa lebak yang mengering justru dapat dimanfaatkan petani untuk kembali menanam. Bulog akan terus memantau produksi dan harga gabah di tingkat petani. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stok beras sekaligus mendukung hasil produksi petani. Informasi selanjutnya, pendengar, Balai Karantina Sumatera Selatan mengajak pelaku UMKM di 17 kabupaten kota memanfaatkan klinik ekspor. Layanan ini membantu pelaku usaha memahami prosedur, regulasi, pembiayaan, dan persiapan produk untuk pasar internasional. BKHIT Sumatera Selatan juga memberikan pendampingan agar komoditas memenuhi standar karantina negara tujuan. Langkah ini diharapkan mencegah penolakan dan meningkatkan ekspor produk Sumatera Selatan. Sejumlah komoditas Sumatera Selatan telah difasilitasi ekspor ke berbagai negara. Produk tersebut antara lain benih kelapa sawit, telur ayam, kopi, minyak kelapa mentah, serat nanas, dan udang beku. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRIPalembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. Indonesia banget hadir di Pro 1 RRI Palembang.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya di Indonesia banget. Tadi udah di spill bareng Dela dan Ega ya. Kita hari ini ngobrolin tempat healing yang menurut Anda bikin nyaman di daerah Anda.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Kita udah gak sabar nih mau dengar
0: iya.
1: Cerita-cerita dari pendengar kita ya. Silakan gabung di 0711-369977 atau melalui WhatsApp di
0: 0821-7927-900. Kira-kira ini bakal jadi referensi buat
1: iya,
0: pendengar yang lain gak ya?
1: Oke, langsung saja kita sapa penelpon pertama kita. Selamat siang, Indonesia banget.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Indonesia banget.
0: Dengan Bang Robi di Ramakasi.
2: Iya, Mbak Dela.
0: Gimana kabarnya Bang Robi?
2: Alhamdulillah sehat, panas.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana kabar kalian berdua?
0: Kami baik, alhamdulillah sehat. Kenapa Bang?
2: Udah makan?
0: Alhamdulillah sudah sebungkus, aku udah bersih banget makannya ga ya.
2: Bener.
0: Enggak, kita ini apa ya?
2: Apa?
0: 4-5 sempurna. Bang Robi, tadi udah dengar topik kita belum siang hari ini?
2: Dengar.
0: Kira-kira kalau menurut Bang Robi kan di daerah Ramakasi ya, kawasan yang tempat healing lah ya.
2: Ayo.
0: Yang enak buat Bang Robi, terkhususnya mungkin ada di Ramakasi atau di Palembang, di mana nih Bang Robi?
2: Oh, kalau di Ramakasi ini nggak ada Mbak Dela.
0: Kalau di Palembang?
2: Iya, kantang kawat ada yang.
0: Lu jangan dong. Kalau di Palembang?
2: Di Benteng tuh lah, Benteng Kota
0: Besar. Oh, di Benteng. Benteng Kota Besar.
2: Di bawah proyek.
0: Di bawah proyek. Wow, sampai makan pempek tumpah ya.
2: Sampai nyari BJ.
0: Oh, boleh lah.
1: Palembang banget ini.
0: Palembang banget. Jadi referensi juga yeah. Boleh ya.
2: Iya, dulu. Sekarang kan gak bisa kemana-mana lagi.
0: Mm-hmm, tapi gak apa-apa.
2: Paling ini padahal kalau dulu tuh kalian nonton dulu kan.
0: Nonton di mana? Di bioskop mana
2: Garuda.
0: Itu?
2: Garuda.
0: Wah, nonton bioskop film Garuda. India. Film India.
1: Oh. Lawas ya.
0: Ega belum lahir.
2: Namanya Sanjay itu.
0: Waduh. Oke deh Bang. Bang, mau denger lagu apa nih Bang Robi? Silakan.
2: Lagu apa lah ya? Lagu, nah bingung pula lagu ini.
0: Apa?
2: Lagu Lila, Be, Lila.
0: Lila. Yang mana?
2: Apa Be pilihannya tuh?
0: Lila. Karena kamu cantik terus
1: ada jantung hati.
0: Jantung hati.
1: Atau yang galau-galau ada dan lagi.
2: Enggak mau yang galau.
1: Enggak mau yang galau nih. Magic.
2: Coba jantung hati.
0: Jantung hatiku.
1: Mau dikirim buat siapa Bang Robi lagunya?
2: Kirim salam buat ini yang lagi ngumpul di komprenan ini ya. Ada Eli, ada Anggi, ada Andra, ada Bang Ari di Bali ya. Terus ada Aisyah. Terus apa lagi ya? Terus Bang Aldo, Bang Heri, Bang Herdian di Matupuro, Bang Jekaria, Bang Nati, Pak Darmawan, Bu Masito, Bang Ari Skayu, Bang Iwan, terus ada Titung, Nadia, dan semuanya aja.
0: Siap.
2: Pendengar Pro 1 ini ya. Ucapannya selamat siang aja lah.
0: Oke Bang.
2: Coba ya, Dela mau Mbak Eganya selamat juga.
0: Siap.
2: Banyak umur.
0: Amin. Amin ya Allah, amin.
2: Apa banyak rezekinya bagi-bagi.
0: Amin, siap.
2: Ditunggu ya.
0: Oke Bang.
2: Ya, makasih Mbak Dela.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ega tau gak bioskop Garuda di mana dulunya?
1: Gak tahu.
0: Dimana tuh? Ini loh gak, depan kantor Bapeda Kota Palembang, deretan kantor wali kota.
1: Oh, oke.
0: Yang ada gedung Sriwijaya ya, kalau nggak salah ya. Yang dulu tuh ada kolam berenangin juga. Nah itu dulu bioskop Garuda khusus film-film India.
1: Wow, berarti Bang Robi pencinta film India ya.
0: Sangkatan kayaknya Bang Robi sama Dela ini.
1: Oke, kita terima ya. Kembali di 369977. Halo.
3: Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Dengan siapa di mana Pak?
3: Dengan Kenarok dan Pasar Bali.
0: Wah, Kenarok dan ya. Pasar Bali.
1: Ini banyak nih pasti tempat healingnya ya.
0: Iya, pantai, banyak kute. Legian. Halo?
3: Banyak ya, banyak.
0: Banyak gitu ya. Kalau kalau tapi kalau versi dari Bang Kenarok, daerah mana nih Bali yang menurut Kenarok tuh nyaman banget?
3: Oh ya, di tempat ini. Di tempat sejuk Bedugul itu, kebun raya.
0: Kebun raya.
1: Oh. Di Bedugul.
0: Di Bedugul.
1: Itu yang di uang 50.000 itu di mana?
0: Uang 50.000.
1: Kan ada zaman dulu uang 50.000 yang gambar itu loh di Bali.
0: Yang pura ya?
1: Iya.
3: Oh, itu tanah lot itu.
1: Oh, tanah lot itu. Udah ke sana belum?
3: Sudah dong, sudah semua di.
1: Oh, sudah di.
0: Wong Bali ditanyain ya, sudah belum. Jadi tempat
3: dulu kan ini apa namanya? Ngantar bule juga.
0: Oh, ngantar
1: guide
0: ya.
3: Iya, guiding dulu.
0: Tapi katanya kalau misalnya ke tanah lot itu katanya ya, kita tuh harus suci dalam, bukan berarti dalam keadaan perempuan tuh enggak boleh menstruasi gitu ya, Bang ya. Ini beli.
1: Beli, betul.
3: Ke Uluwatu juga begitu.
0: Oh, gitu ya. Terus katanya mitosnya ya, katanya kalau misalnya pergi sama pacar putus katanya.
1: Bener enggak?
3: Iya, begitulah.
0: Ya, namanya legenda ya. Apa iya. sih budaya ya?
1: Betul.
0: Oke, beli mau lagu apa sih yang hari ini beli? Denva Semun.
3: Nah, yang ini nih.
0: Yang mana?
3: Sakit hati nih.
0: Lagi sakit hati?
3: Yeah.
0: Apa gak ya lagu sakit hati? Oh, Gloria Jessica Terbelah Jadi Dua. Oh, ini pas banget ini.
3: Hah? Dari triplek aja.
1: Oh, ada.
0: Gimana?
3: Dari triplek ada.
0: Trip X yang mana?
3: Itu udah sakit hati.
0: Oh, sakit hati. Saat bulan purnama bersinar.
3: Ah, itu.
0: Bukan ya.
1: Oke, okay. ada tip X sakit hati nanti diputerin.
0: Sakit hati. Bikin sakit hati. Mau dikirim enggak lagunya?
3: Ya, salam barusan nih buat Bang ini ya. Bang Robi ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, ini Mbak Dela ini kenal kan sama Mbak Heni ya?
0: Mbak Heni. Oh, dia pasar ya. Salam ya. Buat teman aku di Klat.
3: Iya, dia kemarin dia bilang kalau Palembang tuh aku kenal cuma Mbak Dela aja.
0: Teman di Klat. Teman di Klat waktu di Jakarta. Tapi beli enggak ada rencana buat kirim kacang Bali ya ke Palembang.
3: Kacang Bali. Ini kacang yang apa ini?
0: Pai Bali gitu ya enggak ya?
1: Atau bule Bali.
0: Aja itu. Oke, deh beli segitu aja beli.
3: Lanjut lagi buat sama lagi Mbak Aisyah, saya ya. Ada Anggi, ada Nadia, ada Pipit juga nih, terus ada Andra juga, ada Adi Pitung juga, ada Mang Pen juga ya, ada Mang wah. Siapa tadi Helmi juga ya. Ya buat semua ya, buat Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Selamat siang, selamat berduka, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih.
0: Oke, okay, Bang.
1: Sama-sama ya.
0: Ken Arok ya.
1: Iya, di Denpasar. Kita lanjut lagi?
0: Boleh, satu penelpon lagi silakan di 369977.
1: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Dela.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dermawan masuk, Pak. Silakan, Pak.
4: Kok tahu?
0: Iya dong. Udah hafal banget sama suara Pak Dermawan. Teduh ya. Kayak di bawah pohon
1: iya,
0: ya.
1: Cocok untuk healing ya.
0: Kalau Pak Dermawan kasih tahu kami dong tempat healing atau buat refreshing yang pas banget di Kota Palembang versi dari Pak Dermawan.
4: Ya kalau saya itu pernah saya kunjungi yang di apa namanya Jakabaring.
0: Iya. Kopi atau yang Jakabaringnya?
4: Hah?
0: Jakarta Jakabaring Sport City-nya atau yang Opi?
4: Opi yang di dalamnya, yang gor.
0: Oh, Jakabaring Sport City ya.
4: Iya.
0: Bukan Danau Opi ya.
4: Ya Danau Opi suasananya.
0: Iya, benar. Beda jadi kayak kiri kanan gitu.
4: Iya.
0: Kenapa yang Pak di situ?
4: Yang di ya, ini nih yang arah ke Pusri itu ada juga itu.
0: Arah Pusri?
4: Iya.
1: Di mana tuh?
4: Dulu di arah ke Pusri itu yang ada di dulu yang.
0: Di mana Pak arah Pusri?
1: Tempat apa?
4: Tempat Taman Bunga itu dulu.
1: Taman Bunga di arah Pusri.
0: Dia enggak tahu.
1: Sama.
4: Ada dulu.
0: Oke. Okay. Zaman Pak Dermawan ya.
4: Enggak.
0: Baru-baru ini?
4: Ini iya.
0: Kok aku enggak tahu ya?
1: Oke, nanti kita cari ya. Cari ada apa di sana?
4: Semua bunga dulu ada.
0: Oh, dulu.
4: Bunga dulu kan?
0: Oke. Tapi sekarang kalau misalnya milih di Jakabaring Sport City ya, Pak ya?
4: Ya kalau saya ini bebas, karena saya ini debuki dekat KI kan.
0: Oh iya, itu benar. Lebih Talang Semut ya.
4: Iya.
0: Lebih enak ya, lagi.
4: Seperti saya bilang Mbak Robi aja kadang-kadang ke Benteng Kuto Besar
0: malam
4: hari kan. Tapi kalau pastinya luar kota.
0: Oke.
4: Di kota di kita di Sumsel, di Lubuk Linggau ada, di pagar alam juga.
0: Iya banyak ya.
4: Ya kalau mau asik di Bogor.
0: Iya jauh Pak.
4: Di Jogja.
0: Healing nian itu Pak. Nah, cuti nian.
1: Niat.
0: Cuti nian itu.
4: Lebih healing lagi. Dan ngaruh tadi
0: di Bandar. Bali. Oke. Okay. Pak Dermawan mau lagu apa siang hari ini? Silakan Pak Dermawan.
4: Lagunya dua kan?
0: Satu.
4: Kan Mbak Dela Baik Hati.
0: Enggak, nanti Pak ya, tunggu di siaran sendiri lagi ya Pak ya.
4: Gimana?
0: Tunggu di siaran sendiri lagi ya, baru lagunya bisa dua ya Pak.
4: Lagunya dari Mata Band.
0: Mata Band mana?
4: Judulnya
0: Jambu. Ah, Ketahuan.
4: Ketahuan ya.
0: Siapa Pak Ketahuan? Pak kasih tahu Pak. Oh, oh. Kamu
4: Ketahuan.
0: Mau dikirim enggak lagunya buat siapa Pak Dermawan? Silakan.
4: Ya, untuk Bang Robi tadi, terima kasih kirimannya juga kan Arok tadi. Salam hormat, salam kekeluargaan. Karena saya kan Arok sudah juga ke Bali tuh. Saya dulu ke lapas Gerobokan di Bali.
0: Oh, kelapas ya.
4: Ada anu apa tuh imam temu cara di sana.
0: Oke.
4: Okay. Kemudian buat sisi Heli juga untuk senior kita Bu Masito, Bu Nadia juga Pipip, juga Bu Asmawati di Pelaju, semoga monitor di siang hari ini. Bu Ali juga di Pemekasan, Mbak Dina di Bogor, yang di Kupang itu Mbak Diona ya, Ayu yang di Sulawesi Ayu ya.
0: Iya. Yeah.
4: Ya untuk Yuni di Blitar, Andra ya, Andra di Maranem, Anggi juga di Bitung juga, Sarul juga, Adi di Sukarami, ya untuk Bang Jack, Big Kenten, sama Pak Asno, Pak Dirapu juga, Abang Gaul, juga Topik sama Mbak Tetina, Bang Ida.

0: malam hari ya.
1: Amin. Oke, terima kasih Pak Dermawan untuk teleponnya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada WhatsApp enggak, Kak?
2: Ada WhatsApp, udah banyak nih, tapi kita bacain satu dulu
1: satu
2: ya.
1: Satu dulu ya,
2: dari Mas Theo di Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu ya. Mm-hmm. Salamnya buat temen Theo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Jose. Mm-hmm. Dan juga salamnya buat seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara 100% Indonesia di Pro 1.
1: Oke, nanti kita balik lagi ya, Gaya. Ya. Mm-hmm.
2: Kita dengerin dulu lagu dari request pendengar kita tadi yang udah gabung. Lagu pertama ada Lila, Jantung Hati.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.

0: Gak usah nunggu gede, mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
0: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pas banget kalau misalnya di sebagian orang ya Ga ya, kalau akhir bulan kan ada yang gajian Ga.
1: Betul.
0: Terus refreshing atau juga kayak healing sambil bawa jajanan.
1: Bener.
0: Seru banget gak sih?
1: Iya, jadi selain ke tempat-tempat yang adem ya, biasanya ngisi perut juga ya.
0: Bener, jangan mau kalau diajak pacarnya cuman nongkrong doang. Betul. Tapi gak makan, pulang-pulang gemeter, asam lambung naik, sakit deh. Aduh, jangan deh. Yuk, yang mau ikutan telepon lagi silakan di mana nih, Ga?
1: Di 369977 atau mau pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Kita terima telepon terlebih dahulu ya.
0: Oke. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Dela.
0: Siang, Pak Zari di Sekayu. Apa kabar, Pak Zari?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat. Kalau Pak Zari, gimana nih tempat healing atau tempat liburan di kota, di daerah Sekayu di mana nih Pak?
2: Sekayu kan di daerah itu apa nama tuh, di Danau Ranau.
0: Danau Ranau? Ah? Ya, Danau Ranau Sekayu.
2: Ada kan?
0: Gak tahu Pak. gak sebagai orang Sekayu tahu nggak Danau Ranau?
1: Aku nggak ke Sekayu lagi ya.
0: Gak Sekayu lagi. Di mana Pak? Danau Ranau tuh bukannya di daerah
1: iya.
0: Oki?
2: Ada kan, itu kan di daerah kan Balai kan di berang di Sungai Musi.
1: Di Tanjung Balai?
2: Bukan, kan di daerah Musi kan nyebrang pakai perahu kan. Nah.
1: Oh, nyebrang pakai perahu.
2: Ya, itu kan di daerah Sawah Kebuan.
0: Nah, nggak tahu apa.
1: Oke, mungkin kita minta Pak Hilang cerita ya? Nih, tempatnya yeah. Gimana tuh?
0: Ya, bisa dideskripsiin nggak Pak? Daerahnya tuh gimana sih Pak?
2: Di situ kan airnya kan hijau kan, airnya kan banyak.
0: Ih, keren banget pasti ya.
2: Di situ kan apa tuh, kadang-kadang kan ada bulu bambu gading.
1: Oh, bambu gading.
2: Di tengah-tengah laut kan. Di situ kan dulu kan seruan datang dari Banda Aceh kan.
0: Terus apalagi di situ ada tempat makanan juga Pak?
2: Ada.
0: Tempat ini ya kuliner juga ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke deh. Kalau gitu Pak Zari mau denger lagu apa nih Pak Zari? Silakan.
2: Lagu dari Republik.
0: Republik yang judulnya? Mana?
2: Pilihin aja.
1: Pilihin aja.
2: Iya.
1: Oke, nanti kita cariin lagu.
0: Oke, Republik
1: nih?
0: Ya.
1: Sayang sampai mati aja ya.
0: Boleh.
1: Pak.
0: Boleh. Ya? Iya. Mau dikirim nggak Pak? Lagunya buat siapa nih Pak?
2: Buat Mbak Eli di Gandos, Pak Uju di mana? Di kantor Pak.
0: Pak Uju di Sako Rambutan.
2: Nah ya, apa nama tuh itu? Siapa namanya di Pusri tuh?
0: Di Banggi ya.
2: Banggi. Ya, di terima kasih juga ada siapa namanya?
0: Bang Robi, ngetes ya. Nih Pak Zari ini.
1: Ujian tiba-tiba kita ya.
2: Pak Darmawan.
0: Aau.
2: Dide.
0: Senku. Senku. Dem, Pak. Dem. Sudah, Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi ya, Gaya?
1: Iya, boleh di 369977 nanti kita baru bacain WhatsApp ya.
0: Boleh.
1: Indonesia banget, selamat siang.
3: Selamat siang Indonesia banget Mbak Ega dan Mbak Dela.
0: Dengan siapa di mana nih?
3: LL Mbak Dela.
0: LL?
1: Bu Eli.
0: Bu Eli? Kok suaranya beda banget ya? Agak jauh ya?
3: Kok beda?
0: Mungkin mulut sama teleponnya agak jauh.
3: Gak deket.
0: Kecil ya?
1: Iya agak tenggelam gitu ya.
0: Agak tenggelam. Sehat kabarnya Bu El?
3: Alhamdulillah sehat
0: Bang. Alhamdulillah. Kalau Bu Eli ini enggak perlu jauh-jauh dia healingnya. Musi dua.
1: Di mana itu? Di jembatan ya.
0: Udang ada. Ini apa Mbak? Cumi ada ya Mbak Bu Eli ya?
3: Mbak Dela aja di situ ya.
1: Enggak mau Bu Elinya.
0: Oh, dianya mau jauh-jauh.
1: Oh, mau jauh-jauh ya Bu Eli. Di mana biasanya Bu Eli?
0: Kemana Bu Eli biasanya buat healing?
3: Ya kalau ada uang ke mall-mall aja Mbak Dela.
1: Oh, sukanya ke mall-mall. Itu aja, gimana lagi?
3: Ya segitu aja kayaknya Mbak Dela.
0: Mall mana biasanya Bu Eli, kalau lagi ada uang Bu Eli?
3: Mall mana? Boleh apa disebut merek?
0: Gak apa-apa.
3: Oh, ke IP kita, Mbak.
0: Oh, ke IP.
3: Ke
0: IP.
3: Ke PS kalau
0: enggak
3: ada duit, Mbak.
0: Iya sih, tapi lebih suka belanja berarti ya, Bu Eli ya.
3: Begitulah,
0: Mbak. Ya, ibu-ibu lah ya. Oke, okay. Bu Eli mau denger lagu apa siang hari ini, Bu El?
3: Lagunya apa ya? Aduh, tadi udah kepikiran, udah lupa.
0: Aduh, lupa lagi apa ya?
3: Ya tadi udah ini loh. Ini aja, Mbak.
0: Apa?
3: Kok bingung. Aduh, Lila udah tadi ya, Mbak.
0: Iya, Lila Republik ini udah. Dewa 19 belum.
3: Enggak mau ah Dewa.
0: Mau yang mana?
3: Ini aja. Apa? Dewi Lestari aja, Mbak.
0: Dewi Lestari, malaikat juga tahu?
3: Iya.
0: Oke, dikirim enggak lagunya buat siapa?
3: Kirimnya buat Pak Azhari tadi ya. Ada Bang Ken Arok juga. Terus ada Bang Robi tadi sudah masuk ya. Yang belum masuk ini di belakang ini ada Anggita, Bang Andra. Terus yang di sana ada Bang Aldo, Bang Herdian, Bang Aris Kayu. Mbak semuanya aja, Mbak Dela.
0: Oke, Bu El.
3: Selamat siang, selamat berpanas-panas ini, Mbak.
0: Panas banget.
3: Bukan lagi, Mbak Dela.
0: Segitu aja, Bu El.
3: Buat Mbak Dela dan Mbak Ega, semoga akur-akur di sini.
0: Amin, siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Iya, semoga lancar semua pekerjaan Mbak Ega dan Mbak Dela.
0: Amin.
3: Terima kasih, Mbak Dela, Mbak Ega.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih, Beli ya. Oke, kita bacain di WhatsApp juga ya, yang udah gabung di WhatsApp. Ada Mbak Asmawati di Jalan Simpang 4 Bakaran Pelaju. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Tentu sehat selalu. Saya mau putarkan lagu dari Dewi, judul Begitu Salah, Begitu Benar. Lagu ini dikirim buat semua rekan-rekan yang ikutan Indonesia Banget tanpa terkecuali.
0: Oke, ada siapa lagi gak?
1: Terus ada Pak Antoni di Palembang, salam sukses selalu Indonesia Banget. Kalau healing di sekitar Jalan Basuki Rahmat mungkin ke Mall PTC.
0: Oke.
1: Atau ke kolam retensi Polda atau diam aja di rumah.
0: Iya. Yeah.
1: Lagunya ikutan aja ya dari Pak Antoni. Lalu kita juga ini ada Bu Masito, mau putar lagu Noah judulnya Andai Kau Datang Kembali. Dan juga nih kalau dari Pak Azhari tadi ternyata katanya Danau Lia di Sekayu nih Mbak Dela.
0: Danau Lia?
1: Iya di Sekayu.
0: Oh gitu.
1: Itu ada legenda ceritanya tapi Ibu Masito belum pernah dengar cerita cucu ibu di Sekayu.
0: Oke, nanti kapan-kapan kita ke situ ya Gaya. Dan udah cukup ya Gaya?
1: Iya, kita udah ada 4 lagu jadi.
0: Ada 4 lagu, nanti kalau waktunya cukup kita terima telepon lagi atau kita bacain WhatsApp. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Indonesia Banget ya, sekaligus menutup rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang siang hari ini. Setelah ini masih akan ada Palembang sore ini bersama dengan rekan kami Nadia, jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget. Indonesia Banget. Hanya di Pro 1 92,4 MHz. Indonesia Banget.
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore Preger, melanjutkan kebersamaan kita di Palembang sore. Tadi ada rekan Dela juga rekan Ega, menemani Anda di Palembang siang. Kali ini saya Nadir akan menjadi temasti Anda, menemani hari libur Anda di hari ini melalui Prosaterari Palembang. Di Palembang sore, dan kita akan awali dengan satu acara yaitu Green Radio. Preger, sore hari ini kita akan hadirkan satu tema, bagaimana kita menghijaukan kampus untuk para mahasiswa, khususnya akademik atau akademisi yang bisa menyamarkan bumi, bagaimana peran mereka dalam pelestarian lingkungan. Informasi akan hadir untuk Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di tengah krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, peran institusi pendidikan, khususnya universitas, menjadi sangat penting sebagai agen perubahan. Kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga arena strategis untuk menanamkan kesadaran ekologis, mengembangkan solusi berkelanjutan, dan juga langsung mempraktekkan gaya hidup ramah lingkungan. Ungkapan hijaukan kampus, selamatkan bumi bukan sekadar slogan yang pernah kita dengar, tapi ini merupakan seruan untuk mengubah sistem, budaya, dan orientasi pendidikan menuju arah yang lebih berkelanjutan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Pertanyaan selanjutnya, kita akan jelang azan sholat asar sesaat lagi pukul 15.20 WIB Indonesia Barat dengan nuansa lagu islami.

Bergeser sejenak, kita akan mendengarkan azan salat asar untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, wilayah Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, dengan terdengarnya azan sholat asar, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat asar. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Bilang 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita lanjutkan kembali yaitu acara kita Green Radio yang membahas mengenai peran dunia kampus untuk menjaga bumi. Pendengar, universitas sering disebut sebagai miniatur masyarakat. Di dalamnya terdapat beragam komunitas, aktivitas ekonomi, kemudian proses pengambilan keputusan, sampai konflik sosial yang mencerminkan kehidupan di dunia nyata. Oleh karena itu, perubahan yang dilakukan di dalam kampus dapat menjadi cerminan bagi perubahan lebih besar di masyarakat. Pengelolaan lingkungan kampus yang baik dapat memberikan contoh yang nyata tentang bagaimana manusia dan alam dapat hidup berdampingan secara harmonis. Seperti pengelolaan sampah berbasis pemilahan, penggunaan energi terbarukan, serta konservasi ruang hijau, dan juga yang namanya biodiversitas kampus adalah bentuk nyata dan pelestarian lingkungan yang bisa ditiru oleh masyarakat luas. Nah, pendengar, pendidikan adalah pondasi dari setiap transformasi sosial. Universitas memiliki tanggung jawab moral untuk membentuk generasi yang tidak hanya menjadi cerdas secara intelektual, tapi juga bijaksana dalam menghadapi tantangan lingkungan. Melalui kurikulum yang memasukkan aspek ekologi, etika lingkungan, dan keberlanjutan, mahasiswa dapat memahami keterkaitan antara aktivitas manusia dan alam. Beberapa universitas terkemuka di dunia ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kemudian, tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan pendidikan lingkungan bukan sekadar teori, melainkan menjadi laku hidup atau juga perilaku sosial masyarakat dan sivitas akademik sehari-hari.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Baik, pendengar, kita ajukan kembali bahasa mengenai Green Radio, bagaimana peran kampus untuk menghijaukan bumi. Aksi nyata dan gaya hidup berkelanjutan di media atau juga di kampus ini bisa dilakukan dengan cara pengelolaan sampah. Kampus juga dapat menyediakan tempat sampah yang terpilah dan fasilitas daur ulang, serta melakukan edukasi mengenai pemilahan sejak dini kepada mahasiswa baru. Kemudian dengan pengurangan emisi, menggalakkan penggunaan transportasi ramah lingkungan, kemudian juga efisiensi energi, menggunakan teknologi hemat energi, dan juga untuk ruang terbuka hijau. Dengan menjaga keberadaan taman, kemudian hutan kampus, dan kawasan konservasi sebagai paru-paru hijau universitas. Gerakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab birokrat di kampus saja, tetapi harus juga melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan sebagai agen perubahan utama.

0: Motor memang memudahkan aktivitas, tapi jangan sampai lengah saat memarkirkannya. Pastikan motor diparkir di tempat yang aman dan terang. Kunci stang, gunakan kunci ganda, dan jangan tinggalkan barang berharga di atas motor. Ingat, keamanan kendaraan dimulai dari kepedulian kita sendiri. Sedikit waspada hari ini dapat mencegah kerugian di kemudian hari. Parkir aman, hati pun tenang. Lindungi motor Anda dari risiko pencurian.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: rutinku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Eh, kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Eh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacir banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Berikutnya kita ke informasi sore hari ini, Pangdam 2 Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis meregaskan penanganan karhutlah harus dimulai dari hulu melalui edukasi dan pencegahan. Langkah tersebut dinilai efektif daripada hanya mengandalkan pemadaman setelah api membesar. Penegasan ini juga disampaikan saat membuka kegiatan penyuluhan karhutlah yang tersebar pada tahun 2026 di Gedung Sudirman Makodam 2 Sriwijaya. Pangdam juga mengharapkan karhutlah yang berulang setiap tahun ini membutuhkan strategi yang terukur dan juga berkelanjutan. Pangdam meminta jajaran memutus mata rantai pembakaran sejak sebelum api muncul. Edukasi persuasif kepada masyarakat diharapkan dapat mengubah kebiasaan membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar.

0: Eh, Paci, gua lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Maci, cepat ya.
0: Iyo Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Buru-buru amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Iya, hati-hati, Bray.
1: Iya, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Pendengar di mana Anda berada, Polda Sumatera Selatan menghimbau para orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak agar tidak berada di lokasi kegiatan penyampaian aspirasi yang sering berpotensi terjadi kericuhan. Himbauan ini disampaikan sebagai upaya bersama untuk menjaga keselamatan anak sekaligus mendukung kegiatan penyampaian pendapat berlangsung secara tertib dan aman. Kabir Humas Polda Sumatera Selatan, Kombespol Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, orang tua memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman dan edukasi untuk anak mengenai resiko berada di tengah situasi yang tidak kondusif. Kemudian, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari ruang demokrasi yang perlu dihormati. Tetapi, anak-anak tetap membutuhkan pendampingan dan pemahaman agar tidak berada dalam situasi yang dapat membahayakan keselamatan maupun masa depan mereka. Thank you.

Tahukah Anda? Gado-gado merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang digemari banyak orang. Perpaduan aneka sayuran segar, tahu, tempe, lontong, dan telur yang disiram bumbu kacang gurih menciptakan cita rasa yang lezat sekaligus bergizi. Tak hanya mengenyangkan, gado-gado juga menjadi pilihan menu sehat karena kaya akan serat dan protein. Kini gado-gado hadir dengan berbagai inovasi, mulai dari tingkat kepedasan yang bisa dipilih, hingga tambahan aneka lauk sesuai selera. Jadi jika Anda sedang mencari hidangan yang lezat, sehat, dan ramah di kantong, gado-gado bisa menjadi pilihan yang tepat. Yuk lestarikan kuliner Indonesia dengan menikmati seporsi gado-gado hari ini. Selamat menikmati!

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi.

Pendengar, kita kembali ke informasi sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, informasi kali ini kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari kbrn.rri.co.id berkaitan dengan mendeteksi beberapa titik hotspot yang ada di Sumatera Selatan. Pendengar, tim Karhutla Posko Siaga Darurat Karhutla Kabupaten Muba melakukan ground check ke lokasi. Dan ini dilakukan juga dengan adanya laporan satelit NASA NOAA-20 yang mendeteksi adanya hotspot di wilayah Kecamatan Babatoman. Nah pendengar, berdasarkan instruksi dari Bupati untuk memperkuat kewaspadaan dan bergerak cepat menindaklanjuti setiap titik panas, begitu menerima laporan, tim langsung menindaklanjuti. Menurut Kepala BPBD Muba, Marco Susanto, jangan menunggu api sampai membesar. Tindak lanjut terhadap setiap informasi dilakukan sebagai bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan karhutla. Berdasarkan hasil pendataan lapangan, luas lahan yang terbakar diperkirakan sekitar 0,5 hektar. Sementara itu, Bupati Muba M. Toha Tohed juga menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi dan tidak menunggu api sampai membesar. Keberadaan hotspot harus segera ditindaklanjuti dengan pengecekan langsung di lapangan agar potensi kebakaran dapat dikendalikan sedini mungkin. Kemudian pendengar, tidak sampai di sana, pada hari Jumat yang lalu juga kemarin, BPBD Muba kembali menerima laporan kebakaran karhutla di 3 lokasi berbeda dalam Kecamatan Sekayu. Ketiga lokasi itu meliputi yang berada di Kelurahan Serasan Jaya, kemudian juga di Kecamatan Sekayu, dan di Perumahan Kurma, tepatnya di Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, dan Perumahan Badarudin, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Sekayu.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik, pendengar, kita kembali ke informasi terkini melalui Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita ke informasi kali ini yang kami hadirkan melalui beberapa media untuk Anda, salah satunya dari rri.co.id. Nah, pendengar, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan bagi operator menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Hal tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri Komunikasi dan Digital sebagai tindak lanjut atas keputusan Mahkamah Konstitusi melalui surat edaran nomor 4 tahun 2026 tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kementerian Komunikasi dan Digital juga mengatur operator seluler untuk tidak menghilangkan sisa kuota internet pelanggan yang telah dibayarkan. Surat edaran ini juga melarang operator mengenakan biaya tambahan untuk mempertahankan atau menggunakan sisa kuota tersebut. Dan surat edaran ini terbitkan pada tanggal 28 Agustus sebagai instrumen kepastian hukum sekaligus tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 273 tahun 2025 tertanggal 23 Juli 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pergerakan beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berumur 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT-1. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tito.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan. Informasi di media kredibel yang benarkan klaim tersebut, lebih lanjut mengutip dari joglonews.com, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Selain itu, hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meregaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Dengan demikian, unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT-1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang kis. Dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga Dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ati oleh
1: Bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia gak?
1: Gak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: jadi peluan.
1: Cita-citaku, bingung aku.
2: Aku sih pengen jadi musisi.
1: Kalau aku ingin jadi presiden.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Dengar di mana pun Anda berada di kesempatan petang hari ini, seperti biasa, sebelum kita menyimak pembacaan suci Al-Quran, lentera hati hadir untuk kita semua menjelang kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar melalui Pro 1 RRI Palembang, lentera hati kami pilih berjudul Kisah Muhammad Al-Fatih yang berhasil memasuki Hagia Sophia setelah Konstantinopel takluk. Pergara nama Muhammad Al-Fatih populer dalam sejarah kejayaan Islam berkat keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih merupakan anak dari Sultan Murad II. Dia juga dikenal sebagai Sultan Mehmed II. Kisah Muhammad Al-Fatih identik dengan penaklukan Konstantinopel. Menurut ensiklopedia Britannica, usai menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Setelah Sultan Murad II wafat, pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Dia berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam sampai dapat menaklukkan Konstantinopel. Pendengar, usaha penaklukan Konstantinopel pertama dilancarkan pada 44 Hijriah di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian pada zaman Khalifah Umayyah, Abbasiyah, zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid pada 190 Hijriah. Usaha awal umat Islam menguasai kota Konstantinopel dengan mendirikan benteng Bosporus. Benteng ini didirikan umat Islam pada zaman Sultan Mehmed II dan dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Akhirnya, kota Konstantinopel berhasil jatuh di tangan umat Islam pada 29 Mei 1453 Masehi. Di kota itulah terdapat gereja era Bizantium. Muhammad Al-Fatih kemudian mengubahnya menjadi masjid yang dikenal dengan Hagia Sophia saat itu. Menurut buku Mengapa Umat Islam Tertinggal, Dunia Islam, Problem dan Dinamika Susunan Muhammad Najib, Hagia Sophia dibangun pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I dari Kekaisaran Bizantium. Pada masanya, Hagia Sophia menjadi gereja terbesar di dunia dan dianggap sebagai pencapaian luar biasa dalam bidang arsitektur. Selama hampir 1000 tahun, Hagia Sophia berfungsi sebagai katedral utama saat itu. Setelah diubah menjadi masjid, Hagia Sophia direnovasi untuk menambah mihrab, mimbar serta 4 menara yang kini menjadi ciri khas bangunan tersebut. Walau demikian, sebagian besar struktur utama bangunan tetap dipertahankan. Lalu pada tahun 1935, pemerintah Turki di bawah Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Hagia Sophia menjadi museum. Selama menjadi museum, bangunan tersebut terbuka bagi pengunjung dari berbagai negara tanpa memandang agama. Status museum itu bertahan selama sekitar 85 tahun. Daya tarik utama Hagia Sophia salah satunya adalah kubah utama yang berdiameter sekitar 30 meter dengan ketinggian mencapai lebih dari 55 meter dari lantai. Pada masa pembangunannya, desain kubah dianggap sangat revolusioner karena bisa menciptakan kesan seolah-olah kubah melayang di udara. Nah, bergara demikianlah kisah hari ini, bagaimana kisah Muhammad Al-Fatih yang berhasil masuki Hagia Sophia setelah Konstantinopel ditaklukkan. Semoga dengan hadirnya kisah ini akan menambah hasan-hasan kita seputar sejarah perjalanan Islam pada masanya. Semoga bermanfaat dan juga penuh keberkahan. Kami akan jelang dengan nuansa Islami sampai saat kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran.
0: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, "Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya." Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan pada hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang dibacakan nanti oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

0: Dengan terdengarnya azan salat maghrib untuk saat ini, kembali kewajiban kita dan kebutuhan kita akan sholat, yaitu ibadah salat maghrib akan kita laksanakan. Kami bertugas saat ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib di hari ini, hari Sabtu 29 Agustus 2026. Semoga rangkaian amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bilan 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, dan jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Karena yang demikian itu lebih pantas, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang?
1: Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet.
0: Iya juga. Napas lebih lega.
2: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Dan nanti pada pukul 19.30, kita juga akan menghadirkan mimbar agama Kristen. Pendengar, kita beralih ke informasi berkaitan dengan dunia hiburan. Film Operasi Pesta Copet menghadirkan cerita pencopetan dengan latar festival musik Pesta Pora. Di balik keramaian terlihat natural, ada proses produksi panjang dan penuh perhitungan. Film garapan sutradara Edi Kemot ini tidak hanya mengandalkan lokasi festival sebagai latar cerita. Tim produksi memadukan pengambilan gambar di Pesta Pora dengan adegan yang dibuat secara khusus untuk kebutuhan film. Ide film ini dikembangkan sejak tahun 2023 dan sempat direncanakan untuk diproduksi di tahun Pesta Pora 2024. Tetapi tim akhirnya memilih menunda proses tersebut agar persiapannya lebih matang. Proses ini menjadi bagian penting dari bagaimana Operasi Pesta Copet membangun dunia ceritanya. Keramaian yang tampak sederhana di layar ternyata merupakan hasil kolaborasi antara tim film, penyelenggara festival, pemain, hingga ratusan pemeran tambahan. Perjalanan produksi inilah yang menjadi salah satu misi atau sisi menarik dari Operasi Pesta Copet. Bagaimana sebuah film dapat merangkai keramaian festival sungguhan menjadi bagian dari cerita di layar lebar. Demikian pendengar, informasi untuk Anda berkaitan dengan hiburan melalui Pro 1 RRI Palembang.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama TBK atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Dekat sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Tidak untuk apa, tidak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga / BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah apa elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagi

Terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcela Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Sekarang setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Untuk bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat.

0: Nyerap Lili Loli, Prot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Baik pendengar, seperti biasa di hari Sabtu malam minggu kita menghadirkan acara Mimbar Agama Katolik. Malam hari ini bersama Leonardo Sutrisno SAG MSI, Pembimas Katolik. Dan dari studio kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada malam hari ini, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Umat beriman Katolik, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kedamaian Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Tuhan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kasih, karena atas rahmat dan penyertaannya, kita masih diberi kesempatan untuk kembali berjumpa dalam Mimbar Agama Katolik di Radio Republik Indonesia Pro 1 Palembang. Tema yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini adalah memikul salib jalan menuju kemuliaan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, marilah kita mengawali permenungan kita, mimbar kita pada malam hari ini dengan memohon penyertaan Tuhan. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, terangilah pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu. Bukalah hati kami agar kami berani menerima kehendakmu, sekalipun jalan yang engkau tunjukkan tidak selalu mudah. Kuatkanlah kami ya Tuhan agar setia memikul salib kehidupan bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sekarang marilah kita bersama-sama membaca bacaan dari Injil Matius bab 16, Matius 16 ayat 21 sampai 27. Injil inilah yang menjadi dasar permenungan kita dalam Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menderita banyak sengsara, dibunuh, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Mendengar perkataan itu, Petrus menegur Yesus, bahkan berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Namun Yesus menjawab dengan keras, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus berkata kepada semua murid, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Perikop Injil yang baru saja kita baca merupakan titik balik yang sangat penting dalam pelayanan Yesus. Beberapa ayat sebelumnya, Petrus baru saja mengucapkan pengakuan iman yang luar biasa. "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Yesus memuji iman Petrus dan bahkan menyebutnya sebagai batu karang tempat gereja akan dibangun. Namun hanya beberapa saat kemudian, Petrus justru mendapat teguran yang sangat keras. Mengapa? Karena Petrus menerima Yesus sebagai Mesias tetapi belum memahami bagaimana Mesias itu menyelamatkan dunia. Jadi sekali lagi, mengapa Petrus pada malam hari ini mendapat teguran keras dari Yesus? Karena Petrus menerima Yesus sebagai Mesias tetapi belum memahami bagaimana Mesias itu menyelamatkan dunia. Dalam bayangan Petrus, Mesias adalah raja yang menang tanpa penderitaan. Sedangkan Yesus menunjukkan bahwa keselamatan datang melalui kasih yang rela berkorban. Jadi ada cara pandang, cara berpikir yang sungguh berbeda antara apa yang dipikirkan Petrus yang mewakili kita sebagai manusia dan apa yang dipikirkan oleh Allah. Inilah perbedaan besar antara cara berpikir manusia dan cara berpikir Allah. Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, permenungan kita masuk dalam pertanyaan penting pertama. Apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dipikirkan manusia? Kalimat Yesus sangat menggugah. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, seringkali kita pun mengalami hal yang sama. Kita ingin hidup tanpa masalah. Kita ingin doa langsung dikabulkan. Kita ingin pekerjaan selalu lancar. Kita ingin keluarga selalu damai. Kita ingin kesehatan tidak pernah terganggu, tidak pernah sakit. Semua keinginan itu wajar. Namun iman kita mengajarkan bahwa Allah tidak selalu menghilangkan salib kehidupan kita. Seringkali kita lupa, atau seringkali justru Allah memberi kekuatan untuk memikulnya. Jadi Allah tidak menghilangkan salib, tetapi Allah memberikan kekuatan untuk memikul salib. Allah tidak pernah menikmati penderitaan manusia, tetapi Allah mampu mengubah penderitaan menjadi jalan menuju kehidupan. Salib Yesus bukanlah akhir cerita. Di balik Jumat Agung ada Minggu Paskah. Di balik air mata ada kebangkitan. Di balik pengorbanan ada kemuliaan. Lalu sekarang kita masuk dalam pertanyaan permenungan kedua. Apa arti memikul salib? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Apakah memikul salib berarti mencari penderitaan? Sekali lagi, mungkin di dalam diri kita muncul pertanyaan begini sebagai orang Kristiani. Apakah memikul salib berarti mencari penderitaan? Tentu tidak, saudara-saudara. Sekali lagi, tentu tidak. Salib bukan berarti kita harus sengaja menyiksa diri. Salib adalah kesetiaan kepada Tuhan di tengah kenyataan hidup. Salib adalah tetap jujur ketika orang lain memilih korupsi. Kita tetap jujur dan berani menolak untuk tidak korupsi. Salib adalah tetap setia kepada pasangan meskipun menghadapi banyak tantangan. Salib adalah mengampuni ketika hati terluka. Salib adalah tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai. Salib adalah tetap beriman ketika doa terasa belum terjawab. Salib adalah tanggung jawab yang dijalankan dengan kasih. Jadi, apakah memikul salib berarti mencari penderitaan? Jawabannya dengan tegas, tentu tidak. Karena salib bukan berarti kita harus sengaja menyiksa diri. Salib adalah konsekuensi dari panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani, dan panggilan itu kita jalani dengan kesetiaan, dengan konsekuensi-konsekuensi yang siap kita hadapi, dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, dan tentu dengan keberanian dalam iman. Lalu pertanyaan permenungan kita yang ketiga, apa makna salib dalam kehidupanku sehari-hari? Apa makna salib itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Mari kita melihat beberapa contoh sederhana. Bagi orang tua, banyak orang tua bekerja keras dari pagi hingga malam demi anak-anaknya. Mereka lelah. Mereka mengorbankan keinginan pribadi, namun mereka tetap melakukannya karena apa? Karena kasih. Itulah salib. Itulah kasih sejati. Contoh yang lain adalah bagi guru. Seorang guru yang tetap mendidik dengan sabar meski menghadapi berbagai tantangan juga sedang memikul salib. Ia percaya bahwa setiap anak adalah anugerah Tuhan. Itulah salib dalam kehidupan sehari-hari bagi seorang guru. Lalu bagi petani. Petani menanam dengan penuh harapan. Kadang hujan terlalu deras, kadang kemarau panjang. Seperti saat ini kita sedang alami, kemarau panjang. Namun, seorang petani tetap bekerja. Dan kesetiaan itu adalah bentuk iman, bentuk dari pengejawantahan salib yang dihidupi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagi pelayan gereja, para imam, suster, bruder, katekis, dan para pelayan umat sering melayani tanpa banyak pujian. Bahkan ada yang memberikan pelayanan dengan senyap, tanpa pamrih. Namun mereka tetap setia. Itulah salib pelayanan. Lalu yang permenungan kita berikutnya adalah tentang menyangkal diri. Bagaimana kita selama ini menyangkal diri? Yesus tidak hanya berkata, pikulah salib. Yesus mendahulinya dengan kalimat, sangkallah dirimu. Menyangkal diri bukan berarti membenci diri sendiri. Menyangkal diri berarti tidak menjadikan ego sebagai pusat kehidupan. Budaya zaman sekarang sering mendorong kita untuk berkata, aku dulu, kepentinganku dulu, kesenanganku dulu. Orang dengan egonya, menampilkan egoismenya, dia ingin nomor satu, dia ingin yang pertama, dia ingin yang menjadi terdahulu. Namun Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kasih selalu mendahulukan sesama. Bukan berarti kita mengabaikan diri sendiri, tetapi kita belajar mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Umat beriman Katolik, pendengar Pro 1 RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Injil pada malam hari ini juga mengingatkan kita tentang bahaya mencari dunia tetapi kehilangan jiwa. Yesus dalam Injil bertanya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Pertanyaan ini sangat relevan untuk kita. Hari ini orang berlomba mengejar kekayaan, berlomba mengejar jabatan, berlomba mengejar popularitas, dan mengejar pengakuan. Semua itu bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika semuanya itu diperoleh dengan mengorbankan hati nurani. Sekali lagi, orang tidak salah mau memperoleh jabatan, popularitas, pengakuan, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika semua itu diperoleh dengan mengorbankan hati nurani. Apa artinya sukses jika keluarga hancur? Apa artinya kaya jika kehilangan rasa damai di hati? Apa artinya terkenal jika kehilangan kasih? Yesus mengingatkan bahwa nilai manusia tidak diukur dari apa yang dimiliki, tetapi dari siapa dirinya di hadapan Allah. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Kita bersyukur sebagai gereja Katolik, kita memiliki banyak teladan. Pada malam hari ini, melalui mimbar ini, kita juga akan belajar keteladanan dari para kudus. Gereja memiliki banyak teladan orang-orang yang memikul salib dengan sukacita. Memikul salib dengan sukacita. Misalnya Santo Petrus. Petrus pernah gagal. Ia pernah menyangkal Yesus, namun ia bertobat. Akhirnya, hidup Santo Petrus justru menjadi martir karena cintanya kepada Kristus. Lalu kita juga memiliki Santa Teresa dari Kalkuta. Beliau melayani orang-orang miskin yang sekarat. Pelayanannya penuh pengorbanan. Namun ia melihat wajah Kristus dalam setiap orang kecil. Kita juga memiliki Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi meninggalkan kekayaan demi mengikuti Kristus. Dunia menganggapnya kehilangan segalanya. Tetapi Santo Fransiskus dari Assisi justru menemukan sukacita sejati. Lalu pertanyaan penting sekarang adalah, apa relevansi semua nilai-nilai itu bagi kita semua, bagi bangsa Indonesia? Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sabda Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini juga mengajak kita untuk membangun bangsa. Memikul salib berarti menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Dalam gereja kita sangat terkenal semboyan berikut ini, Pro Ecclesia et Patria. Demi gereja dan tanah air, mencintai gereja dan tanah air, atau dirumuskan dalam bahasa lain, 100% Katolik, 100% Indonesia. Apa maknanya? Memikul salib berarti menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Menjadi warga negara yang mau berkontribusi membangun bangsa. Maka kita diajak untuk menghargai kejujuran. Sebagai orang Kristiani kita juga diajak untuk menolak korupsi, menjaga persatuan, menghormati perbedaan, melayani masyarakat dengan tulus tanpa memandang latar belakang, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani memikul salib kejujuran. Indonesia membutuhkan keluarga yang menjadi sekolah kasih. Indonesia membutuhkan generasi muda yang memilih integritas daripada jalan pintas. Sebagai umat Katolik, kita dipanggil menjadi garam dan terang dunia. Terang tidak selalu berbicara keras, ia cukup bersinar. Begitu pula hidup kita. Kesetiaan kecil setiap hari dapat menjadi kesaksian besar bagi banyak orang. Lalu pertanyaan penting berikutnya, bagaimana kita bisa memikul salib dengan sukacita? Ada beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan agar kita sebagai orang Kristiani mampu memikul salib dengan sukacita. Langkah pertama, mulailah hari dengan doa. Mari kita minta kekuatan Tuhan sebelum memulai pekerjaan kita. Lalu langkah kedua, terimalah kesulitan dengan iman. Jangan langsung putus asa ketika menghadapi masalah. Langkah ketiga, mari kita belajar mengampuni. Dendam membuat salib semakin berat, tetapi mengampuni membuat salib semakin ringan. Langkah empat, mari kita melayani sesama kita dengan sukacita. Kasih membuat salib terasa lebih ringan. Dan langkah yang kelima, tetaplah berharap. Kebangkitan selalu menjadi tujuan berjalan kita. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, kita sampai di penghujung mimbar agama kita ini. Sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali. Injil hari ini mengajarkan bahwa mengikuti Yesus bukanlah jalan yang selalu mudah. Namun justru di jalan salib itulah kita menemukan kehidupan sejati. Salib bukan tanda bahwa Allah meninggalkan kita. Sebaliknya, salib menjadi tempat Allah berjalan bersama kita. Maka marilah kita belajar berkata setiap hari seperti berikut ini. Tuhan, aku mau mengikutimu. Berilah aku keberanian untuk menyangkal diriku. Berilah aku kekuatan memikul salibku. Dan tuntunlah aku menuju sukacita kebangkitan. Semoga setiap beban yang kita pikul menjadi kesempatan untuk semakin serupa dengan Kristus. Semoga keluarga kita semakin dipenuhi dengan kasih dan sukacita. Semoga bangsa Indonesia yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, semakin diberkati oleh pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran, dalam pengorbanan, dan dalam pelayanan. Akhirnya, umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, kita akan mengakhiri mimbar agama kita dengan berdoa bersama, memohon kekuatan dari Tuhan agar kita ke depan, sekurang-kurangnya satu minggu ke depan, kita diberikan kekuatan dari Tuhan berkat firman yang kita renungkan, yang menguatkan kita pada malam hari ini dan akan menjadi inspirasi kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda Putramu yang mengajarkan kepada kami untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Engkau. Kuatkanlah mereka yang sedang sakit, hiburkan mereka yang berduka, teguhkan mereka yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, pekerjaan, maupun persoalan keluarga. Anugerahkanlah ya Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami hati yang jujur dan kebijaksanaan. Jadikanlah kami semua pembawa damai, saksi kasih, dan pelayan sesama dimanapun kami berada. Semoga melalui kesetiaan kami memikul salib setiap hari, kami akhirnya boleh mengalami bagian dalam sukacita kebangkitan Kristus. Kami mohon semuanya ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan pada malam ini menjadi kekuatan bagi kita untuk setia memikul salib bersama Kristus hingga memperoleh sukacita kehidupan yang kekal. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, saya Leonardo Sutrisno bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kesetiaan Anda mengikuti mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Sampai jumpa pada mimbar agama Katolik minggu depan. Terima kasih, berkat Tuhan melimpah untuk kita semua. Amin.
2: Mimbar Agama Katolik.

0: Pendengar, demikian tadi mimbar agama Katolik sudah kita hadirkan malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang. Dan berakhirnya mimbar agama Katolik malam hari ini menutup kebersamaan kita di Palembang sore melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti pukul 20 akan dilanjutkan pilih makom yang menemani Anda di Palembang malam ini. Saya Nadia pamit undur di Palembang sore. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini membawa kebahagiaan dan juga bermanfaat selalu. Saya Nadia pamit undur. Terima kasih pendengar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: aktivitas
1: oleh Bang malam ini.
0: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
0: Palembang malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
3: Radio Republik Indonesia Palembang mempersembahkan sandiwara radio berjudul Membuai Diri.
4: Bud, besok kamu ada kerjaan nggak habis pulang kuliah?
5: Sepertinya tidak ada, Dandi. Memangnya kenapa?
4: Gimana kalau kita nongkrong di kafe? Bisa nggak kamu?
5: Boleh, Dik. Nanti aku kabarin lagi deh pastinya gimana. Budaya udah masuk tuh.
6: Selamat pagi semuanya.
7: Selamat pagi, Bu.
6: Anak-anak, kalian sudah Ibu kasih tugas belum? Kalau belum, sekarang Ibu akan kasih tugas ke kalian. Nanti nilai tugas kalian di mata kuliah ini kosong. Ibu jadi nggak bisa laporan sama adminnya.
4: Belum deh kayaknya, Bu. Ibu belum memberi tugas ke kami.
5: Iya, Bu. Ibu belum kasih tugas.
6: Oh, gitu. Ya sudah, kalau gitu kalian kerjakan tugas makalah ya, anak-anak ya. Nanti tugas makalah ini dipresentasikan minggu depan di depan kelas per individu. Ada yang ingin ditanyakan?
4: Oh iya, Bu. Aku ingin bertanya, Bu. Materinya tentang apa ya, Bu?
6: Oke, apa? Tentang apa materinya?
4: Iya.
6: Untuk materi, nampaknya kita pilih yang simpel saja ya, anak-anak. Tentang berbagai kebudayaan yang ada di Kota Palembang. Terus, kalian juga harus cari contoh kebudayaan yang ada di Kota Palembang tersebut apa saja. Lalu jangan lupa kalian buat slide PowerPoint-nya untuk presentasi sekaligus bukti wawancara kalian sama narasumber ya. Gimana? Apa sudah jelas?
7: Jelas, Bu.
6: Oke, kalau begitu. Anak-anak, Ibu nampaknya ada rapat hari ini. Jadi kita akhiri kelas pagi ini ya. Selamat pagi semuanya.
7: Selamat pagi, Bu.
4: gak mau ngerjain tugas Bu Braya?
5: Kayaknya mulai besok deh aku kerjain. Emang kamu kapan, Di?
4: Udah, tenang aja. Tugasnya mudah kok, aman.
5: Iya juga sih. Cuman aku takut kelupaan. Makanya aku besok ngerjainnya.
4: Oke deh, aku pamit dulu ya. Soalnya temanku ngajak main futsal nih.
5: Jangan lupa tuh, tugasnya dikerjain. Hati-hati di jalan ya.
4: Oke, siap. Kemarin sudah main futsal. Hari ini mau ngapain ya pulang kuliah? Bentar. Itu kayaknya Budi deh. Bud, kamu mau kemana?
5: Andi, ini aku mau ngewawancari narasumber untuk tugas budaya minggu depan.
4: Aduh, tenang aja lah, Bud. Gak usah buru-buru banget. Kan masih lama juga waktunya pengumpulannya.
5: Iya juga sih. Tapi kebetulan jadwal aku hari ini kosong. Jadi pengen cepet-cepet kerjainnya. Takutnya nanti gak sempat. Oh iya, aku pamit dulu ya, Andi. Soalnya buru-buru nih.
4: Oke deh, Bud. Hati-hati hari jalan.
8: Halo, Di. Kamu di mana?
4: Halo, Nadine. Aku sekarang lagi di kampus nih. Kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu nih.
8: Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja, Di. Oh iya, gimana kalau kita ketemuan sekarang?
4: Boleh tuh. Kita ketemu di mana, Nadine?
8: Di kafe dekat rumah aku aja. Mau nggak? Kafe yang itu.
4: Oh, boleh-boleh. Aku kesana ya sekarang.
8: Oke, Di.
4: Enak juga ya kopinya, Nid.
9: Iya, Nid, kopinya enak juga.
4: Bentar, kayaknya itu Budi deh. Bud!
5: Andi.
4: Kamu udah selesai wawancara, Bud?
5: Sudah dong, ini baru aja aku mau pulang naik ojol. Kamu kapan mau wawancara?
4: Ini narasumbernya aja belum dapet, Bud. Gimana mau wawancara?
5: Andi, makanya tugas itu dikerjain.
9: Itu siapa,
4: Dit? Oh, itu teman kuliah aku, Din. Kenalin nih, Bud. Ini Nadine. Dan ini Budi, Din.
9: Halo, salam kenal, Budi.
5: Halo, salam kenal juga, Nadine. Oh iya, aku pulang dulu ya. Itu ojol udah nunggu.
9: Oke, Bud.
4: Hati-hati jalan ya, Bud. Aduh, capek banget habis main futsal. Sudah jam 10. Kalau nggak salah besok pagi mata kuliah budaya.
5: Di, kamu udah belum ngerjain tugas budaya?
4: Astaga, tugas yang mana, Bud?
5: Yang itu loh, Di, tentang kebudayaan Palembang.
4: Oh, yang itu. Tenang aja, malam ini kelar deh.
5: Oh iya, itu ada wawancara juga loh. Emang kamu sudah wawancara narasumber?
4: Hah, serius? Ya ampun, aku belum wawancara, Bud. Aduh, gimana ya?
5: Nah loh, gimana tuh? Andi, sudah dulu ya. Aku mau tidur, ngantuk. Sampai jumpa besok pagi.
6: Iya, silakan, Andi, giliran kamu untuk presentasi sekarang.

0: presentasi dari saya apabila...
1: Bentar, Andi. Eh, hasil wawancaranya mana? Kenapa?
0: Itu, Bu, maaf.
1: Kenapa?
0: Saya kelupaan.
1: Kelupaan? Kamu itu nggak disiplin ya, Andi? Makanya kalau ada tugas itu secepatnya langsung dikerjakan. Terus dicek kembali. Kalau ada kekurangan, kan bisa ditanyakan sama teman-temannya. Atau mungkin ke saya untuk bisa memastikan. Anak-anak, ingat ya, kedisiplinan itu sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam mengatur waktu dan disiplin dalam aturan. Supaya mengurangi dampak-dampak yang tidak diinginkan. Seperti yang terjadi saat ini, yang terjadi pada Andi. Ngerti kalian?
0: Iya, Bu. Maaf.
2: Demikian tadi sandiwara radio berjudul Membuai Diri, persembahan RRI Palembang. Sampai jumpa.
3: Kepenatan setelah seharian beraktivitas. Palembang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
4: Palembang malam ini.
5: Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Apa kabarnya pada malam hari ini? Tentunya Pilma Komis senang sekali menyapa ruang dengar Anda. Edisi hari ini Kamis 29 ya. Sabtu 29 Agustus 2026. Tentunya dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Di antaranya sudah kita buka bersama dengan menyimak sandiwara radio dengan judul Membuai Diri langsung diproduksi oleh RRI Palembang. Akan kita lanjutkan dengan obrolan komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pas jam Pro 1, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan juga pas jam Pro 1 kembali akan kami hadirkan untuk Anda untuk mengupdate informasi Anda pada malam hari ini. Dan akan kita tutup kebersamaan kita dengan renungan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, langsung saja kita ikuti program selanjutnya, obrolan komunitas. Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
6: Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita akan ikuti bersama obrolan komunitas edisi malam hari ini tentunya, Sabtu 29 Agustus 2026. Dan juga pendengar, seperti biasa, obrolan komunitas kali ini kita akan mengundang salah satu komunitas yang ada di Sumatera Selatan, Kota Palembang, untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan juga kami informasikan, siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, ini terkait komunitas malam hari ini masih anget sekali, masih baru sekali ya. Baru dinobatkan sebagai Duta Kesehatan 2026, sudah hadir membersama kita langsung untuk siap membagikan cerita dan juga kisah atau mungkin informasi dan juga jawaban-jawaban mungkin dari para pendengar juga nanti yang boleh memberikan atensi atau pertanyaan di 0821-792-7900 atau bisa telepon langsung di 0711-369-977. Kita akan membahas mengenal lebih dekat Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Generasi muda, sehat, inspiratif, dan juga peduli. Kita sapa terlebih dahulu, selamat malam. Oke, selamat malam kembali sebentar. Kita coba aktifkan dulu ya. Oke, sebentar. Coba, halo.
1: Halo.
0: Ah, aman ya? Halo. Halo, zaman dulu banget ya. Yeah. Oke, sudah hadir bersama kita langsung kedua narasumber dari Duta Kesehatan 2026. Coba kita perkenalkan kalian terlebih dahulu biar makin abdol, biar makin akrab dengan para pendengar juga. Silakan dimulai dari yang cowok dulu deh, silakan.
1: Siap. Mungkin perkenalkan, nama saya Elni Pirmanda. Saya dari Duta Kesehatan tahun 2026. Dan mendapatkan predikat harapan 3 Duta Kesehatan Sumatera Selatan.
0: Oke, Elni Pirmanda, Firmanda ya, Firmanda. Sebagai harapan 3 Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026. Yang cantik, paling cantik malam hari ini siapa?
2: Baik semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dina Novitra dan sebagai wakil 2 dari Duta Kesehatan tahun 2026.
0: Oke. Nah, mengenal lebih dekat Duta Kesehatan 2026 Sumatera Selatan ini, kita mulai dari Elni Firmanda dulu. Elni, saat ini lagi sibuk apa nih?
1: Kalau sekarang sih baru habis resign dari kerjaan dan kesibukannya sekarang masih di lingkupan Duta Kesehatan dan masih mencari pekerjaan juga sambilan.
0: Oke, saat ini lagi fokus di Duta Kesehatan ya.
1: Wow.
0: Oke, kalau dari Dina lagi sibuk apa akhir-akhir ini?
2: Kalau dari Dina itu Kak, Dina ini mahasiswi di Poltekkes Kemenkes Palembang. Jadi kesibukannya itu lagi sibuk di kampus sih Kak.
0: Oh, sibuk kuliah ya. Oke, tapi masih libur nggak atau udah masuk?
2: Udah masuk.
0: Oh, udah masuk. Ya. Udah masuk tahun ajaran baru ya. Oke. Nah, kalian mengikuti Duta Kesehatan 2026 ini atas dasar kemauan sendiri atau ada support dari yang lain atau kalian ikut-ikutan aja? Gimana nih? Cerita dulu dari Dina dulu deh.
2: Baik, kalau dari Dina itu sejujurnya ya Kak, mau join Duta Kesehatan itu dari tahun kemarin.

0: Kegiatan ini kelihatan menarik banget kak, dari kegiatannya, kakak-kakaknya juga, terus juga dari mungkin dari channelnya juga bagus banget Duta Kesehatan ini kak.
1: Oke, berarti berawal dari diri Dina sendiri, iya, dan juga didukung oleh background pendidikan juga yang memang pas untuk Dina dengan mengikuti Duta Kesehatan ini. Nah kalau dari Elni gimana Elni?
2: Kalau aku kak, mungkin dari keinginan diri sendiri juga dan ada support juga sih dari pasangan kan. Awalnya itu aku ikut Duta Kesehatan ini sebelumnya gak tahu sih kalau ada pageant Duta Kesehatan. Awalnya itu pada tahun 2024 aku pernah mengikuti menjadi volunteer di Health Festival Duta Kesehatan. Berawal dari situ dan aku pun tergerak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan. Memang basicnya juga dari volunteer kak aku.
1: Awalnya. Volunteer awal-awalnya.
2: Itu sih.
1: Oke, berarti memang ini terniat dari hati juga ya. Nah, kalian tentunya sudah berada di titik ini dengan mengalahkan mungkin ratusan orang kali ya. Ratusan orang yang mengikuti juga seleksi Duta Kesehatan ini. Nah, kalau untuk Dina sendiri, gimana nih Dina? Perasaan Dina setelah dinobatkan sebagai runner-up ya? Runner up 2 Duta Kesehatan 2026 apa nih yang Dina rasakan pada malam hari itu?
0: Kalau perasaan mungkin waktu grand final itu jujur deg-degan banget kak. Apalagi waktu pengumuman top 6, pengumuman top 3, apalagi itu bener-bener nervous pasti ada di panggung. Cuman masih berusaha meyakinkan diri kalau Dina tuh bisa berada di situ. Terus waktu dinobatkan menjadi wakil 2 itu jujur senang banget kak, karena itu lihat reaksi keluarga juga, reaksi teman-teman dekat juga itu kan bahagia semua kak. Jadi ada rasa bangga tersendiri sih kak.
1: Nah kalau Dina bisa cerita sedikit awal perjalanan Dina mengikuti Duta Kesehatan ini dari awal hingga Dina menjadi wakil 2 Duta Kesehatan Sumatera Selatan ini seperti apa Dina? Ini cerita singkatnya gitu.
0: Cerita singkat. Okay. Kalau untuk cerita singkat mungkin ada susah senangnya ya kak.
1: Boleh.
0: Karena kebetulan waktu ikut Duta Kesehatan itu Dina berbarengan sama Dinas. Yang dimana jadwalnya itu kalau mau dipikirkan sekarang itu padat banget kak. Tapi Dina rasa kayak udah direstuin banget di Duta Kesehatan. Karena setiap ada jadwal di Duta Kesehatan itu ada aja liburnya dari tempat Dinas itu kak. Terus ada juga waktu di akhir-akhir itu Dina makasih juga untuk kakak-kakak yang ada di tempat Dinas itu karena udah mengizinkan Dina.
1: Oke, disupport juga ya.
0: Iya, disupport banget sih kak. Terus waktu join Duta Kesehatan juga jujur teman-temannya itu keren-keren juga. Mereka itu punya talenta masing-masing gitu kak. Dan mungkin kalau dari awal semifinalis itu banyak banget sih kak pengalaman yang bisa Dina ambil kan. Itu kan nggak cuma dari kita yang mahasiswa, dari anak-anak SMA juga ada. Dan mereka itu jujur keren-keren banget sih kak.
1: Jadi gak bisa disepelein juga ya, walaupun masih muda, walaupun masih SMA, tetapi potensi mereka juga sama dengan kalian. Oke, nah kalau Elni sendiri, Elni, kalau menurut Elni apa nih yang ada di pikiran Elni mengenai Duta Kesehatan ini, apa nih makna dari Elni sendiri?
2: Sejujurnya kalau menurut aku sendiri sih, kalau Duta Kesehatan ini bagus untuk untuk di lingkupan pageant itu hal yang paling bagus untuk mengedukasi masyarakat tentang kesehatan-kesehatan yang dimana sekarang banyak anak-anak muda ini yang fokusnya sekarang ke gadget. Jadi untuk kesehatan itu mereka kurang terporsir atau dari orang tua mereka juga banyak yang memberi gadget terhadap anak. Jadi kayak mereka tidak peduli dengan kesehatan atau kesehatan mental atau apalagi mereka sering main game itu kan. Itu sih. Jadi fokusnya dari Duta Kesehatan ini mungkin untuk memperbaiki kesehatan mental anak-anak dan mungkin terhadap lingkungan, bahkan bisa ke anak-anak remaja yang sering kegiatan malam gitu, kegiatan malam yang
1: nongkrong-nongkrong
2: gitu.
1: Oke, jadi sangat besar sekali maknanya ya bagi seorang Elni. Nah Elni, boleh kita ceritakan lagi nih seperti Dina tadi ya. Elni selama mengikuti proses karantina, kira-kira apa nih yang Elni dapatkan? Mungkin ada sesuatu hal yang berkesan gitu bagi Elni?
2: Mungkin hal yang paling berkesan itu bisa menambah teman baru nih. Mungkin kan aku di sini kan mungkin paling dewasa nih dari mereka-mereka.
1: Oh, ya.

0: Ya, jadi yang biasanya aku berteman dengan sejawat dengan umuran aku, ini aku bisa berteman dengan anak-anak yang mungkin di bawah umur aku gitu. Jadi bisa ngelihat pola pikir anak-anak yang seumuran ini.
1: Oke, jadi sekaligus bisa juga mengayomi adik-adiknya ya. Betul. Wow, luar biasa dong. Nah, jadi pengalaman berkesan bertemu dengan mereka adik-adik ini ya, bersama dengan rekan-rekan finalis lainnya. Yeah. Nah, kalau Elni sendiri gimana nih Elni setelah dinobatkan menjadi harapan? Harapan berapa tadi?
0: Harapan 3.
1: Harapan 3 apa nih yang ada di pikiran Elni? Wih, aku enggak nyangka loh, misalkan gimana?
0: Kalau dinobatkan jadi harapan 3 mungkin nggak nyangka sih, karena mungkin karena selama aku karantina itu banyak problem-problem yang mungkin dari panitianya itu yang berpikir bahwa aku ini nggak cocok loh untuk masuk jadi harapan 3, bahkan bisa-bisanya itu harusnya itu jadi finalis. Cuman aku nggak nyangka kalau aku bisa sampai ke harapan 3,
1: menyandang predikat harapan 3 ya,
0: menyandang predikat harapan 3.
1: Oke, yang penting dijalani dengan tulus saja ya, dengan tulus, dengan yakin. Nah, ini kalian berdua, ini pageant pertama kah? Atau sudah pernah sebelumnya mengikuti pageant yang lain? Kalau dari Dina?
2: Kalau dari Dina ini pageant kedua, Kak.
1: Oh, pageant kedua. Ya. Sebelumnya apa?
2: Sebelumnya itu ada Putri Muslimah Nusantara Sumsel.
1: Wow, keren dong. Kalau Elni?
0: Nah, kalau Akin, Kak, sebenarnya udah pernah beberapa kali ikut pageant, tetapi cuma mentok sampai di semifinalis. Nah, mungkin ya rezeki lah ya kan, di umur sekian bisa masuk pageant.
1: Iya, gitu. Masih bisa ikut
0: andil.
1: Gitu. Oke, berarti memang memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya Elni ini. Oke, mungkin karena mungkin tahun-tahun nanti yang akan datang gak bisa kali ya.
0: Iya.
1: Karena waktunya masih memungkinkan, okelah jadi masih bisa gitu. Oke, nah berarti kalian ini sudah berapa bulan atau berapa minggu baru?
2: Sekitar 1 bulan ya, Kak.
1: Oh, 1 bulan.
0: Oh iya, 1 bulan.
2: Belum nyampe sih, Kak. Soalnya tanggal 30 Juli kemarin.
1: Oh, 30 Juli. Iya. Oh iya, udah mau 1 bulan.
0: Iya, udah 1 bulan ini.
1: Udah 1 bulan. Nah, ini selama 1 bulan menjabat, kalian sudah ada program yang dijalankan belum? Atau masih mengikuti alur aja kayak datang ke duti-duti gitu? Gimana?
0: Kemarin ada sih program satu, yaitu kegiatan 17 Agustus kemarin.
1: Oh iya, iya. Ya, gimana, boleh cerita sedikit?
0: Itu kan kemarin pada saat kegiatan 17 Agustus itu kan kebetulan saya sebagai ketuanya,
1: ketua pelaksana.
0: Ketua pelaksananya.
1: Keren dong. Ya. Terus?
0: Di situ kami membuat kegiatan, ya memang kegiatan tersebut belum pernah dilaksanakan oleh Duta Kesehatan angkatan sebelumnya. Dan kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun ini, di tahun 2026. Mungkin cukup seru sih kalau kalau mau diruntutkan itu mungkin untuk ya namanya setiap organisasi kan pasti problem di belakangnya itu kan yang sulit, tapi ketika sudah pada acara intinya semua kegiatan itu berjalan dengan lancar. Mungkin yang tidak terduganya itu yang ketika menjadi MC yang tadinya itu harusnya Dina yang jadi MC, tapi di sini diambil alih oleh founder sendiri gitu.
1: Okay.
0: Kasandes.
1: Itu sering kok terjadi. kalau di dunia event itu sering. Jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa berubah sepersekian detik, persekian menit mungkin ya. Nah, itu sesuatu hal yang sudah biasa kalau di dunia event. Pokoknya harus profesional aja menghadapinya. Nah, kita kembali lagi ke Duta Kesehatan kalian. Nah, kalau menurut Dina nih, kira-kira yang dihadapi anak muda saat ini tantangan terbesar ya di Sumatera Selatan ini khususnya dalam menerapkan pola hidup sehat seperti apa nih Dina?
2: Kalau tantangan terbesar anak muda itu kayaknya dari segi makanan sih, Kak. Karena sekarang kan banyak sekali makanan-makanan yang lagi hits. Yang itu kan kadang mereka nih hanya ingin mencoba tanpa mengetahui dulu nih dasar-dasar.
1: FOMO ya?
2: Iya, FOMO. Jadi kan kadang, apalagi sekarang ini kan banyak makanan yang viral itu manisnya tuh manis banget, Kak. Terus juga dari segi ngopi.
1: Ngopi.
2: Itu juga ngopi, karena banyak teman-teman Dina juga itu tiap hari tuh harus ngopi mereka, Kak. Nah, jujur Dina juga sebetulnya itu sebelumnya itu orang yang ngopi, Kak, tiap hari. Tapi setelah Dina coba stop, itu sekarang udah gak bisa ngopi lagi. Nah, mungkin itu sih tantangannya sekarang karena mereka masih mengikuti era FOMO-nya sih, Kak.
1: Oke, jadi masih ada kebiasaan yang belum susah, belum bisa untuk dirubah ya. Salah satunya kayak ngopi tadi, terus juga makan makanan junk food mungkin ya. Yeah. Atau cepat-cepat saji gitu yang saat ini masih sering dikonsumsi padahal itu agak berbahaya sebenarnya kalau dilakukan secara rutin. Nah, jadi kalau untuk mengatasi itu semua, kalau dari Duta Kesehatan sendiri, kalau menurut Dina bagaimana nih caranya untuk anak muda agar tidak menganggap hidup sehat ini sebagai sesuatu hal yang membosankan gitu Dina. Gimana Dina?
2: Kalau tidak menganggap ini membosankan itu dari kebiasaan kecil sih Kak. Terus juga dari diri dia sendiri nih. Boleh banget kita tuh FOMO tapi dalam hal yang sehat gitu Kak. Lagi kan sekarang nih lagi ada tren makanan yang rebusan tuh Kak. Nah itu jujur Dina tertarik juga untuk anak muda, boleh deh sekarang mulai coba untuk membiasakan. Iya yang kukusan itu, itu bagus sih untuk kesehatan daripada sering ngopi atau sering makan junk food sih. Itu yang dari hal-hal kecil itu biasanya nanti mereka terbiasa sendiri untuk makan salad, makan kukusan itu dari hal kecil tapi berdampak bagus banget untuk mereka.
1: Berdampak bagus, berarti support untuk yang jual ya?
2: Support banget.
1: Oke, terima kasih banyak. Pasti itu orang yang jual itu mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang kesehatan ya?
2: Benar.
1: Oke, nah Elmi, di tengah kesibukan kita sebagai apalah pokoknya ya, apapun profesinya, mau gitu pekerja atau mahasiswa, mau kita mahasiswa pelajar mungkin ya, apapun aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi di media sosial, kalau kira-kira untuk menyeimbangkan kesehatan kita fisik dan juga mental, kira-kira gimana nih cara mengatur ya kalau dari Elmi di tengah kesibukan kita yang luar biasa ini?
0: Kalau aku sendiri sih mungkin dengan cara olahraga sih, olahraga rutin gitu. Dengan olahraga yang rutin, apalagi kan aku juga sekarang mungkin bisa dibilang PT pribadi sih dari adik aku sendiri karena aku sekarang sedang melatih kan. Jadi aku sering olahraga, ya mungkin basic aku olahraganya tuh di gym gitu. Nah itu sih mungkin kalau untuk edukasi di media mungkin mengsharekan kegiatan sehari-hari, kegiatan positif kayak nge-gym, olahraga, kayak posting makanan-makanan yang sehat gitu.
1: Nah jadi di balik itu semua pasti ada apa namanya hal atau ada dampak gitu ya yang dirasakan Elmi. Nah kira-kira biar para generasi muda atau rekan-rekan sejawat kalian ini makin yakin dengan hal tersebut, apa nih yang Elmi rasakan dampak yang sudah Elmi lakukan dari berolahraga dan juga yang lain-lain tadi?
0: Mungkin karena kan dulu aku kan mantan obesitas nih Kak. Jadi ketika aku upload progres aku selama aku nge-gym dan proses penurunan berat badan dan banyak sih teman-teman yang apa namanya bertanya nih bagaimana caranya agar bisa menurunkan berat badan seperti dirimu kan katanya. Terus aku bilang nih dengan pola makan yang bagus, pola tidur yang cukup dan rutin berolahraga. Jadi ada salah satu teman yang mungkin bisa dikatakan berhasil sih karena dia bertanya dengan aku memang bukan sekedar bertanya tapi memang diterapkan oleh
1: memang dilakuin
0: ya, memang diterapkan dengan metode yang bisa dia lakukan. Kalau kan mungkin tidak bisa menuruti dengan metode yang aku sampaikan Harikan. Tapi dia bisa membuat metodenya sendiri. Karena untuk menurunkan berat badan itu kita tidak punya metode khusus dan metode itu bisa kita buat secara tersendiri dengan kenyamanan tubuh tersendiri.
1: Iya, pokoknya senyaman tubuh kita menerima hal tersebut iya, ya. Oke, nah kalau dari Elmi lagi nih setelah sudah dijelaskan ya ada beberapa treatment yang bisa mengubah pola kita menjadi lebih sehat. Kira-kira kalau dari Elmi ada nggak? Kebiasaan sederhana gitu kalau menurut Elmi yang bisa dilakukan anak muda mulai dari sekarang untuk menjadi orang yang lebih sehat lagi Elmi.
0: Mungkin kebiasaan sederhana itu dengan simpelnya itu berjalan kaki sih. Rutinitas sehari-hari itu kalau bisa diubah minimal 30 menit untuk berolahraga. Cukup dengan jalan kaki itu sudah bisa mengurangi intensitas kalori yang ada di dalam tubuh karena dalam 1 jam kita berjalan itu saja sudah mengurangi 350 kalori itu.
1: Berarti hal sederhana bisa dilakukan dengan jalan kaki. Itu yang waktu yang paling bagus kapan? Pagi, siang, sore, atau malam hari?
0: Sebenarnya waktunya itu bebas.
1: Oh, bebas.
0: Tidak ada harus malam, pagi ataupun siang. Itu tidak ada waktu yang khusus. Tapi mungkin menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan pada hari itu. Misalnya sibuk di pagi hari, mungkin di sore harinya bisa gitu.
1: Oke. Okay. Apalagi di gadget sekarang udah canggih juga ya. Iya. Jadi bisa melihat berapa langkah yang sudah kita jalankan pada hari itu.
0: Iya, Strava.
1: Iya, Strava. Dan juga biasanya di iPhone juga ada ya. Ada juga untuk mengatur langkah kita berapa kita sudah jalan di satu hari itu. Oke, okay, Dina, Elni, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi, makin keren ini obrolannya. Nanti kita akan kupas lagi mengenai kita nanti masuk ke digital ya. Masuk ke era digital untuk support Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026 ini seperti apa. Pendengar, nanti kita balik lagi, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Kesehatan merupakan investasi terbaik untuk masa depan. Investasi kesehatan bukan hanya tentang menjaga tubuh tetap bugar, tapi juga memastikan kualitas hidup kita tetap oke di masa depan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gaya hidup sehat itu bisa mengurangi resiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung hingga 80%. Langkah pertama dalam investasi kesehatan adalah rutin cek kesehatan. Studi di The Journal of the American Medical Association menunjukkan bahwa deteksi dini penyakit bisa meningkatkan peluang kesembuhan hingga 90%. Selain itu, sangat penting untuk mengatur pola makan seimbang dan rutin olahraga. Menurut WHO, aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu bisa mengurangi resiko penyakit tidak menular secara signifikan. Investasi kesehatan juga mencakup aspek mental. Menjaga kesehatan mental dengan relaksasi, meditasi, dan dukungan sosial yang kuat, ini bisa meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan laporan American Psychological Association, orang yang punya kesehatan mental yang baik itu cenderung punya umur lebih panjang dan produktivitasnya lebih tinggi. Jadi, mari kita mulai berinvestasi dalam kesehatan kita dari sekarang. Dengan begitu, kita tidak hanya menyiapkan masa depan yang lebih cerah, tetapi juga menikmati setiap momen dengan penuh kebahagiaan dan vitalitas. Ingat, tubuh dan pikiran yang sehat adalah aset terbesar yang kita punya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-40 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita masih bersama dengan adik-adik berbakat ini ya, dan juga bertalenta dari Duta Kesehatan 2026 terkhusus di Sumatera Selatan, masih bersama Elni dan juga Dina. Kembali kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami, silakan saja di 0821 7927 9090 untuk via WhatsApp, atau boleh telepon di 0711369977. Dan tentunya kembali kami informasikan siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui Pro 1 Palembang, atau pendengar juga bisa langsung mendengarkan kami lewat aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Oke, kita kembali lagi ke Dina dan juga Elni, kita sapa lagi ya. Oke, aman ya?
1: Aman.
0: Oke, baik. Nah, tadi kita sudah banyak nih berbicara tentang Duta Kesehatan, berawal dari kalian pertama masuk dan juga hingga kalian sampai di detik ini ya, hal-hal yang sudah kalian lewati. Nah, kalau menurut kalian nih dari kesehatan di era digital saat ini, kira-kira media sosial ini menjadi bagian dari kehidupan anak muda nggak kalau dari sekarang? Dan kalau misalkan iya, bagaimana kalau dari kalian sendiri, dari Duta Kesehatan bisa memanfaatkannya sebagai sarana edukasi kesehatan? Boleh, dari Dina mungkin.
2: Baik, kalau media sosial itu tentunya bagian mungkin separuh dirinya dari anak muda sih kak, media sosial ini. Terus kenapa demikian? Karena media sosial ini justru manfaatnya itu banyak kak, kalau kita gunakan di hal yang positif. Terutama kalau menurut Dina itu dari segi edukasi pun di media sosial itu lebih bagus sih kak. Kalau untuk ya cepat banget. Terus juga mungkin kalau dari Dina tuh juga pernah kak kayak ngepost edukasi, terus pernah ikut juga beberapa lomba video edukasi itu, kalau media sosial itu jangkauannya luas banget kak. Terus juga cara penyampaiannya tuh mungkin dari anak-anak Gen Z itu lebih suka yang di media sosial kak, daripada yang kita terjun langsung gitu sih kak.
0: Oke, karena di media sosial itu ada visualnya ya, ada soundnya juga yang bisa langsung dinikmati dengan santai oleh anak muda saat ini. Nah, tapi kan banyak nih kita ketahui juga tentang informasi kesehatan yang beredar yang mungkin belum akurat gitu ya, tidak valid atau mungkin cenderung hoax. Nah, kalau dari kalian sendiri cara menyikapinya gimana nih setelah kalian menjadi duta kesehatan ini, kalau dari Elni?
1: Mungkin harus di ini sih Mak, kalau dari aku sih harus kita cross check ulang. Kita cross check ulang, kita pastiin lagi apakah benar informasi yang disampaikan ini benar-benar untuk tersampai ke diri sendiri atau ke masyarakat luas gitu. Jadi kita harus jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh media, karena apa yang disampaikan oleh media itu juga terkadang bisa ambigu, bisa menjadi dua arah. Terkadang menjadi sisi positif ataupun bisa jadi sisi negatif, tergantung dari pribadi masing-masing untuk menyikapi hal tersebut. Tapi alangkah baiknya untuk kita lebih kita cross-check ulang hal-hal yang kita terima di dalam media sosial tersebut.
0: Oke, nah kalau misalkan kita dihadapkan dengan situasi yang sudah sedikit gimana gitu ya, kayak hal-hal seperti yang sering dilakukan negatif-negatif ini sudah menjadi sudah dinormalisasi para generasi muda, seperti yang Dina bilang tadi, kayak makanan cepat saji atau apapun itu ya, yang kira-kira sangat membawa pengaruh positif dengan generasi muda saat ini. Nah, kalian punya strategi sendiri nggak untuk mempublish di sosial media kalian, atau kalian bisa berpikir kritis tentang hal-hal yang mungkin dapat diterima oleh generasi muda ini melalui konten yang kalian bikin misalkan? Ada nggak dari Dina?
2: Kalau dari Dina sendiri kak, mungkin dari video tadi sih kak. Karena jujur Dina ini kan anaknya sosmed banget. Kebetulan gak. Jadi kayak semuanya tuh Dina tuh seneng banget semuanya di up ke sosmed. Tapi itu dalam hal yang positif ya kak. Kayak kegiatan Dina sehari-hari. Terus juga mungkin nih kayak ini lagi siaran, nah ini Dina update ke Instagram Dina. Nanti kan dari teman-teman tuh kayak ada yang termotivasi mungkin kak. Ada juga yang kayak mulai kepo nih, aduh Duta Kesehatan keren banget gitu. Terus juga dari kegiatan-kegiatan Dina di kampus. Nah itu sih kak. Terus juga kalau dari bidang kesehatan itu seperti yang Dina bilang tadi, ada beberapa video edukasi yang Dina upload itu, dan itu viewersnya naik banget kak di situ sih.
0: Oke, yang pasti berpikirnya jangan ke arah pamer gitu ya, jadi teman-teman juga harus bisa juga melihat berarti Dina memang memberikan dampak positif gitu melalui apa namanya kegiatan sehari-hari yang Dina lakukan untuk para viewers Dina terkhususnya. Okay. Nah, kita ke inspiratif dan juga peduli nih. Kalau dari kalian berdua, kira-kira siapa sosok yang paling menginspirasi kalian dalam perjalanan menjadi duta kesehatan? Kalau dari Elmi, siapa nih Elmi?
1: Kalau dari aku sih siapa ya? Mungkin diri sendiri sih, karena sudah mampu, sudah bisa untuk apa namanya? Untuk lepas dari obesitas. Jadi dengan diri sendiri yang bisa lepas dari obesitas itu sudah menjadi satu langkah yang baik sih di dalam dunia kesehatan kalau menurut menurut Elmi sendiri sih kan. Jadi mungkin apa yang aku lakuin itu bisa berdampak buat orang lain juga. Contoh kayak di viewers aku di Instagram dan banyak orang yang bertanya bagaimana caranya dan metode apa yang dilakukan. Jadi itu salah satu mungkin inspirasi sih bagi diri sendiri. Mungkin buat orang lain juga seperti itu. Yang mungkin orang yang katanya badannya nggak bisa, nggak bisa kurus, nggak bisa ini, padahal sebenarnya bisa, asal dengan ada niat dan ketulusan dari diri untuk bisa merubah diri sendiri itu sih.
0: Okay, niat, usaha juga harus dibarengi ya. Okay, jadi nggak cuma rencana saja gitu, nggak cuma wacana gitu, tetapi memang ada eksekusi yang dilakukan. Nah, kalau dari Dina, siapa nih Dina? Sosok yang paling menginspirasi Dina sebagai duta kesehatan 2026 ini?
2: Kalau sosok yang menginspirasi itu jujur Dina ada kak, ada salah satu kakak duta kesehatan di tahun 2024. Itu Dina ketemu beliau itu waktu sama-sama ketemu di dinas waktu di Mora Enim kak. Di situ beliau banyak cerita kayak kakak tuh ikut duta kesehatan ini. Setelah Dina cari tahu juga ternyata emang sebagus itu sih kak dampaknya ke kakak itu. Terus dari situ juga Dina mulai kayak cek Instagram duta kesehatan. Di situ Dina tanya kayak gini, ini gimana kak, ini dampaknya gimana gimana gimana. Nah dari situ Dina mulai terinspirasi. Tapi balik lagi seperti kata Kak Firman tadi, itu sebenarnya dari diri sendiri juga sih kak motivasinya, karena sudah berani sampai di titik ini dan berani tampil maju ke depan tuh udah keren banget sih kak.
0: Okay, iya berarti memang dari diri sendiri ya, memang harus memang mempunyai niat dan juga sesuatu hal yang pingin niat kita untuk berubah ya. Okay, nah jadi kalian berdua jika diberikan kesempatan untuk menjalankan satu program nih, program kesehatan lah anggaplah ya, untuk masyarakat Sumatera Selatan, kira-kira program apa yang ingin kalian wujudkan kalau dari Dina?
2: Kalau untuk program kemarin Dina itu ingin mengadakan, lagi menyusun konsep itu untuk program ibu hamil sih kak. Itu ada program namanya itu Genesis, itu gerakan gizi esensial untuk generasi yang sehat.
0: Terus
2: nah itu
0: apa programnya?
2: Kalau untuk programnya itu kak lebih ke mewadahi dari mulai remaja, terus juga prakonsepsi sampai dengan ibu hamil. Nah itu lebih ke mungkin kalau teman-teman nggak asing itu dari pencegahan stunting kak, karena angka stunting ini kan lagi meningkat banget. Nah ini lagi diusahakan untuk turun angka stuntingnya. Nah itu nanti konsepnya itu dari awal dia remaja itu sudah Dina stabilkan dari mulai pola makannya kak. Terus juga nanti dari program itu nanti akan insya Allah akan kami adakan saluran. Nah di saluran WhatsApp itu nanti kami akan follow up terus, bisa jadi itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, itu untuk beberapa menu atau apa ya kayak nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil itu sih kak.
0: Itu program yang memang yang Dina inginkan ya. Okay, mudah-mudahan bisa disupport dan juga bisa terrealisasi. Kalau dari Elni apa nih Elni, program yang mau diwujudkan?
1: Kalau programnya itu kan mungkin kalau aku kan di bidang olahraga nih, mungkin kalau aku kemarin itu sudah membuat program Duta Kesehatan Cup atau futsal itu, mungkin dari segi-segi olahraga kayak futsal, badminton dan yang lain-lain itu sih. Karena menurutku olahraga itu salah satu apa namanya, tempat yang bagus untuk mewujudkan kesehatan kita sendiri. Itu sih kak.
0: Okay, jadi program olahraga yang mau digerak oleh Elni. Karena memang dampaknya nyata gitu ya.
1: Dampaknya
0: dan
1: nyata.
0: Juga cepat juga untuk respon tubuh kita juga biar semakin sehat juga. Okay. Nah kira-kira dari kalian berdua lagi nih, Kira-kira apa nih saat ini isu kesehatan di Sumatera Selatan yang ingin kalian bantu untuk edukasikan selama masa kalian tugas ini kira-kira? Dari Dina?
2: Kalau di Sumsel sekarang, kalau mungkin dekat-dekat ini tentang kabut asap sih, Kak.
1: Iya,
2: kabut asap itu nanti mungkin kami akan ada beberapa program kerja, semoga terlaksana ke depannya.
0: Amin.
2: Terus juga ada lagi itu dari pencegahan stunting tadi, Kak. Itu bisa jadi nanti kami bisa ke praktik klinik bidan, bisa juga ke posyandu-posyandu.
0: Oke, karena memang kabut asap ini menjadi sesuatu hal masalah yang memang besar sekali saat ini ya. Terkhusus kita sendiri, ini Kak Pili terkena nih dampaknya sebenarnya. Tapi dicoba enjoy aja ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari Elni gimana Elni?
1: Mungkin kabut asap ini sih, karena yang pertama kabut asap ini mengganggu jarak pandang. Jarak pandangnya terbatas ini, apalagi pada saat di malam hari menjelang subuh itu. Itu dampaknya terasa sih kalau kita berjalan dari malam hari atau mungkin kita berjalan pakai motor nih kan. Jadi kayak kadang sesak itu napasnya kan. Jadi
0: mata pedih ya.
1: Iya, mata pedih itu. Jadi mungkin program ini bakal kami laksanakan dalam beberapa hari ke depan untuk membantu masyarakat-masyarakat yang ada di Palembang ini.
0: Palembang ini khususnya. Yeah. Amin. Mudah-mudahan terrealisasikan ya. Ini programnya sangat bagus-bagus sekali. Nah, kira-kira dari kalian berdua apa nih target atau program yang ingin kalian capai sebagai Duta Kesehatan 2026? Target atau program yang mau dicapai? Kalau dari Dina dulu.
2: Kalau target mungkin ada banyak ya, Kak. Tapi yang paling utama itu kalau dari Dina itu pengen ngajuin untuk melakukan cek kesehatan gratis, Kak. Bisa jadi itu di rusun atau di tempat kayak CFD, CFN, terus juga kayak di KI itu pagi-pagi. Nah itu untuk cek kesehatan gratis, Kak.
0: Oke, CFD juga kayaknya diliburin dulu ya, sementara waktu ya, karena memang kondisi tidak memungkinkan juga daripada berbahaya gitu kan. Lebih baik diliburkan terlebih dahulu. Nah kalau dari Elni apa nih Elni targetnya?
1: Ya mungkin kalau aku sih targetnya tuh terlaksananya kegiatan yang di bidang olahraga itu tadi, karena di karena menurutku olahraga itu memang salah satu hal yang membuat tubuh kita jadi sehat juga. Karena mau gimana pun kalau kita tidak olahraga ya kita tidak sehat, menurutku sih itu. Karena aku sudah merasakan itu selama aku menjadi obesitas kemarin sih. Jadi setelah
0: jadi dampaknya
1: aku
0: memang betul-betul terasa ya.
1: Betul.
0: Memang real gitu. Dengan olahraga mengubah segalanya. Yeah. Akhirnya juga bisa ikut pageant ya.
1: Betul.
0: Itu salah satu dampak yang positif sekali. Nah, semasa kalian menjadi duta kesehatan di periode kalian, tentunya kalian ingin meninggalkan kesan dan juga apa ya, hal-hal yang positif ya, positif dan juga memorable juga untuk adik-adik generasi kalian nanti. Nah kalian bagaimana nih, kalian ingin dikenang nantinya setelah masa tugas sebagai Duta Kesehatan Sumatera Selatan ini, pengen dikenang dalam hal apanya nih kalau dari Dina?
2: Kalau dari Dina itu pengen dikenang dalam hal mungkin dari kebaikan ya, Kak. Dari kayak sisi positif, terus juga dari mungkin ngebantu mereka, kayak ngarahin mereka nih ini tuh harus gini gitu. Ya yang pasti dari segi kebaikan sih, Kak. Kayak oh ingat nih Kak Dina pernah gini-gini nih bareng aku gitu sih, Kak.
0: Iya, dikenang dengan kebaikannya, kelembut-lembutannya juga dan juga keramahannya ya. Dan juga tidak pelit ilmu yang pasti kita ingin dikenang dengan sisi yang positif dari diri kita. Kalau dari Elni, apa nih Elni?
1: Mungkin bisa sebagai yang mengayomi, apalagi kan udah lebih dewasa nih, jadi sepatutnya kita bisa mengayomi orang apa
0: adik-adiknya
1: gitu. Dan mungkin bisa dikenal juga untuk dalam sisi positifnya seperti kayak Dina tadi, kebaikan, mungkin meninggalkan apa kayak kenangan-kenangan bagus gitu di situ, tanpa harus ada hal-hal yang buruk gitu.
0: Oke, pokoknya seminimal mungkin nggak ada, bahkan tidak ada ya celah untuk seseorang mengingat kita dengan hal-hal negatif. Okay. Nah, boleh kita kasih harapan nih untuk kalian berdua. Harapan kalian terhadap generasi muda yang ada di Sumatera Selatan khususnya selama atau dalam mewujudkan masyarakat yang jauh lebih sehat nih. Kira-kira gimana nih kalau dari Dina?
2: Kalau dari Dina, harapannya teman-teman anak muda di sana jangan takut untuk mencoba hidup sehat. Itu bisa dimulai dari hal-hal kecil tadi. Okay. Biasakan sarapan, kurangi ngopi, dan juga kurangi makan yang terlalu manis, makan junk food, dan sering-sering olahraga sih. Karena sekarang kalau kita nggak olahraga, nanti itu berdampaknya pas tua, Kak. Mungkin sekarang nggak kerasa, tapi nanti itu kerasanya.
0: Kerasanya nanti ya. Yeah. Jadi kalau tua nanti sangat cepat sekali sakit gitu ya, renta juga. Nah, jadi memang harus dibentengi dengan hidup sehat mulai dari masa muda saat ini. Kalau dari Elni gimana Elni?
1: Mungkin untuk orang tua nih, para-para orang tua untuk bisa ajarkanlah anak itu mulai dari kecil itu untuk hidup sehat, makan makanan yang berkualitas, mungkin dengan tidur yang berkualitas juga, terus berolahraga secara cukup, dan ajarkanlah anak-anaknya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti mungkin merokok, yang itu yang bisa berdampak langsung terhadap tubuh, seperti minum-minuman, ataupun kegiatan-kegiatan malam hari yang memang tidak penting buat anak, yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif itu sih.
0: Okay, jadi itu pesan dari Duta Kesehatan 2026, dari Elni dan juga dari Dina. Terakhir, boleh apa nih pesan singkat dari Duta Kesehatan Sumatera Selatan, khususnya kalian berdua, untuk seluruh anak muda Sumatera Selatan agar mulai peduli dengan kesehatan dirinya dan orang-orang sekitarnya. Silakan, dari Dina.
2: Mungkin pesannya tetap semangat di era yang sekarang. Terus juga perbaiki pola hidupnya mulai dari hal kecil. Terus juga jangan takut untuk menegur teman atau orang tua yang, apalagi yang merokok ya Kak, itu gak apa-apa kita tegur secara baik-baik. Karena kalau kita perhatian dengan mereka, nanti kita bakal lebih lama bareng mereka.
0: Okay. Wih, dalam ya. Okay. Kalau dari Elni, gimana Elni?
1: Kalau pesan dari aku, hiduplah sehat, karena hidup sehat itu cuma satu kali. Jadi ketika kita sudah tua, kita akan merasakan dampak yang kita lakukan pada hari ini. Itu sih.
0: Dampaknya besar ya, untuk kita di kemudian hari nanti. Karena orang yang sehat pasti melewati masa tua. Oke. Wih, luar biasa sekali Dina dan juga Elni. Tak terasa kita sudah di menit ke-57 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Boleh kasih ini dong, kasih pesan lagi boleh untuk teman-teman di luar sana yang mungkin tertarik juga untuk mengikuti Duta Kesehatan ini. Bagaimana nih caranya? Ini akan ada agenda setiap tahun kah? Akan ada open recruitment atau gimana? Nanti boleh di-share dulu sebentar. Dari Dina.
2: Kalau untuk Duta Kesehatan nih, teman-teman boleh banget nih kalau mau join bareng kita. Nanti kita oprek itu di tahun depan, Kak. Sekitar bulan, mungkin kalau untuk pendaftarannya itu dimulai Maret ya, Kak, kalau nggak ada perubahan. Nah, nanti teman-teman boleh banget nih join bareng kita. Jangan takut untuk mencoba, karena setiap orang itu punya kompetensinya masing-masing.
0: Okay. Nah, kalau misalkan mau join gitu, biar lolos gitu dari seleksi apapun yang ada di Duta Kesehatan ini, kira-kira apa yang dipersiapkan Elni?
1: Mungkin dari persiapan dari proporsi badan, tinggi badan itu wajib sih, karena dari hal itu kita bisa memasuki dunia pageant. Terus mungkin ada juga kayak kemampuan diri dan basic diri, apapun yang ada kemampuan di dalam diri mungkin bisa ditampilkan nanti ketika melakukan kegiatan oprek pada saat di bulan Maret nanti mungkin ya.
0: Okay. Berarti harus mengasah skill dari sekarang ya.
1: Mengasah skill dari
0: sekarang. Kayak public speaking gitu ya, dan juga tinggi badan. Ada kriterianya nanti.
1: Iya, ada kriterianya. Okay. Nanti bisa dicek di akun Duta Kesehatan Sumatera Selatan.
0: Karena akan terus update ya, apapun kegiatan dari Duta Kesehatan, baik itu kegiatan sehari-hari atau program-program yang dijalankan dan juga informasi rekrutmen tadi. Okay. Dina, Elni, kami ucapkan terima kasih untuk kalian berdua mewakili LPPR RI Palembang. Sukses selalu untuk Duta Kesehatan 2026 ini. Amin. Mudah-mudahan gak kalah keren dari 2025. Amin. Atau kalian bisa mungkin ada gebrakan-gebrakan terbaru juga dari kalian. Pokoknya kami ucapkan terima kasih. Sukses selalu, jaya selalu untuk Duta Kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali. Kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan kalian. Kita akhiri kesempatan kita pada malam hari ini untuk ngobrol bareng. Kami ucapkan terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama dan kita simak obrolan komunitas bersama dengan Duta Kesehatan 2026. Sudah hadir membersama kita langsung dengan topik mengenal lebih dekat Duta Kesehatan 2026, generasi muda sehat, inspiratif dan juga peduli. Bersama dengan Harapan 3 Duta Kesehatan Sumatera Selatan, Elni Firmanda dan juga Wakil 2 Duta Kesehatan Sumatera Selatan 2026, Dina Novrian. Fitra. Akilah pendengar, kami informasikan untuk Anda, setelah ini kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1 dan akan kami lanjutkan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pas jam Pro 1.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pile Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pertumbuhan UMKM di Sumatera Selatan dinilai masih positif, terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang baru setelah mengikuti Car Free Day dan juga Car Free Night Palembang dan Forum Kebersamaan Komunitas Wirausaha Forketas, bahkan mengkurasi sekitar 50 hingga 100 UMKM baru di setiap minggunya. Namun kepastian pasar masih menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pelaku UMKM, karena minimnya kepastian permintaan membuat mereka ragu untuk meningkatkan produksi meski pendanaan dinilai tersedia. Sebagian dari UMKM Sumatera Selatan sendiri belum siap masuk pasar ekspor, tetapi juga berpotensi memperluas ke pasar provinsi lain. Jadi Forketas juga siap mendukung program Sultan Muda melalui pendataan dan juga pendampingan calon wirausaha baru. Selain itu pendengar, Kemenkes mencatat 13.500 kasus ISPA akibat karhutla sejak Juli hingga Agustus 2026. Sebagian pasien maksud kami telah sembuh setelah mendapatkan penanganan pemerintah. Hingga 27 Agustus sebanyak 4.082 orang masih mengalami ISPA di Kalimantan dan juga Sumatera. Jumlah kasus ini tentunya disebut lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah juga akan terus memantau kesehatan masyarakat terdampak karhutla. Asap karhutla ini dinilai berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan terutama penyakit pernapasan. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kami akan update informasi untuk Anda kembali di menit ke 00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pile Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.
2: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam serangkaian Palembang malam ini di Ruang Rindu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seperti biasa, Willy akan terima atensi line telepon dan juga WhatsApp di 0821-792-79090 atau bisa juga melalui telepon di 0711-369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
3: Suka Bangun Hadir.
2: Suka Bangun Hadir. Ada Mbak Nadia. Apa kabarnya Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, Bang Pili.
2: Oke, alhamdulillah sehat ya. Mbak Nadia, lagi sibuk apa nih hari-hari ini?
3: Hari ini dengan jawaban yang
2: sama
3: seperti biasa ya. Rutinitas seperti biasa aja.
2: Rutinitas seperti biasa di rumah saja ya.
3: Iya.
2: Oke lah kalau gitu. Malam ini mau dengar lagu apa Mbak Nadia?
3: Malam ini dari Bebo Bryson featuring Roberta Flack.
2: Wow, siapa tuh? Apa tuh?
3: Tonight I Celebrate.
2: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat Bang Napi di Jagaraja, ada Mbak Ita, ada Pak Taufik sama Ibu Teti, kemudian ada Bang Zakaria, Kakak Arma yang di Sorong, nah, terus ada Bu Masito, Mbak Tia yang ada di Pati ya, nah, terus ada lagi Anggita, Bang Adi Pitung, Bang Adi Sukarame, kemudian ada Pak Kliwon juga, Pak Asno, Pak De Suripto juga, kemudian ada Mbak Yuni, terus ada Bang Herdian, siapa lagi ya? Semua aja Bang.
2: Oke, tadi lagunya Tonight I Celebrate ya, dari Vibo Brisian dan juga Roberta Flack ya?
3: Roberta Flack, iya.
2: Oke, ada lagi Mbak Nadia?
3: Itu aja kayaknya.
2: Oke.
3: Oke, buat Bang pilihnya, Pak Darmawan.
2: Pak Darmawan, ketinggalan.
3: Iya. Iya. Buat semua-semua aja, pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Salam sehat aja.
2: Oke.
3: Oke, buat Bang Tili dan kru yang bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin ya Allah.
3: Oke, makasih Bang Tili.
2: Yuk.
3: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Mbak Nadia Suka Bangun, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
4: Terima kasih Bang
2: Billy. Bang Robi ya.
4: Iya Bang Billy. Apa kabar Bang Billy?
2: Alhamdulillah kurang fit nih. Soalnya seperti biasa ya. Lingkungan saat ini juga kayaknya bernapas aja nggak enak ini ya di luar sana. Jadi agak gimana gitu kesehatan terganggu ini.
4: Agak lambat tadi buka online-nya.
2: Iya, soalnya lagi mengumpulkan nyawa dulu kata orang tuh ya.
4: Nyawanya kemana bang?
2: Nyawanya masih ada di sana, ada di sana, ada di sana. Jadi dikumpulin dulu, dicomot satu-satu. Oke, terus tadi juga ada tamu juga baru pulang.
4: Oh, ada tamu, iya.
2: Adik-adik dari duta kesehatan tadi ya?
4: Iya.
2: Oke, Bang Robi mau dengar lagu apa malam ini?
4: Yang mana tuh mau pilih lagu belum?
2: Yang mana? Oh iya, apa kamu judulnya?
4: Gadis Misteri.
2: Gadis Misteri. Gadis Misteri ada. Siapa penyanyinya?
4: Rahmat,
2: Gadis Misteri. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
4: Kirim buat Nadia tadi ya. Terus ada Eli, Gando, ada Anggi, Chandra, Adit itu, terus Bang Aldo, Bang Erdian, Bang Nanti, Bang Ideham, Pak Zakaria, Pak Darmawan, Bu Marsito, Bang Aris Kayu, Bang Ari Bali, terus Bang Iwan, Aris Kayu juga. Pak Azari, terus Bang Freddy ya di Maroke.
2: Bang Freddy.
4: Terus siapa lagi ya? Terus Mang Boy ya, Mang Boy Sungai Lais ya. ada Mang Topik kalau masuk lah.
2: Mang Topik.
4: Mang Ben Gasing eh. Mang Makan. Sisi ada eh.
2: Oke.
4: Okay. Terus Uju sama Isa eh. Terus semuanya aja Bang boleh.
2: Oke.
4: Okay. Mendengar Pro 1 nih boleh. Tempatnya selama malam aja.
2: Siap, siap, siap.
4: Ya Bang boleh ya. Semoga ini fit lagi badannya.
2: Amin, amin, amin, amin. Makasih ya.
4: Terus lah, jauh-jauh dari penyakit.
2: Amin, amin, ya Allah.
4: Ya, itu aja Bang Willy ya.
2: Siap.
4: Kasih waktunya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Robi, terima kasih ya. Lagunya Gadis Misteri dari Rahmat. Lanjut pendengar, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
5: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
5: Dengan Rara.
2: Oh, dengan Rara. Ternyata masih ada di planet bumi.
5: Hei, maksudnya aku di mana?
2: Kirain ada di planet Neptunus gitu kan. Udah pindah gitu, oh belum.
5: Belum.
2: Apa kabar, Neng Rara?
5: Alhamdulillah, dipilih.
2: Oke, jadi gimana nih, sibuk apa Neng Rara? Sudah 3 tahun tidak bersua di Pro 1.
5: Ya, sibuknya seperti biasa lah.
2: Apa tuh?
5: Ya, pokoknya macam-macam lah.
2: Oh, kerja ya? Terus? Ngapain aja tuh, misalkan spill dong, salah satunya ngapain gitu, apa mungkin sibuk bikin, belajar bikin pempek ya, kayak gitu, atau bikin risol atau apa gitu.
5: Sekarang ini lebih fokus di ini, apa namanya itu, di fashion.
2: Wow, boleh lah.
5: Di fashion dan make up.
2: Wow, naikilah make up dong.
5: Iya dong.
2: Memang betul-betul ini ya, negara-negara ini orangnya update, up to date gitu.
5: Ya dong.
2: Oke lah, kalau kita Neng Rara, mau denger lagu apa malam ini?
5: Oh, lagunya Cherry Bell.
2: Cherry Bell? Yang mana? Beautiful.
5: Iya, boleh.
2: Atau You Are Beautiful atau Dilema atau apa gitu?
5: Beautiful dong.
2: Beautiful. Wih, agak-agak jarang ya request lagu ini orang, tapi bolehlah Mbak Rara ini.
5: Ya,
2: dikirim untuk
5: dong.
2: Siapa aja lagunya?
5: Malam Minggu.
2: Iya, ya. Waduh.
5: Ya. Untuk semua pendengar Pro 1.
2: Gak move on dia.
5: Iya, belum bisa sepertinya.
2: Oke, lanjut.
5: Spesial boleh?
2: Boleh dong.
5: Spesialnya tetap dong buat Hani Pilih.
2: Waduidaw.
5: Ucapannya, ya untuk Hani Pilih sajalah ucapannya nantilah di belakang.
2: Woi, di belakang panggung gitu ya.
5: Ya
2: udah
5: ya,
2: itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rara ya. Setiap masuk selalu dengan keceriaannya. Lanjut pendengar 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
6: Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
6: Yang di Pemulutan, Bang Pilih.
2: Oh, yang di Pemulutan. Nah, itu baru masuk tuh.
6: Oh,
2: iya, yang Bang Rasya kan?
6: Iya benar.
2: Iya, tadi baru masuk pujaan hatinya tuh.
6: Oh.
2: Pujaan hati.
6: Pujaan tadi, kalau itu tadi budak dari mana itu tadi?
2: Oh, ternyata enggak mengenali gitu sosok pujaan hati suaranya gitu. Keterlaluan ya. Bang Syahrul, apa kabarnya Bang Syahrul?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Pokoknya banyak-banyak minum air putih ya.
7: Iya Bang Pilih.
2: Iya, karena cuaca tidak baik-baik saja ini untuk kita. Apalagi di daerah sana kan. Pasti ya. Sangat ini sekali ya. Berdampak benar, sekali benar. Oke, malam ini mau dengar lagu apa? Cherry Bell juga kah?
7: Lagu malam ini apa itu?
2: Apa?
7: Cinta Bukan Dusta.
2: Cinta Bukan Dusta. Lagu siapa tuh?
7: Siapa ya penyanyi? Gak tahu itu penyanyi siapa.
2: Cinta Bukan Dusta. Rano ya, Karno ada, kan? Rano Karno ya? Rano Karno, lagu lama.
7: Iya, lagu lama.
2: Iya, Rano Karno ini yang nyanyinya.
7: Iya.
2: Boleh, ini mau?
7: Mau.
2: Oke, dikirim untuk siapa lagunya?
7: Kirimnya untuk semua-semuanya aja ya.
2: Ucapannya?
7: Salam kompak selalu.
2: Oke, spesial ada?
7: Spesial ya. Untuk yang jauh di sana ya.
2: Bukan yang masuk barusan.
7: Apa?
2: Bukan yang masuk barusan.
7: Yang masuk barusan. Kalau yang masuk barusan tadi jangan genit-genit tiga ya.
2: Wadaw, jangan genit-genit iga, nanti kamu terlabu. Iya, terlabu dan terjatuh dan terjeruap gitu ya. Oke, okay, ada lagi Bang Sarul.
7: Selamat tugas Bang Billy ya.
2: Siap.
7: Sukses selalu Bang Billy.
2: Amin ya Allah.
7: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali.
1: Berbagi lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Sekayu ini, Bang Pili.
0: Dari Sekayu, Bang Ari.
1: Iya benar, Bang Pili.
0: Oke, apa kabar Bang Ari?
1: Alhamdulillah sehat, walaupun asap bertabaran di mana-mana, masih tetap semangat.
0: Semangat ya?
1: Iya.
0: Jadi hari ini disibukkan dengan aktivitas apa aja nih Bang Ari?
1: Ya, biasalah Bang Ari, cara kesibukan cari cuan.
0: Seperti biasa, mencari nafkah ya?
1: Iya,
0: mantap.
1: Benar.
0: Siap, malam ini biar makin semangat, denger Ruang Rindu, mau denger lagu apa?
1: Lagu Cinderella, Bang Ari. Coba Bang Pili.
0: Cinderella?
1: Iya.
0: Dari Raja?
1: Ya benar, dari Raja.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Nah, dikirim buat Aldo di Bali. Terus buatnya ada Sisi juga, buat Pak Darmawan, buatnya Pak Zakria juga di Enten. Ada Ita juga di Sungai Lais. Terus buatnya Eli juga ya di Jandus, sama Robinya juga. Nah, terus buatnya Juan yang di Sekayu, buatnya siapa ya?
0: Siapa?
1: Ini Pujuk di Sako. Ya, terus buatnya ini siapa tuh? Sarul juga ya di Tumbulutan, sama Raranya juga. Terus buatnya Adi Pitung juga di Tiga Ulu. Buat semuanya aja lah, Bang.
0: Siap.
1: Belum disenggol, ya maafkanlah dulu.
0: Oke.
1: Buat Bang Pilinya sukses selalu, sukses
0: Amin.
1: Selalu ya bareng keluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Pulang hati-hati karena terlalu banyak asap. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari di Sekayu ya. Lanjut pendengar 369977 di belakang Bang Ari Sekayu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Wih, muncul.
2: Engkong datang nih cucuku pilih.
0: Datang ya Engkong malam ini ya.
2: Iya.
0: Makan malam pakai apa tadi, Kong?
2: Biasa makan malam rumahan ya.
0: Makan nasi yang pasti ya.
2: Pakai ikan bakar.
0: Wih, mantap tuh.
2: Makan nasi, pakai sambal atau tomat gitu.
0: Wih, mantap. Biasa. Itu mah makan makanan menu siang hari itu. Apalagi kalau anget-anget gitu kan.
2: Iya.
0: Pakai sambal jeruk kunci gitu kan? Wih, mantap.
2: Iya, pakai sambal jeruk kunci itu kan enak.
0: Wih,
2: iya.
0: Bukan main seger. Oke lah, kalau gitu.
2: Dengan ikan bakarnya.
0: Iya.
2: Gitu ya.
0: Kenapa Kong? Belum move on dari makan tadi gitu ya?
2: Masih ini lagi nyantai-nyantai sambil ngopi-ngopi.
0: Masih nyantai-nyantai sambil ngopi-ngopi, sambil denger Ruang Rindu ya?
2: Iya, sambil kalau nggak denger Ruang Rindu rasanya nggak lengkap tuh.
0: Ada yang kurang gitu, kayak takutnya terbawa mimpi kurang, gitu ya.
2: Iya, sepertinya kurang istirahat.
0: Wadidaw.
2: Kalau denger Ruang Rindu ya.
0: Oke lah, kalau kita makasih lah ya. Bang lagi. Kong, mau dengar lagu apa Kong?
2: Pengen dengar lagu judulnya My Love.
0: My Love?
2: My Love.
0: Kayak Sopri, bukan ya?
2: My Love.
0: Dari siapa tuh? Banyak ini My Love.
2: Iya, versi dari Westlife.
0: Oh, dari Westlife.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kok udah lama gak dengar lagu?
0: Hello My Love.
2: Iya, Hello My Love.
0: Boleh, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim-kirim untuk yang baru turun tadi siapa aja?
0: Yang baru turun ada Bang Aris Kayu.
2: Oh, Bang Aris Kayu. Juga buat Pak Darmawan, Ibu Mas Ito, Ibu Irma. Apa kabarnya gitu buat apa Anwar di Bukit Baru gitu ya?
0: Mudah-mudahan gitu, sehat ya.
2: Oh ya, Pak Zakaria di Kenten, Adi di Sukarami. Juga Robi Ramakasi tadi ya, Mbak Eli di Gandus, Mbak Titi di Calang Betutu. Juga Mbak Yuni, Mbak Wenti di Belitang ya. Sama Bang Ardiansa di Martapura gitu ya. Juga buat Bang Api di Jagaraja, Sarul tadi di Pemulutan ya. Andra dan Anggi ini ya di Pusri. Juga buat Mang Ujuk Sakurambutan, Bang Gandhi sama Mbak Siti di Pelaju ya. Lupa yang jauh di sana Pak Freddy ya. Pak Freddy di Marauke sama Ibu Ana di Sorong. Abang Teguh Ardiansa gitu di Kepulauan Riau ya. Juga ke semua-semuanya aja itu.
0: Oke, siap. Ya.
2: Untuk Bang Fili ya, doa terbaik. Semoga selalu bareng keluarga Bang Fili ya.
0: Amin.
2: Pulangnya nanti titik DJ, titik Kamal ya. Hati-hati di jalan ya, hati-hati karena malam nih ya. Ini kayaknya kabut asap nggak tembus sih kalau senter mobil ya.
0: Bukan main, sangat tebel ya. Karena
2: Ikong juga baru pulang dari kondangan tadi. Ya. Oh ya, nggak tembus senter mobil itu.
0: Bukan main.
2: Ya. Okay. Itu
0: bang, ada ya? Lagi Kong?
2: Iya, terima kasih waktunya. Nih di belakang dorong-dorong gitu mau masuk.
0: Gitu. Iya, cepat katanya ngantri-ngantri gitu.
2: Iya, mereka itu nyimpan kita gitu ya.
0: Jangan.
2: Kita mau pamit ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Idham di Sungai Rotan ya. Lanjut, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, dengan siapa di mana?
3: Dengan orang Pali, Bang.
0: Dengan orang Pali, di sana kami jumpai Bang Aldo ya.
3: Oke.
0: Apa kabar Bang Aldo?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini, lancar?
3: Lancar luncur.
0: Lancar luncur, seperti air yang mengalir, walaupun belum mengalir dari atas langit ya.
3: Walaupun banyak kabut ya. Ya, kita tetap bersemangat.
0: Amin, amin ya Allah. Oke, Bang Aldo, malam ini mau dengar lagu apa?
3: Dari Ceci Kadi.
0: Dari siapa?
3: Dari Ceci Kadi, Teringat Selalu.
0: Dari Ceci Kadi?
3: Iya.
0: Teringat Selalu.
3: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ya, buat Ari, buat Simon ya, buat Uju, buat Robi, buat Adi Bitung, buat Ardian, buat Bang Napi, buat siapa lagi ya, buat Pak Zakaria, buat Abah Gaul, buat Pipit, buat Anggi, buat Yuni Bika 9, buat Eli, buat Reji Jemaruki. Aldo rasa buat semuanya aja Bang.
0: Oke.
3: Buat Bang Fili semangat terus Bang ya.
0: Siap siap.
3: Ya, hati-hati kalau pulang. Jangan lupa pakai masker. Terima kasih waktunya. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aldo di Pali. Lanjut. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Mbok Wati di Pemulutan.
0: Oke, Mbok Wati, apa kabar Mbok Wati?
4: Alhamdulillah, Bang Pili sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbok Wati udah lama nggak masuk di Pili siaran ya?
4: Iya.
0: Alhamdulillah hari malam ini masuk gitu. Iya. Sehat ya Mbak Wati ya.
4: Iya.
0: Hari ini aktivitas ngapain aja nih Mbak Mbok Wati?
4: Apa dia?
0: Aktivitas hari ini ngapain aja?
4: Nyongket. Ini masih nyongket.
0: Oh, masih nyongket. Wih, mantap mantap mantap, kerja terus ya. Oke, malam ini mau dengar lagu apa Mbak Wati?
4: Dari Rano Karno deh.
0: Rano Karno udah tadi, udah konser dia, udah pulang.
4: Oh, capek dia.
0: Tadi lagu Cinta Bukan Dusta, Rano Karno. Ada lagu lain?
4: Ada ini, Mbak. Hitam Bukan Putih itu, Mbak.
0: Hitam Bukan Putih. Siapa tuh penyanyinya?
4: Siapa? Helen Superlinga.
0: Siapa? Helen?
4: Iya. Apa? Yang ini Bang Tiri, yang bergulung ombak laut biru itu.
0: Helen Superlinga. Oke okay, oke okay, oke okay. Ada. Dikirim terus siapa aja lagunya?
4: Itu yang baru masuk tadi ya. Untuk Abang Boy di Sini Rai. Nabi Jatajo. Abi Tung. Nadia. Sisi Jasa Baring. Itu deh Bang Billy.
0: Tadi apa judul lagunya?
4: Hitam Bukan Putih ya?
0: Hitam Bukan Putih. Helen Spraringa ya?
4: Iya, betul lah.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nanti kita cari ya. Lagunya ada lagi? Mau dikirim untuk siapa lagi? Udah?
4: Udah Bang Piri ya.
0: Siap.
4: Ya Bang Piri, selamat tugas. Sehat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lanjut ya. 369977, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, apa kabar Pak Andi?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana nih?
1: Haji Andi Pekanbaru.
0: Pak Haji Andi di Pekanbaru. Gimana kabar Pekanbaru Pak Andi?
1: Asap, banyak asap.
0: Sama ya dengan sini ya?
1: Sama, lebih tebal.
0: Oh, lebih tebal malah. Oke lah kalau gitu. Tapi aktivitas gimana sehari-hari lancar?
1: Kita buka ruko, toko apa namanya, bangunan.
0: Tetap buka ya?
1: Tetap lah.
0: Oke, kalau gitu. Sukses selalu dan juga lancar-luncur lah untuk usaha Pak Haji Andi ya.
1: Sukses.
0: Amin. Malam ini mau dengar lagu apa Pak Andi?
1: Hidup di Sungai Musi.
0: Sebiduk di Sungai Musi.
1: Kita kan Palembang asli.
0: Siap, siap, siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim kakak saya aja, Haji Ahmad. Terus dia ke Pekanbaru tanggal 5 nanti. Dia turun datang ya.
0: Siap.
1: Ada hajatan kita.
0: Lancar luncur ya.
1: Amin. Apa kabar Bapak, sehat ya?
0: Alhamdulillah, seperti yang didengar.
1: Soban atina pidunia sana waktunya azabana.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Andi di Pekanbaru. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Dengan siapa di mana?
2: Berbagi memori lewat lagu. Kabar Abang Ganteng?
0: Alhamdulillah baik.
2: Cakep nian, woi, malam ini kayaknya Bang Biliku.
0: Gimana?
2: Cakep nian, cakepnya Bang Billy tuh.
0: Oke, bisa terdeteksi dari suara gitu ya?
2: Iya dong.
0: Wah, mantap dong. Keren. Siapa sih sebenarnya ini?
2: Juang kami itu mendengar suaranya tuh.
0: Wadidaw, makasih lo ya.
2: Bisa
0: terbang ini.
2: Iya.
0: Ini dengan Bang Andra ya?
2: Iya pastilah.
0: Iya pasti dong, iya pasti mame.
2: Nian Bang.
0: Alhamdulillah rezekinya masih ada berarti malam ini.
2: Iya, udah baca lah. Gak ada berusaha demi orang ganteng tuh kan.
0: Wah. Ya gak kalah ganteng ya.
2: Iya.
0: Bang Andra, malam ini mau denger lagu apa kita?
2: Lagunya yang kemarin, lagu ketemu belum?
0: Apa tuh?
2: Laura.
0: Laura ada, aman.
2: Iya, putar ke mana dong.
0: Siap. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Ya kirim-kirim ya, buat Pak Dermawan, Bang Taufik ya, ada juga Pak Zakaria, ada Herdian, ada Aldo, ada Pak Idha, ada juga Pak Wati tadi ya, ada juga buatnya Mbak Yuni bareng siapa itu yang di sana tuh ya?
0: Mbak Wenti.
2: Bareng kawan-kawannya ya pokoknya. Ya, terus buat yang di Maroke ya. Ada yang baru turun tadi ya, siapa itu?
0: Bapak yang siapa? Baru turun ada Pak Haji Andi.
2: Nah, salam kompak gue pokoknya, semoga sehat selalu Bapak.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Ya, gak ketinggalan juga buat Bang Ari ya di Skayu ya. Bareng kawan-kawannya di situ ya.
0: Okay.
2: Ada juga yang di Sungai Rotan ada Peri ya, bareng kawan-kawannya.
0: Ada Kong juga.
2: Ya, ada Kong juga, gak ketinggalan juga buat ya. Ken Arok ya, di Bali ya, terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Buatnya Yu Aisyah ya, bareng semua-semuanya bela ya, tanpa terkecuali pokoknya.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Selamat malam ya Bang ya.
0: Oke. Okay.
2: Semoga sehat selalu bareng keluarga ya.
0: Amin.
2: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa?
2: Bang Robi bareng Mbak Eli ya. Ketinggalan sama ini ya.
0: Nah, nanti kena, kena marah nanti.
2: Iya, ada Mbak Pipit juga ya.
0: Lanjut.
2: Kayak jinyo ngapo, tak nyenggol kalau masuk. Kalau ditanyain yo Bang, pernah kirim.
0: Iya, kenapa gak nyenggol gitu.
2: Iya.
0: Ada salah apa gitu ya, padahal lupa.
2: Iya, benar.
0: Oke, ya, lanjut.
2: Buat siapa lagi ya? Buat semua aja lah Bang, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Ucapannya selamat malam sehat selalu bareng keluarga masing-masing ya. Ya buat Bang Billy, semoga sehat selalu bareng keluarga. Doa yang terbaik Bang ya. Semoga tambah keren tambah belaga ya jong kami itu.
0: Wah, wow. amin.
2: Rezekinya selalu mengalir biar amin, bisa bersedekah yang lain-lain.
0: Amin.
2: Iya, spesial Bang ya.
0: Boleh.
2: Buat Anggita, ya Bismillah, sayang selalu sehat selalu bareng keluarga ya. Doa yang terbaik untuk Anggita sekeluarga. Nah, terus yang di Prabu Mul ya, ada siapa yang kemarin masuk tuh?
0: Siapa tuh?
2: Saya perlu Birli ya, siapa itu namanya kemarin?
0: Oh ini siapa ya?
2: Rili. Ya dari Prabu Mul ya. Salam kompak ya, Bang ya. Semoga sehat selalu. Itu ya Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lanjut lagi boleh di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karo sopo neng di?
1: Neng di sopo ya?
0: Sopo ya?
1: Kasih tau nggak ya?
0: Kasih tau dong.
1: Enggak.
0: Bu Masito.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kenapa telat masuknya?
0: Biasa, banyak tamu.
1: Ah, pasti dari ngapel ya.
0: Dari ngapel.
1: Apa apel?
0: Ngapel, nganggur, apel, nyemangka, ngeduren, semua buah pokoknya.
1: Iya, sehat Bang Pili.
0: Iya, begitulah seperti yang didengar Bu Masito.
1: Ya, walaupun kita dikelilingi asap tebal.
0: Bukan lagi.
1: Di dalam ruangan aja Bang Pili udah mambu ini.
0: Asuk, iya, ya. Apalagi di luar sana gitu ya.
1: Berarti jangan keluar ya kalau nggak perlu-perlu ya Bang.
0: Betul,
1: ya.
0: Tapi gimana kalau nggak keluar nggak bisa dong siaran.
1: Iya, asem nggak ngepul di dapur.
0: Betul. Jadi malam ini mau dengar logo apa Bu Masito?
1: Dari Scorpion aja Bang Pili, coba.
0: Scorpion when, yang mana? Ya,
1: When Smoke Is Going Down.
0: When?
1: When Smoke Is Going Down.
0: Wih, mantap tuh lagunya ya. Lagu dikirim lama. Untuk siapa aja lagunya?
1: Ya dikirim kalau bisa Bang Pili jangan terlalu panjang deh, 3 aja atau semuanya gitu. Jadi habis waktunya kita untuk nerima teleponnya Bang Pili ya.
0: Apa tadi? When going?
1: When smoke is going.
0: Oh, when smoking. Mm-hmm. When
1: kita
0: smoke.
1: Kirim buat ya senior kita ya Pak Darmawan belum masuk ya. Mm-hmm. Untuk Bu Irma, Oma Ana yang ada di Prabu Muli, Bang Pak Gandhi di Pelaju, Bu Asma juga di Pelaju, Mbak Depi apa kabar ya. Mm-hmm. Untuk Mbak Nadia di Sukabangun, Mbak Pipit, mm-hmm. Mbak Eli juga, Bang Uju yang ada di Sakurambutan ya. Mm-hmm. Untuk Bang Robi tadi ya, mm-hmm. Untuk yang di Sekayu, mm-hmm. Bang Ari, Bang Adi yang ada di Sukarame ya. Untuk semua-semua aja deh Bang Pili, mm-hmm. Kalau bisa Bang Pili jangan terlalu panjang deh, ngirimnya 3 aja cukup. Biar yang lain kebagian masuk Bang Pili.
0: Siap.
1: Iya.
0: Kalau Pili ikut kalian aja, iya, semua yang dengar
1: 3 aja nanti terus untuk semuanya gitu. Jadi kan yang di belakang cepat bisa masuk kan. Perjuangannya penuh perjuangan Bang Pili masuk di Pro 1 ini.
0: Masya Allah, makasih lo ya.
1: Oh iya, untuk Bang ini tadi lupa ya. Untuk Bang Andi yang ada di Pakanbaru tadi sama Pak Predi ya. Yang ada di Merauke sama Ibu Utrinya ya. Sama Ibu Ali ya. Semoga sehat selalu ya. Itu aja Bang Pili, lagunya ditunggu ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa lo Bang Pili, kalau gak diputar terpaksa Bang Pili deh yang nyanyi.
0: Siap.
1: Malam ini konser ya.
0: Apa aman, aman.
1: Album lagunya?
0: Dua album kayaknya.
1: Dua album ya. Terima kasih Bang Pili, baik hati dan tidak sombong.
0: Sama-sama
1: ya. Lagunya ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye. Bu Masito di angkatan 45 ya. Lanjut pendengar 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Wah, semangat sekali nih. Dengan siapa?
2: Dengan
0: siapa?
2: Sungai Lai.
0: Oh, Sungai Lai. Sungai Lai sini banyak nih. Siapa nih tapi?
2: Boy.
0: Siapa?
2: Boy.
0: Bang Dodong?
2: Boy.
0: Oh, Bang Boy. Kirain Bang Dodong. Bang Dodong kan Sungai Lai juga ya. Oke, apa kabar Bang Boy?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja tuh?
2: Biasa-biasa aja Bang.
0: Biasa-biasa saja. Yang pasti sambil dengar Pro 1 ya, tiap hari ya.
2: Dengar Pro 1.
0: Mantap. Malam ini biar makin semangat, mau dengar lagu apa?
2: Penyanyinya, judulnya tahu, tapi penyanyi masih.
0: Judulnya apa coba? Judulnya apa?
2: Beautiful Day.
0: Beautiful Day?
2: Beautiful Day.
0: Beautiful Day.
2: Okay.
0: Oh, Beautiful Day.
2: Doi.
0: Ada.
2: Alhamdulillah.
0: Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim buat Pak Febri Marke. Jadi antara 5-5 tadi. Ada juga Mbak Eka Senyalai sih. Mungkin Sako Rambutan. Pak Ijaham. Dan tadi ada Mbak Wati tadi.
0: Mbak Wati.
2: Wabi Sugara. Pakai Sugara harus sekarang membeli. Buat semua-semua aja deh, ucapkan selamat malam selalu bareng keluarga.
0: Siap.
2: Yang ngerasa aja deh.
0: Wih, siapa tuh ya yang ngerasa ya? Ada lagi?
2: Yang beli, makasih banyak. Sehat selalu, Bang.
0: Amin. Ada lagi?
2: Tidak ada, Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-57 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu artinya Pilih harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Tapi sebelum Pilih akhiri, Pilih akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp kita ya, di 0821-7927-9090. Untuk telepon, Pilih nggak bisa angkat lagi karena waktunya sudah mepet. Kita mulai dari yang pertama, ada siapa? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Pilih, tolong request lagu Emang Dasar dari Wali Mas Bro di Lubuk Lingga. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Sama-sama, di belakangnya Mas Bro. Malam Bang Pilih, Pro 1 dari Indra di sekitaran TPRI. Mau request lagu New Eta 7 Sumpah. Kalau ada, kalau nggak ada katanya ganti lagu Naf aja sahabat. Oke, buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu hadir nih dari Pak Muryoto di Sukamulya. Malam ini mau minta lagu Selamat Jalan Kekasih dari Rita Effendi. Salam kompak selalu aja. Dan juga untuk semuanya, buat yang lagi tugas, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, Bang Pilih. Ini Bang Jack di Canton, katanya tolong putarkan lagu Brian Adam, Please Forgive Me, buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dari Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pilih, selamat malam kembali. Boleh request lagunya Westlife, Swear It Again. Dikirim aja untuk seluruh pendengar Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam dan selamat beristirahat. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Cepat sembuh dan juga selamat bertugas. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut pendengar. Dari Arifin Tangga Buntung, request lagu Leto Ruang Rindu. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Sama-sama. Ada juga Bu Ana di Sorong. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Buat Bang Pilih apa kabar? Alhamdulillah sehat. Request lagu Aku Tidak Bisa Berhenti Mencintaimu, I Can't Stop Loving You, dari Don Gibson. Lagunya dikirim aja untuk semua. Dan buat yang bertugas, salam sehat selalu, sukses di dalam pekerjaan. Buat Bang Pilihnya terima kasih. Dari Bu Ana di Sorong, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut, ada juga Pak Rayadi. Assalamualaikum Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam, saya Rayadi di Kertapati. Request lagu dari Nia Daniati, Burung Pun Ikut Pulang. Burung Pun Ingat Pulang. Buat semuanya, salam sehat selalu, jaga kesehatan karena kesehatan adalah kunci utama. Buat Bang Pilihnya selamat bertugas sampai tuntas. Dan salam kenal dari Rayadi di Kertapati. Oke, terima kasih buat Pak Rayadi. Lanjut, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Pilih. Tolong putarkan lagu Lady Lady Lady dari Joe Esposito. Kirim aja untuk Pak Gandhi dan semuanya. Salam sehat dan juga selamat istirahat buat Bang Pilihnya. Terima kasih, selamat siaran dari Pak Abdurrahman di KM9. Lanjut, ada juga Ibu Ernawati. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam Bang Pilih, malam kembali. Lagunya Bye Bye Love, versinya Yang Gembira Aja katanya. Salam aja untuk semua pendengar Pro 1. Salam sehat untuk Bang Pilihnya, terima kasih. Dan juga sehat selalu, amin. Lanjut, untuk Pak Darmawan juga. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pilih, selamat malam kembali. Nanti tolong putarkan lagu Bunga Seroja dari Pak Darmawan Bukit. Lanjut, ada Bu Masito udah masuk juga tadi di via telepon. Ada Mbak Ria di Jakarta ya, Cik Guria di Jakarta Selatan. Selamat malam Bang Pilih, Ruang Rindu. Katanya mau request lagu dari Selamat Malam, Grace Simon. Buat Bang Pilihnya, salam sehat selalu aja. Oke, ada lagi kira-kira? Selesai? Oke, kalau gitu Pilih akhiri dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Pilih ucapkan terima kasih untuk atensi, telepon, dan juga WhatsApp para pendengar yang sudah mensupport Ruang Rindu pada malam hari ini. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam pada pukul 23, 21 hingga pukul 23. Jadi nanti bisa dicoba di lain kesempatan untuk yang belum masuk pada malam hari ini. Setelah ini kami akan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Bupati Lahat Bursa Sarnubi menghadiri pembukaan APKASI Otonomi Expo 2026 di ICBSD City. Ia menilai daerah ini memiliki potensi investasi besar yang perlu didukung, kemudahan, birokrasi, dan juga pelayanan. Bursa berharap untuk AOE sendiri tidak hanya menjadi ajang pamer produk unggulan daerah, tetapi juga kegiatan ini diharapkan menghasilkan kerjasama, transaksi, investasi nyata dengan pelaku usaha. Wamen Dagri Bima Arya juga mendorong daerah ini mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, meningkatkan nilai tambah produk. Ia juga menekankan pentingnya pemerintahan yang transparan, berintegritas untuk membangun kepercayaan investor. Selain itu, pendengar, Wamen PPA Veronica Tan menilai cek kesehatan gratis atau CKG menjadi langkah preventif untuk menjadi dan juga menjaga anak sejak usia dini. Jadi program ini juga mendorong pembentukan pola hidup sehat dan juga pencegahan penyakit. Veronica mendorong keterlibatan sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam edukasi kesehatan anak ini. Juga mengingatkan pentingnya imunisasi serta memperhatikan sejak kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Jadi Wamenkes Dante menyebut 15,2 juta anak telah mengikuti CKG di sekolah sepanjang 2026 ini. Ia juga menekankan kolaborasi sektor dan juga peran orang tua untuk memastikan tindak lanjut kesehatan anak sangatlah penting. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 08217927990 dan pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Pro 1.

siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Lebah adalah binatang kecil yang terukir indah dalam Al-Quran. Allah mengabadikan namanya pada salah satu surah dalam Al-Quran, yakni An-Nahl. Tentu ada keistimewaan yang dimiliki hewan ini, hingga namanya termaktub dalam kitab yang suci dan mulia. Lebah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya adalah madu. Tidak hanya itu, perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Pada hari Minggu 30 Agustus 2026, pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara, dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pancar FM 9,4 MHz. Untuk menggerakkan siaran sepanjang hari ini Minggu 30 Agustus 2020 dan dari kawasan Jalan Raden Nomor 2 kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang Pagi Ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Palembang Pagi di hari libur hari Minggu ini di tanggal 30 Agustus 2026 kita berjumpa kembali melalui Palembang Pagi Ini. Semoga pagi ini kita semua diberikan selalu kesehatan di tengah cuaca yang penuh dengan kabut asap pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kesehatan buat kita dan keluarga yang kita cintai. Tidak lupa salam semoga seluruh jari tertujurah untuk junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, sang keluarga, sahabat dan rakyatnya hingga akhir zaman. Palembang Pagi Ini kita akan awali dengan mendengarkan pembacaan suci Al-Quran. Lanjutkan nanti dengan Mutiara Pagi. Kita akan bersama dengan Ustadz Hendra S.Com.I, yaitu Agen Umroh MWM Mitra Wisata Mandiri, dengan topiknya Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Pukul 6 kita akan dengarkan berita sepekan. Nanti kita akan lanjut dengan ibar informasi pada pukul 6.30 rangkaian cuaca dari BMKG juga akan mewarnai kebersamaan kita. Pukul 7 warta berita dari Pro 3 RRI akan kita hadirkan. Lanjutkan nanti rangkaian informasi untuk Anda melalui Palembang Pagi Ini. Baik pendengar, kita simak terlebih dahulu pagi hari ini pembacaan ayat suci Al-Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا

حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه

عليه توكلت وإليه أنيب. صدق الله العظيم.

Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, sudah kita dengarkan tadi pembacaan suci Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan hadirkan acara Mutiara Pagi.

0: untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah preger, pagi hari ini kita akan bersama di acara Mutiara Pagi dan sudah terhubung dengan Ustadz Hendra S.Kom.I, Agen Umroh MWM Mitra Wisata Mandiri. Ia akan bersama kita hingga pukul 6 nanti dengan topik tausiahnya Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita sudah terhubung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar hari ini Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbaknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat kita di sini Ustadz.
2: Masya Allah luar biasa.
1: Baik, Ustadz pagi hari ini masih dengan suasana Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita akan dengarkan bagaimana pesan-pesan dari hikmah di acara Mutiara Pagi ini. Silakan Ustadz.
2: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihaza wa man kunna htadiya law nahlalallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita di tanggal 30 Agustus 2026 bertepatan di tanggal 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dimanapun kita berada, kita selalu diberikan kesehatan dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin para pendengar dimanapun berada, berkenaan dengan hikmahnya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk pembuka kita pada pagi hari ini, yang pertama-tama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal yang namanya rukun Islam, yang mana rukun iman. Kemudian kita juga bisa mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang haram dan mana yang halal berkat diturunkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkannya atau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini, yang kedua, tumbuhlah rasa mencintai atau cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'an aktsaru min dzikrihi, barang siapa cinta kepada sesuatu, biasanya sering mengingat dan menyebut sesuatu yang ia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi, poinnya ada empat. Yang pertama adalah kita kenal dulu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Allah, maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itulah Nabi Muhammad. Jadi kita kenal dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahirnya di hari Senin di bulan Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah. Kemudian tumbuh lagi rasa cinta kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kenal, barulah kita memperbanyak salawat, kemudian mengerjakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita harus mencintai juga zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hikmah dari peringatan atau hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini adalah meneladani akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita manusia sepantas dan sepatutnya memang mencontoh manusia. Siapa manusia yang patut kita contoh? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memang manusia. Dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad manusia, tapi bukan sembarang manusia. Oleh karena itu kita patut mencontohnya, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang harus kita contoh, apapun yang mau kita contoh, ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai kata Allah dan di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik. Katakan juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, berhubung ini di bulan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar dimanapun berada, mungkin itulah pembuka kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita cermati dan kita pahami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, sudah kita dengarkan tausiah pembuka dari Ustadz pagi hari ini. Sekarang waktunya untuk kita buka line telepon di 369977 atau juga yang bergabung via WA, chat saja di 0821-7927-9090. Kita coba angkat dulu Ustadz ya, penelpon kita yang pertama di 369977. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Mbak Nadian.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
3: Ya, salam Mbak Nadian. Kita menjadi saya
1: Mutiara Pagi. Iya, alhamdulillah hari ini kembali Mutiara Pagi ya. Silakan Pak Azhari, ada Ustadz pagi hari ini, Ustadz Hendra.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini Pak, saya mau tanya Pak, apakah Pak Ustadz keistimewaannya salawat Nabi itu Pak?
1: Keistimewaan salawat Nabi?
3: Ya, kita kan sering membacakan setiap 5 waktu selesai salat.
1: Baik. Itu saja pertanyaannya Pak Azhari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sky Ustadz sudah bergabung pagi hari ini. Baik, ditahan dulu Ustadz, kita terima telepon yang kedua. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Della.
1: Ini Mbak Nadiar, dengan Bapak siapa?
4: Assalamualaikum Mak Nadia.
1: Dengan siapa Bapak?
4: Bapak Yahdan dari Sekayu Tanah Abang.
1: Silakan Pak Yahdan. Ya, silakan Pak Yahdan.
4: Ya, siap. Saya tanya Pak Ustaz. Ya, saya tanya. Orang yang tidak muang sholat itu ataupun tidak galak sholat itu, orang itu apa bisa kita sedekah sama orang itu, apa bisa macam mana? Satu. Yang kedua, kalau orang yang meninggal itu kita kata orang itu selawat, kasih beras atau uang. Itu saya mohon pencerahan Pak Ustaz.
1: Apa? Orang yang meninggal kenapa? Halo Bapak, Pak Yahdan.
4: Ya.
1: Orang yang meninggal kenapa? Ustaz nanti bisa mendengar orang meninggal kenapa?
4: Ya.
1: Bisa
4: orang
1: diulang?
4: Meninggal, kata orang kita berikan selawat berupa beras, uang itu,
1: iya.
4: Itu mohon pencerahan.
1: Baik, oke. Makasih ya, Bapak. Iya.
4: Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hendra sudah mendengar ya?
2: Baik, ya.
1: Silakan Ustadz, dari Sekayu semua ini dua penelpon kita.
2: Baik, Masya Allah, luar biasa. Ini penelponnya dari Sekayu ya. Mudah-mudahan di Sekayu udah asap ya, kayak Palembang.
1: Silakan Ustaz.
2: Masya Allah. Baik, yang pertama tadi ada dari Pak Zahari dari Sekayu. Apa keistimewaannya salawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Sebenarnya banyak istimewanya, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra biha." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu kali, maka 10 kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan itu mungkin tanpa kita sadari, yang tadi mungkin kitanya sering sakit-sakitan karena seringnya kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita terjauh dari yang namanya penyakit. Kita terjauh yang dari yang namanya bala dan musibah. Kemudian mungkin yang tadinya usaha kita agak seret karena sering kita membaca salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, usaha kita pun lancar, rezeki kita pun lancar. Yang jelas keistimewaannya ketika kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawat kita akan sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang bersalawatnya dalam keadaan tidak berwudu sekalipun, tetap sampai salawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi keistimewaannya ketika kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di hari kiamat nanti kita akan dikenal oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata ini orang yang sering bersalawat kepadaku. Karena Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusallu na'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak keistimewaan-keistimewaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendawamkan salawat, wabil khusus di bulannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyaklah kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga salah satu bukti kalau kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Yaldan di Sekayu juga, orang yang tidak sholat, bolehkah kita bersedekah kepada orang yang tidak sholat? Pertanyaan yang pertama, sebenarnya kalau untuk bersedekah ini, mohon maaf Bapak, kepada siapapun boleh kita bersedekah. Tapi yang paling baik atau yang paling utama, sedekah itu kepada kerabat terdekat. Misalnya, mohon maaf, ada keluarga kita yang agak kurang mampu, misalnya dari ekonomi dan lain sebagainya, itu dulu yang kita sedekahkan. Misalnya apa bentuk sedekahnya tadi, entah itu misalnya sembako, uang, dan lain sebagainya, itu terlebih utama sebenarnya kepada kerabat sendiri. Misalnya keluarga, adik-beradik kita, orang tua, dan lain sebagainya, itu lebih utamanya. Tapi kepada orang lain pun boleh. Karena mohon maaf, di jalan-jalan itu kalau di kota Palembang ini, kalau di hari Jumat, banyak sekali orang yang bersedekah. Istilahnya sedekah subuh itu. Kita nggak memandang siapapun sasarannya, selagi orang itu membutuhkan, kita sedekahkan. Oh Ustaz, tapi dia tuh sering menerima sedekah, ternyata rumahnya lebih bagus dari kita, ternyata dia punya mobil, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas di dalam hati kita sudah mengeluarkan sedekah kita,

0: kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita boleh bertawassul, artinya kita boleh bersandar dengan kita bersolawat, kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang meninggal ini diringankan siksaannya, dilapangkan kuburannya juga boleh. Karena sebenarnya itu yang bagusnya berdoa. Berdoa kepada orang yang meninggal. Karena dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, itu salah satunya adalah doa anak yang soleh dan solehah kepada kedua orang tuanya ketika sudah meninggal. Waladun soleh yada'ulahu, yaitu anak yang soleh dan solehah mendoakan kedua orang tuanya. Tapi bagaimana dengan salawat tadi? Kita sandarkan bertawassul, artinya dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan orang tua saya di dalam kubur, kuburnya diterang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilapangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barulah kita bersalawat, itu juga tetap boleh. Mungkin itu, Mbak.
1: Baik. Ustaz, tadi pertanyaan Pak Yanda tadi, kalau orang yang meninggal itu diberikan keluarganya mungkin beras atau bantuan, itu gimana Ustaz?
0: Oh, ya. Keluarga yang meninggal.
1: Iya.
0: Boleh, sebenarnya boleh kita beri kepada orang yang meninggal. Lagi kan yang orang yang membutuhkan sebenarnya itu boleh. Yang jelasnya tadi, apalagi yang untuk kita sedekah itu kerabat dekat kita. Yang misalnya yang meninggal itu kerabat dekat kita, tetap boleh kita beri kepada mereka sedekahnya, beras dan lain sebagainya. Lagi pula selain untuk kebutuhan mereka, juga menghibur orang yang meninggal itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Kita lanjut dulu Ustaz, kalian telepon yang sudah masuk pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mak Nadiar.
1: Iya, apa kabar Pak Abu Bakar ya?
2: Ya.
1: Ya, silakan Pak Abu Bakar.
2: Program benar ingatkan Mbak Nadiar ya.
1: Iya.
2: Sudah lama enggak siaran.
1: Silakan Pak Abu Bakar.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi itu saya tertarik Ustaz mengatakan sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi, kepada Rasul katakanlah. Jadi bagaimana bunyinya salawat Allah dan malaikat itu Ustaz? Ya itu aja Ustaz, mohon pencerahan, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jejawi ada Pak Abu Bakar di Tandu Ustaz. Kita kalian telepon berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Nadia.
1: Iya, Pak Zakaria ini. Silakan Pak Zakaria dengan Ustaz, perlahan-lahan ya, karena biasanya Pak Zakaria ini menanyakan dengan ayat suci Al-Qur'an gitu surahnya gitu. Silakan Pak Zakaria.
3: Hari ini kebetulan bersama dengan Pak Abu Bakar ya, pasangan berdua.
1: Iya, berdua. Silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Ustaz selalu sehat, Ustaz bersama kita semua.
1: Amin.
4: Amin.
3: Pak Ustaz mau tanya di surat Mukminun Ustaz ya. Ya, ayat yang kedua Ustaz. Kan dikatakan begitu di situ, sesungguhnya orang-orang yang mukmin apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Ya, di situ. Dan apabila di bergetar hatinya, kemudian apabila didengarkan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya Ustaz. Jadi maksud saya, pertanyaan saya itu bisa menjadi tolak ukur iman kita dari ayat tersebut Ustaz. Mohon penjelasannya lebih lanjut Ustaz.
1: Baik,
3: ayat
1: baik.
3: Al-Mu'minun ayat 2, 3 dan 4.
1: Baik.
3: Terima kasih. Silakan Ustaz. Semoga berkah selalu Ustaz. Terima kasih Mak Nadia.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ustaz dari Jejawi nanti ke Kenten. Silakan.
4: Baik. Untuk pertanyaannya tadi dari Jejawi Pak Abu Bakar, bagaimana salawatnya Allah dan Nabi Muhammad kepada salawatnya Allah dan malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kalau makna bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salawatnya bukan yang seperti kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, akan tetapi salawatnya Allah artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau menurunkan kasih sayang dan kesejahteraan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memuji dan mengungkapkan bahwasanya Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depannya para malaikat.

0: dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedangkan tadi selawatnya para malaikat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah para malaikat ini memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan diampunkan segala dosanya atau dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan malaikat bersalawat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersolawatnya adalah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, artinya berdoa. Doa kita boleh dengan bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tadi solawatnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang Allah atau rahmat Allah, sedangkan solawatnya para malaikat itu adalah maghfirah namanya, ampunan, minta ampun kepada Allah, sedangkan solawatnya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantarannya doa kita. Dengan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap kali kita berdoa, pasti kita lantunkan yang namanya salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita puji dulu Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina. Kemudian di dalam salat pun ketika kita tidak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salat kita tidak sah. Kemudian pertanyaan yang keempat dari Bapak dari Bapak Zakaria tadi di dalam surah Al-Mu'minun, bahwasanya Allah katakan setiap orang yang dibacakan Quran itu bergetar hatinya, kemudian akan menambah keimanannya. Betul, Pak, sebenarnya. Karena kenapa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, ketika ada orang yang membaca Al-Quran itu seharusnya kita akan diam dengarkan. Kenapa? Fastami'u lahu la'allakum turhamun. Kita akan mendapatkan rahmat dari mendengarkan Al-Quran itu. Karena kenapa? Al-Quran itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu? Kalau Al-Qurannya kita baca, karena surah yang pertama turun di dalam surah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca, artinya Al-Qur'annya harus kita baca agar menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan membaca Al-Qur'an, hati kita juga bisa tenang. Karena untuk menenangkan hati, menambah keimanan kita, selain memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga memperbanyak pembacaan Al-Qur'anul Karim. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an itu bahwasanya Al-Qur'an itu ma huwa syifa, itu obat penyejuk penenang hati kita. Oleh karena itu, memang pantas dan wajar atau bagus orang yang membaca Al-Quran itu akan merasa gemetar hatinya ketika ada orang yang baca Qurannya, tapi baca Qurannya yang bagus, Pak, Bu, ya, mohon maaf. Yang baca Al-Qurannya yang bagus, yang kalau agak betata-tata, sebenarnya agak makmano, istilahnya kurang gimana-gimana gitu kan. Kalau baca Al-Qur'annya bagus seperti para qori dan qori'ah kita ketika mendengarkan acara Maulid Nabi Muhammad itu yang melantunkan Al-Qur'an itu luar biasa. Makanya tersentaklah hati kita, jadi akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya konsep dalam membaca Al-Qur'an itu adalah kita harus belajar ilmu tajwid, harus tahu mengenai panjang pendeknya agar Al-Qur'an yang kita baca benar. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz, juga Pak Abu Bakar dan Pak Zakaria di Kenten. Sebelum kalian telepon Ustaz, ada pertanyaan Pak Roni via WA, mohon nanti ditanggapi Ustadz ya. Ini Pak Roni di Palembang, bagaimana kalau kita mendengar azan, terus orang lain ada yang komat. Nah, ini maksudnya seperti apa nih Ustaz, nanti bisa ditanggapin ya. Dan yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang sering membakar lahan? Nah, ini berkaitan dengan kabut asap ini kayaknya Pak Roni di Palembang. Baik, itu yang via WA Ustaz. Kita ke line telepon, silakan yang masih ingin bergabung via WA dan juga line telepon di 369977. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Nadia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Asnu?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
1: Sehat ya, silakan. Sudah lama juga tidak mendengar suaranya Pak Asnu.
2: Iya, monitor terus tapi Mbak Nadia ya.
1: Iya, silakan Pak Asnu dengan Ustaz.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh Pak.
2: Kalau kita berselawat kepada Nabi, bunyi salawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad tasliman. Apakah boleh begitu Pak Ustaz? Dan sekaligus apa artinya Pak Ustaz?
1: Tasliman.
2: Itu saja Mbak Nadia. Pak
1: Terima Ustaz. Kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik Ustaz, kita ke Pak Roni dulu. Tadi berkaitan dengan azan dan qomat ini Ustaz. Silakan.
0: Baik, ada pertanyaan dari Pak Aroni ya, yang di Palembang, WA. Yeah. Bagaimana kita ketika azan, mendengar azan kemudian ada yang iqomah. Kalau di Palembang ini sebenarnya seperti itu sudah menjadi hal yang wajar ya Mbak ya. Yeah. Karena kenapa? Karena di kota Palembang ini wabil khususnya kita bukan melihat dalam konteks hukum ya. Karena kenapa? Karena si Palembang ini kan hampir semuanya musola, masjid itu berdekatan kadang-kadang. Nah seperti itu. Apalagi misalnya mohon maaf, kadang kan kalau waktu sholat maghrib itu waktunya begitu cepat. Ada yang kadang-kadang di sini memang azannya mungkin barengan. Cuman kelahnya berapa menit aja kadang-kadang. Misalnya di bagian ini azan, di masjid ini azan, kadang-kadang di situ belum azan. Tapi ketika di masjid ini selesai azan, yang di sana tadi udah nggak azan lagi, udah selesai. Karena yang setiap masjid ini kan berbeda-beda. Mungkin ada yang qobliyah dulu kalau maghrib, ada yang tidak. Makanya ada yang tadi misalnya udah azan, masih azan, kemudian yang tadinya udah iqomah. Kemudian ada lagi yang satunya sudah sholat, sedangkan kita belum iqomah. Karena kenapa? Karena ada jeda waktu untuk menunggu jamaah. Makanya diisilah dengan sholat qobliyahnya tadi. Itu bagaimana hukumnya? Tidak menjadi masalah, Pak. Karena kenapa? Itu tadi ya realitanya kita kalau di kota Palembang ini musola, masjid terlalu berdekatan. Bukan harus menunggu dulu. Oh, nggak boleh itu. Karena itu ada ininya. Tidak menjadi masalah. Kemudian apa hukumnya? Tadi kabut asap, membakar lahan. Agak. Karena kan di Palembang ini sekarang luar biasa. Ini kebanyakan asapnya itu dari luar kota juga, tapi ada sekitar kita ini yang di daerah Macan Lindungan dan Tanjung Barangan sebagiannya itu ada juga yang lahan dibakar. Bagaimana hukumnya kita membakar lahan? Sebenarnya kalau dalam undang-undang itu kan di undang-undang pemerintah itu bahwasanya kita kena pidana atau ada hukuman pidananya, itu kan kena denda dan lain sebagainya. Kalau dalam hukum Islam itu otomatis juga sebenarnya tidak memperbolehkan, apalagi di kawasannya terlalu besar istilahnya, karena kan di sana ada yang namanya makhluk Allah yang misalnya harus dilindungi, kalaupun memang itu hutan yang dilindungi oleh otomatis tidak boleh. Tapi kalau lahan sendiri yang kapasitasnya tidak terlalu besar ya memungkinkan untuk dibakar ya silakan, tapi kalau memang tidak memungkinkan untuk dibakar jangan dibakar gitu. Karena yang pertama akan menyebabkan kabut asap kemana-mana, artinya ada kemudorotan bukan untuk dirinya saja, tetapi untuk orang lain juga. Karena kalau sudah menimbulkan mudorot kepada orang lain, itu sudah tidak baik dan tidak bagus. Kemudian pertanyaan dari Bapak Asmuni tadi, bagaimana kita bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tasliman, kalau nggak salah tadi ujungnya ya Mbak ya.
1: Tuh, Pak Asnu di Kenten, Bapak Ustaz.
0: Pak Asrul ya yang di Kenten. Bagaimana itu? Bolehkah Sebenarnya boleh, karena arti tasliman itu kan artinya selamat, Pak. Sama saja sebenarnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersalawat. Ya Allah, kami bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliman, berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Itu kalau arti tasliman itu keselamatan. Jadi boleh juga, Bapak. Terima kasih, mungkin itu.
1: Baik, terima kasih ya Pak Asnu di Kenten. Juga tadi sudah dijawab untuk Pak Roni via WA yang ada di Palembang. Sebelum kalian telepon Ustadz, kita akan baca dulu. Ada lagi via WA yang masuk dari Bapak Umar di Palembang. Pertanyaannya Ustadz, sering sekali saya mendengar atau membaca kata maulid dan maulud. Nah ini apakah arti dan maksudnya? Silakan Ustadz, tapi nanti Ustadz kita terima dulu line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Nadiar.
1: Iya, dengan Bapak?
4: Dengan Pak Adi di Sukarami, Mbak Nadiar.
1: Silakan Pak Adi.
4: Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, ini mungkin di luar tema, Ustadz ya. Uh-uh. Ya, ini Pak Ustadz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak, Pak Ustadz ya, akhlakul karimah, Ustadz ya. Nah, ini yang saya tanyakan di zaman yang serba canggih sekarang, ya, teknologi yang canggih ini termasuk informatika yang ini kan, yang ini yang termasuk gadget apa itu Ustaz ya, banyak menghancurkan akhlak-akhlak ini apa anak bangsa ya Ustaz ya. Ya, dan termasuk ya akhlak tentang agama ya Ustaz ya, yang banyak yang bilang ada yang bid'ah yang ini Pak Ustaz. Nah ya, teknologi yang canggih yang sekarang lahir itu Ustaz, apakah bagaimana cara kita menanggapinya Ustaz ya? Nah, itu saja Pak Ustaz, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz, Mbak Nadia.
1: Sama-sama.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, Pak Umar di Palembang tadi antara maulid dan maulud. Silakan Ustaz nanti ke Pak Adi di Sukarami.
0: Ya, baik. Ada perbedaan sebenarnya, kalau ada yang sering kita dengar di kalangan masyarakat ini, bahwa hari ini kita memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada yang mengatakan maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulid itu sebenarnya menunjukkan pada waktu atau peristiwa kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas kalau lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan lahirnya di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi pada tahun Gajah. Arti maulid tadi menunjukkan pada suatu atau peristiwa kelahirannya atau merujuk kepada perayaan peringatannya, fokus pada momen sejarah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maulud tadi adalah menunjuk kepada objek atau yang dilahirkan, objeknya. Kemudian menunjuk kepada bayi yang dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada objeknya, kepada orangnya. Sedangkan yang tadi kepada peristiwanya, peristiwanya kan yaitu di bulan Rabiul Awal, di hari Senin. Sedangkan maulud itu adalah objeknya. Objeknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada si bayi. Itu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Adi, yang pertanyaan berkenaan dengan zaman sekarang ini, istilahnya zaman digitalisasi ya Mbak ya, zaman entertain. Yeah. Sebenarnya zaman entertain ini agak susah kita melihat, kadang-kadang ada perbedaan, makanya sering kami sampaikan Ustadz dengan dukun itu beda tipis. Kenapa Ustadz sama dukun beda tipis? Ustadz bisa pakai sorban, dukun pun bisa kadang-kadang pakai sorban. Bagaimana kita menyikapinya era zaman digital sekarang ini, wabil khusus anak-anak yang sekarang ini sudah tidak lagi mencontohkan akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi kata kami sampaikan di awal bahwasanya sebaik-baik manusia yang mencontohnya manusia. Kalau kita mencontoh malaikat tidak cocok, karena malaikat tidak tahu yang namanya pempek kapal selam. Sedangkan Nabi Muhammad tadi dikatakan adalah insanul kamil basyarul lakal basar. Nabi Muhammad ini manusia, tapi bukan sembarangan manusia. Makanya kita contohlah akhlaknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak akhlak yang harus kita contoh. dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang tua yang baik, cara mendidik anak yang diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana tadi kita menyikapi yang namanya gadget dan sosmed ini karena tidak mendidik akhlak. Ini kembali lagi Bapak dan yang Pak Adi yang bertanya tadi, sebenarnya kembali kita sebagai orang tua. Karena kita sebagai orang tualah yang bisa memfilter anak-anak kita. Mungkin anak kita sudah disekolahkan, tapi kan tidak selalu atau tidak sewaktu-waktu guru yang ada di sekolah itu bisa memanage ataupun bisa memfilter anak kita. Karena mungkin bukan cuma anak kita yang dihadapinya, masih banyak anak-anak yang lain, tetapi kita sebagai orang tualah memfilternya agar tidak menonton yang bukan untuk ditonton. Karena sekarang ini banyak di media sosial itu yang kadang-kadang yang pernah kami sampaikan, mohon maaf, karena kan derajat, salah satu derajatnya perempuan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adanya gadget, sosmed dan lain sebagainya, kemudian derajat perempuan jatuh lagi. Kenapa? Karena dia sering mempertonton auratnya kepada orang lain. Nah, hal-hal yang itulah harus kita filter sebagai orang tua. Bagaimana Ustadz kalau kita nggak boleh main gadget, berarti kita bakal ketinggalan dari yang namanya teknologi. Sekarang ini informasi begitu cepat dengan melaluinya media sosial dan lain sebagainya. Tetapi jangan langsung kita telan mentah-mentah. Kita cek dulu benar apa tidak itu informasi, hoax apa benar. Karena sekarang ini dengan adanya media sosial, susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Terkadang-kadang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Kita sebagai orang tua lah yang harus memfilter, kita sebagai orang tua lah selalu memantau dan monitor anak kita agar bersifat dan mencontohnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz, juga Pak Umar dan Pak Adi di Sukarami. Masih ada waktu, silakan berdengar di line telepon 369977 atau via WA di 0821-7927-9090 di acara kita Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak?
5: Bapak Kosim di Banyasin.
1: Pak Kosim, silakan.
5: Nanya Pak Ustaz.
0: Iya.
5: Sifat iri dengki Pak Ustaz. Itu Pak Ustaz.
1: Sifat iri dengki.
5: Ya.
1: Bagaimana menghilangkannya gitu?
5: Ya, mencari itu orang tahu, Ustaz.
1: Ya. Makasih ya Pak Kosim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banyuasin sudah ada Pak Kosim. Yang ingin bertanya via WA masih ada waktu, silakan di 0821-7927-9090. Kita ke line telepon lagi. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Mutiara Pagi, Mbak Najjar.
1: Dengan Bapak?
6: Dengan Rili, Prabu Muli, Mbak.
1: Rili?
6: Iya.
1: Iya, silakan Rili, Prabu Muli.
6: Iya. Ini gimana hukumnya orang yang memutuskan tali silaturahim hingga sampai meninggal, Mbak?
1: Baik, Ustaz sudah mendengarlah. Baik, terima kasih Rili.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, Ustaz, dari Prabu Muli dan Banyu Asin, silakan Ustaz.
0: Baik, ada pertanyaan dari Pak Kosim tadi dari Banyuasin, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dengki?
1: Iri dengki.
0: Sebenarnya ya sifat iri dengki ini bukanlah sifat hal yang harus kita ada dalam diri kita ya Mbak ya, ataupun Pak Kosim, karena sifat iri dengki ini memang bukan sifatnya kita sebenarnya. Ya salah satunya mungkin ini sifatnya syaitan. Karena kenapa? Ketika syaitan itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, dia seolah-olah merasa dirinya paling baik. Kenapa lagi ya Allah engkau ciptakan makhluk ini kan sudah ada aku. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud, artinya sujud kepada Nabi Adam, iblis ini enggan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aku enggak mau, kata dia. Karena dia ngomong apa? Iblis ini lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis diciptakan dari api, aku dari nar, sedangkan Adam dari tanah. Masa aku harus sujud kepada tanah? Ini juga salah satu iri. Iri karena dirinya mungkin merasa lebih baik daripada orang lain. Bagaimana cara kita menghilanginya? Sebenarnya memperbanyaklah sholawat, wabil khusus di bulan maulid ini. Harus banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sifat iri hati, iri dengki ini akan mengurangi pahala kita, amal jariah kita yang ada pada diri kita. Ibaratnya dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang iri dengki itu bagaikan api makar kayu bakar. Mulai dari ujungnya sampai habis, yang tadinya amal kita ada tapi kita iri, dengki, habis, gosong semua. Artinya tidak ada lagi amal kita, akan menghancur amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita punya sifat iri hati dan iri dengki ini, karena itu adalah sifat yang tidak baik. Kemudian yang kedua tadi dari Prabu Mulih, apa Mbak tadi pertanyaannya?
1: Bagaimana orang yang memutus silaturahmi sampai meninggal nih Ustaz?
0: Yang memutuskan tali silaturahmi. Ini sebenarnya orang yang memutuskan tali silaturahmi ini dikatakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dalam satu riwayat, jangankan dapat masuk surga, bau surga pun tidak dapat karena memutuskan satu silaturahmi. Oleh karena itu jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, satu rahmi kepada jiran tetangga kita, apalagi sampai meninggal. Na'udzubillah. Nah, kalaupun memang mohon maaf yang bersangkutan tadi yang meninggal pernah memutuskan silaturahmi dengan kita, kita masih ada rasa gimana-gimana, tetap kita datangkan ahli warisnya ke keluarga dia. Kalaupun memang beliaunya ada salah, kita bilang atau kita sampaikan kepada ahli warisnya, kesalahannya sudah aku maafkan. Karena kasihan dengan orang yang sudah meninggal, sampai dia meninggal tidak menyambungkan silaturahmi dengan kita. Tetaplah kita sebagai yang masih hidup, yang pernah berhubungan dengan beliau, yang mungkin keles ataupun tidak menjalankan hubungan silaturahmi dengan kita, tapi orangnya sudah meninggal, yuk datanglah kepada ahli warisnya, kita ngomong bahwasanya sudah, yang telah pernah memutuskan tali silaturahmi dengan aku, insyaallah aku dengan keluarga dia tidak memutuskan silaturahmi. Kemudian yang kemarin sudah memutuskan tali silaturahmi dengan saya, tidak lagi menjalankan misalnya pertemanan dan lain sebagainya, saya sudah ikhlas, mudah-mudahan almarhum dan almarhumah itu yang meninggal dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasihan, karena berarti kita harus memberi maaf kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi tadi. Jangan sampai kita tidak memaafkan, karena kan juga dikatakan oleh baginda Rasul, orang yang memaafkan itu pahalanya luar biasa, walaupun orang tidak mau memberi maaf kepada kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Baik Ustaz, yang terakhir Ustaz ya, karena waktu kita terima dulu. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Assalamualaikum.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan Ibu ya?
7: Ibu Sri Nanti di Jemaat Cisayu.
1: Ibu siapa namanya?
7: Ibu Sri Nanti.
1: Sri. Ya, silakan.
7: Di Cisayu. Tanya, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Nah, aku mau tanya di dua tema. Mana yang aku sudah marah-marah di anak ya? Sampai-sampai marah dosa ada orang tua ya?
1: Maksudnya orang tua marah di anak?
7: Marah di anak sampai nyempai-nyempai ya.
1: Oh, sampai nyempah-nyempah.
7: Itu berdosa dak?
1: Baik. Itu saja Ibu Sri.
7: Aku suruh untuk menjelaskan.
1: Iya, baik.
7: Baik Pak Ustaz.
1: Terima kasih.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Penanya terakhir dari Sekayu Ibu Sri. Silakan Ustaz.
0: Pertanyaan terakhir dari Ibu Sri Nanti dari Sekayu, bagaimana kita sebagai orang tua, apa hukumnya memarahi anak? Lagi-lagi Ibu, mohon maaf, kita melihat konteksnya ya, anak kita melihat di konteksnya untuk memarah anak, karena kan kita sebagai orang tua kadang-kadang teremosi dengan bawaan kepada anak kita, selalu memarahi anak kita, apalagi kadang-kadang kita ngomongnya bahasanya bahasa kasar ya Mbak, jangan sampai, apalagi seorang ibu, jangan sampai melontarkan kata-kata kasar ketika marah dengan anak. Karena mohon maaf, ada dalam satu kisah, itu Syekh Sudais, imam yang kita kenal sekarang di kota Mekah itu, bahwasanya ketika itu ada tamu yang bakal datang ke rumah dia, abi sama uminya, ibu sama bapaknya sudah menyiapkan makanan yang begitu banyak karena tamu bakal datang. Datanglah Syekh Sudais yang masih kecil ini membawa pasir kemudian menyiram makanannya. menyiram pasir ke dalam makanannya semua itu. Apa yang dilontarkan oleh ibunya kepada Syekh Sudais yang masih kecil ini, bahasa kitanya, pergi kau dari sini, semoga kelak engkau menjadi imam besar di Haramain. Artinya apa? Ternyata doa ibu, lontaran ibu tadi terkabulkan. Kita kenal dengan sekarang Syekh Sudais menjadi imam besar. Oleh karena itu, ibu tadi kalaupun marah dengan anak, jangan sampai kita mengomong kata-kata kotor, Bu. Apalagi kebun binatang semuanya. Kita doakan, semoga nak kau mendapat rahmat dari Allah. Semoga nak kau menjadi hafiz dan hafizah. Itu Bu, karena doa ibu itu terkabulkan. Di dalam Quran dijelaskan, ridhonya orang tua, murkanya orang tua, ridho Allah. Ridhonya orang tua, ridho juga Allah. Murkanya orang tua, murka juga Allah. Oleh karena itu, ngomonglah baik-baik ketika marah kepada anak. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz pencerahannya. Ustaz, waktu kita sudah hampir mendekati ujung pukul 6. Silakan Ustaz, ada pesan pagi hari ini di buat kita semua di Mutiara Pagi.
0: Baik, untuk pesannya di Minggu Mutiara Pagi ini, mudah-mudahan di momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi dapat kita simpulkan, jangan sampai kita meninggalkan salawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena salawat inilah akan menghantarkan kita untuk berjumpa dan berkumpul dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kepada jiran tetangga, wabil khusus kepada penerusnya para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para ulama, para kiai. Dan terakhir, mudah-mudahan di momen Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita selalu diberikan kemudahan dan kecerahan oleh Allah, baik hati maupun zahir maupun batin kita, agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Hendra SKMI, Agen Umroh Mitra Wisata Mandiri, yang sudah bersama kita pagi hari di acara Mutiara Pagi dengan topiknya makna Maulid Nabi Muhammad SAW. Terima kasih pendengar untuk penelpon kita yang sudah bergabung, Bapak Azhari di Sekayu, Pak Yahdan di Sekayu, kemudian Pak Ubaka di Jejawi, Pak Zakaria di Kenten, terima kasih Pak Asnu di Kenten, Pak Adi Zukarami, Pak Kostim Banyuasin, kemudian Bapak Rili di Prabu Muli dan Ibu Sri di Sekayu yang bergabung via WA. Terima kasih Pak Roni di Palembang, juga Pak Umar yang ada di Palembang yang sudah bergabung di Mutiara Pagi kita. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini di acara Mutiara Pagi akan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Senadiar bersama Rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Terima kasih pendengar, semoga penuh keberkahannya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan warta berita daerah sepekan untuk edisi Minggu, 30 Agustus 2020. Berikut berita selengkapnya.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia Sumatera Selatan mengimbau kepada orang tua untuk mewaspadai ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak. Kabut asap hasil pembakaran disebut mengandung partikel dan zat berbahaya bagi tubuh. Ketua IDAI Sumatera Selatan, Dr. Julius Anzar mengungkapkan, partikel dalam asap berbahaya bagi sistem pernapasan, khususnya anak-anak yang mulai melakukan aktivitas di sekolah sejak pagi hari. Paparan asap terhadap anak-anak, menurut Julius, lebih terasa dampaknya dibandingkan orang dewasa. Julius mengatakan, asap hasil pembakaran yang dihirup dapat mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Bahkan dampaknya akan lebih berbahaya bagi mereka yang mengidap asma yang dapat memicu sesak nafas. Selain gangguan pada sistem pernapasan, asap juga dapat menyebabkan mata perih, berair, dan gatal-gatal pada kulit. Bahkan dalam jangka panjang dapat mengganggu proses pertumbuhan anak.
3: Sejumlah langkah operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karula telah dilakukan mulai dari patroli hingga pengerahan helikopter. Namun operasi pemadaman tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan Karula di wilayah Sumatera Selatan. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Muhammad Iqbal Ali Sabana. Menurutnya 99% kejadian Karula di Sumatera Selatan disebabkan aktivitas manusia. Karena itu upaya pencegahan dinilai tidak dapat hanya mengandalkan operasi pemadaman.
4: Namun keberadaan patroli udara belum sepenuhnya mampu mencegah munculnya kebakaran baru. Kondisi cuaca yang semakin panas dan kering saat ini memang meningkatkan resiko kebakaran. Namun hal ini tidak otomatis menyebabkan lahan terbakar tanpa adanya sumber api.
5: Banyaknya lampu penerangan jalan yang mati dan mengalami kerusakan dikeluhkan masyarakat Palembang. Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu kenyamanan warga dan berpotensi meningkatkan resiko aksi kriminalitas dan tindakan kejahatan pada malam hari. Keluhan tersebut disampaikan Aan, warga Perumnas, mengaku penerangan jalan di wilayahnya tidak berfungsi secara optimal. Dalam satu pekan terakhir, lampu penerangan jalan tersebut hanya menyala sekitar 2 hari, sedangkan pada hari lainnya dalam kondisi padam. Menurut Aan, persoalan tersebut tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi juga ditemukan mulai dari kawasan perkotaan hingga sejumlah wilayah permukiman, seperti Perumnas dan Bukit Sangkal. Dari Senin hingga Jumat, lampu jalan dilaporkan hanya menyala sekitar 2 hari, sehingga membuat sejumlah ruas jalan minim penerangan.
6: Ya, ini masalah penerang, lampu penerang jalan. Itu kalau dilihat dari hari Senin itu, satu minggu itu hanya 2 kali. Ya, lampu penerang jalan itu. Kenapa bisa seperti itu ya? Dari kawasan perkotaan sampai ke pelosok itu ibaratnya di seperti di Perumnas atau di Bukit Sangkal Kalidoni itu lampu jalan itu semua mati itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Hanya hidup dari Sabtu sampai Minggu aja itu. Katanya mungkin si penghematan ya. Nah, dalam weekend aja yang dihidupkan lampu jalan. Bukankah dimatikan lampu penerangan jalan itu memancing tindak kriminal pada malam hari?
5: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa meminta Dinas Perhubungan membagi petugas berdasarkan zona untuk melakukan pemantauan. Petugas diminta segera mendata dan memperbaiki lampu jalan yang mengalami kerusakan agar penerangan kembali optimal, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama masyarakat menggelar sholat istisqo berjamaah di halaman Gereja Agung Palembang Selasa 25 Agustus 2026. Pelaksana sholat ini ditujukan untuk bermunajat dan juga memohon diturunkannya hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah ancaman dampak cuaca ekstrim El Nino yang memicu penurunan kualitas udara atau ISPU akibat asap karhutla, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Kemendagri menegaskan bahwa seluruh jajaran Pemprov bersama unsur terkait telah bekerja keras secara maksimal di lapangan, mulai dari langkah pencegahan, penanggulangan titik api, hingga rencana rehabilitasi lahan. Untuk itu ia berharap setelah bermunajat bersama, hujan segera diturunkan.
2: Upaya penyediaan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan terus menunjukkan progres nyata. Hingga Agustus 2026, realisasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah di wilayah itu telah mencapai 16.250 unit. Capaian tersebut merupakan bagian dari target ambisius sebanyak 31.422 unit rumah yang dialokasikan Sumsel guna mendukung penuh program strategis nasional 3 juta rumah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membagi target besar tersebut ke dalam 2 fokus utama. lebih dari 21.000 unit pembangunan baru, serta peningkatan kualitas terhadap 10.412 unit rumah tidak layak huni. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan, Novian Aswardani, menyatakan seluruh program ini digulirkan demi menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas tempat tinggal yang sehat dan representatif. Penyediaan rumah subsidi ini ditopang oleh dukungan finansial yang sangat masif dari pemerintah pusat. Pada tahun anggaran 2025 saja, nilai subsidi perumahan yang mengalir ke Sumatera Selatan tercatat menembus angka hampir lebih dari 2 triliun rupiah.
4: Presiden Republik Indonesia menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Sumatera Selatan saat melakukan kunjungan kerja. Pemerintah pusat akan menambah sejumlah sarana untuk memperkuat pemadaman dan pencegahan Karhutla. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, Presiden menginstruksikan penambahan 2 unit helikopter waterbombing, 500 sumur bor, dan 500 mesin pompa. Pemerintah juga menyiapkan 100 sepeda motor yang dimodifikasi dengan tangki air untuk menjangkau lokasi yang tidak dapat dilalui kendaraan pemadam. Selain itu, pemerintah pusat akan menambah 20 unit eskavator untuk memperbaiki kanal dan membangun kanal baru di wilayah rawan Karhutla. 8 daerah menjadi prioritas penanganan, yaitu Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, Pali, Muara Enim, Banyuasin, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Musi Rawas Utara.
7: Demikian Warta Berita Daerah untuk edisi kali ini. Saya Heru Rizki, sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Siap-siap kembali untuk kemampuan nyanyi terbaik kamu. Bintang Radio 2026. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Ja'far 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
1: RRI 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: es krimnya.
1: Iya,
0: enak.
1: Eh, sembarangan.
0: Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
1: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
0: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Ya, selamat pagi pregar yang baru bergabung pagi hari ini melalui Prosatera RRI Palembang, Kala Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini ketika Anda di luar, hati-hati karena cuaca semakin pekat, kabut asap. Jadi untuk Anda yang berolahraga pagi hari Minggu ini, ada baiknya gunakan masker, kemudian menjaga imunitas tubuh kita dengan banyak minum air putih, kemudian jangan lupa untuk asupan vitamin atau suplemen. Untuk Anda walaupun hari Minggu, tetap olahraga, karena olahraga sangat penting untuk menjaga imunitas tubuh kita. Baik, berikan sesaat lagi informasi cuaca kita hadirkan pada pukul 6.30 langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempat.

0: Nya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
0: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
1: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Berikan kita tinggalkan Krisdayanti bersama Sandi Sandoro, hanya memuji. Hati-hati ya yang suka dipuji. Baik berikan, pagi hari ini kita akan mendengarkan bagaimana perakiran cuaca pagi ini langsung dari BMKG SMB 2 Palembang.
1: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
2: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
0: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
0: Informasi cuaca akan disampaikan langsung bersama perakirawan Floren. Selamat pagi.
5: Pagi, Nadia.
0: Iya, apa kabarnya Floren?
5: Kabar baik.
0: Baik, silakan informasinya.
5: Baik, selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Sumatera Selatan yang berlaku di hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Pada pagi hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Prabu Mulih, Pali, Musi Banyu Asin, Banyu Asin, dan Palembang. Siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Musi Banyu Asin dan Banyu Asin, serta potensi hujan ringan di wilayah Pali, Musi Rawas Utara, dan Muara Enim. Pada malam hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan sedang di wilayah Banyu Asin dan potensi hujan ringan di wilayah Muara Enim dan Palembang. Suhu udara di wilayah Sumatera Selatan dataran rendah diperkirakan 25 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Suhu udara wilayah Sumatera Selatan dataran tinggi diperkirakan 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 48 hingga 98%. Angin di wilayah Sumatera Selatan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Peringatan dini cuaca hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang dengan durasi singkat pada malam hingga dini hari di wilayah Banyu Asin dan Musi Banyu Asin. Serta waspada juga pada potensi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Untuk masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, secara khusus yang melakukan aktivitas di luar ruangan, dihimbau agar menggunakan masker karena berdasarkan hasil pengamatan, kualitas udara di wilayah Sumatera Selatan menunjukkan dalam kategori sedang hingga sangat tidak sehat. Demikian informasi cuaca hari ini. Untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya hingga level kelurahan dapat diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id atau dengan mengunduh aplikasi BMKG di App Store dan Play Store. Serta jangan lupa kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
0: Terima kasih Floren, informasi perakiran cuaca yang sangat penting untuk kita ketahui bersama. Seperti disampaikan Floren tadi, bahwa hari ini kabut asap tetap ada di Palembang, jadi tetap menjaga kondisi tubuh kita, untuk keluar rumah gunakan masker, jangan lupa. Itu penting sekali untuk menjaga kesehatan kita. Baik berger, dari informasi cuaca kita kembali ke hiburan dan informasi menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7, jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8, gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9, sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Pendengar dimanapun Anda berada, menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan ragam informasi yang akan kita pilih untuk Anda. Nah, pendengar, kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan kualitas udara menurun akibat meningkatnya konsentrasi asap dan partikel di udara. Kondisi ini perlu diwaspadai karena paparan asap dapat mengganggu kesehatan kita, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok yang lebih rentan. Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan, masyarakat dapat menerapkan sejumlah langkah sederhana saat kondisi udara terdampak kabut asap. Yang pertama adalah kurangi aktivitas kita di luar ruangan ketika asap semakin pekat atau kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Kalaupun harus keluar rumah, gunakan masker yang punya kemampuan filtrasi terhadap partikel halus dan pastikan terpasang dengan baik. Yang kedua, jaga kualitas udara dalam rumah dengan menutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk. Berikutnya, cukupi kebutuhan air putih agar tubuh kita tetap terhidrasi. Masyarakat juga perlu menjaga pola makan dan istirahat yang cukup untuk membantu mempertahankan kondisi tubuh selama menghadapi paparan lingkungan yang kurang baik. Berikutnya adalah, pantau selalu informasi kualitas udara dari sumber resmi. Kemudian perhatikan kondisi kesehatan, keluhan seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman, atau kesulitan bernapas perlu kita perhatikan. Menjaga kesehatan di tengah karhutlah bukan hanya soal menggunakan masker, tapi juga mengurangi paparan asap, menjaga kondisi tubuh, serta mengikuti informasi dan anjuran dari pihak yang berwenang. Dengan langkah sederhana ini, risiko dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan dapat diminimalkan.

0: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udit. Mana sudah nyasar, telat lagi.
1: Hei, kok bengong? Pikir apa?
0: Kamu. Gini, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
1: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
0: Ya, ternyata salah jalan.
1: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
0: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain.